Masih ingat lagu ini? You know you love me. Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

tadi udah cek lalu lintas, perakiran cuaca ya teman Pradua. Sekarang cek juga lalu lintas ya, persiapan sebelum kamu pergi ke sana kemari teman Pradua di kota Bandung di hari Sabtu ini. Kalau Rangga lihat sih kayaknya akan ramai aja ya, prediksi Rangga ini mah ya. Kayaknya akan ramai pada umumnya aja di hari Sabtu dan Minggu gitu. Karena memang gak ada long weekend juga. Dan yes, tanggal merah sudah habis ya. Selamat Anda teman Pradua. Setengah tahun ke depan tidak akan menemukan tanggal merah di hari-hari biasa. Mungkin nih, nanti kita cek lagi deh teman Pradua ya. Tapi kita cek dulu aja lalu lintas kota Bandung. Pagi hari ini terpantau cenderung ramai lancar, bahkan dari semua sisi teman Pradua, kayak Paster, terus ke arah Bandung Timur juga, menuju Cicaheum, Pasir Impun, sampai ke alun-alun Ujung Berung. Bahkan sampai Cibiru Cinunung pun yang biasanya Cileunyi macet, hari ini terpantau cenderung ramai lancar teman Pradua. Termasuk juga di Samsat Soekarno Hatta, terusan Buah Batu, Bojong Soang juga teman Pradua, Jalan Raya Dayeuhkolot sama. Kita cek ke Leuwih Panjang juga sama. Bahkan kalau ke Kopo tuh tercenderung lebih ramai aja teman Pradua, tapi tidak ada kemacetan yang cukup serius, termasuk di gerbang tolnya juga ya. Kita cek juga di kawasan Tegallega, hari ini terpantau udah cukup ramai di persimpangannya. Di sini perempatan kan ke Jalan BKR, ke Muhammad Toha, terus ke Museum Sri Baduga, dan di situ udah cukup ramai teman Pradua. Kemacetan ada di kawasan Jalan Ranjunan dan Astana Anyar, karena di situ adalah pasar teman Pradua. Jadi terpantau sangat macet juga dan merah kalau lihat dari Google Maps ya. Kita cek lagi juga dari kawasan Gedung Sate, terpantau ramai lancar juga teman Pradua. Beberapa titik di Bandung hari ini terpantau ramai lancar dan juga lengang. Jadi buat kamu yang mau pergi-pergian masih pagi kayak gini, nih momen yang pas ya teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua FM Bandung, teman terbaik kamu, barengan sama Rangga Hadiansyah.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Let's go! Piala Dunia 2026 teman Pro 2 yang makin seru aja. Karena udah ada beberapa tim yang memastikan diri lolos teman Pro 2. Lolos fase grup. Ada Amerika Serikat dan juga ada tuan rumah Meksiko juga teman Pro 2 yang akhirnya memastikan diri. Kanada ya? Bener Kanada ya yang kemarin menang tuh. Wah teman Pro 2. Luar biasa banget nih, semakin seru aja nih Piala Dunia 2026 ini. Dan di hari ini juga teman Pro 2 ada pertandingan Brazil lawan Haiti. Sebenarnya nggak big match banget, cuman karena Brazilnya ini nih, jadi bakal seru teman Pro 2. Karena Brazil di match pertama satu sama loh, sebelumnya lawan Maroko, dan Maroko tadi pagi tuh menang teman Pro 2, skornya 1-0 Maroko menang. Coba kita cek itu lawan apa, saya lupa namanya. Karena kebanyakan timnya 48 tim, saya susah ngapalnya. Oh, Skotlandia. Menang tipis 1-0 lawan Skotlandia teman Pro 2. Dan hari ini juga memang akan banyak beberapa pertandingan lainnya teman Pro 2, yaitu Brazil sama Haiti, dan juga ada Paraguay versus Korea, bukan? Siapa sih? Gue lupa nih. Coba ya, kita coba cek ya. Nah, ini maksudnya Turki, ya Allah ya Robi. Jujur teman Pro 2, grupnya ada 12. Gue kalau bacain info Piala Dunia, gue tuh bingung ngafalnya dari mana dulu nih. 12. Biasanya kalau acara kayak gini, kalau udah beresnya langsung 16 besar, tapi sekarang ini 32 besar teman Pro 2. Jadi akan ada 24 tim yang bersaing teman Pro 2. Betul 24. Jadi akan ada 2 yang jadi juara grup dan yang runner up-nya. Itu dia yang jadi lolos. Terus nanti akan ada peringkat 3 terbaik, 8 tim gitu. Seru teman Pro 2, pokoknya kamu harus ngikutin terus untuk si ada 32 tim, berarti bakal rame teman Pro 2. Dan ini akan jadi salah satu Piala Dunia yang paling panjang pertandingannya, karena sebanyak itu 104 pertandingan. Setiap hari kamu bakal disuguhkan terus sama Piala Dunia, mual-mual loh teman Pro 2, beneran ini. Tapi teman Pro 2, kamu juga bisa dengerin kalau kamu lagi di jalan, lagi dengerin di radio, pengen nontonin, susah gitu sambil streamingnya. Kamu bisa dengerin aja langsung ke Pro 3 atau ke Pro 1 RRI di 97,6. Karena akan ada siaran ini running, kayak komentatornya aja. Atau kita biasanya nyebutnya ya gibah bola gitu teman Pro 2 di Pro 1 RRI Bandung. Jadi kamu bisa patengin aja. Nah, Brazil sama Haiti ini udah mulai juga teman Pro 2 ya. Dan beberapa pertandingan-pertandingan yang bakal ditunggu juga di esok hari ini, akan ada Belanda melawan Swedia. Ini pertandingan yang akan seru teman Pro 2, karena banyak pemain-pemain Eropa di sana. Terus di pagi hari besoknya juga ada Jerman melawan Pantai Gading. Jerman sebelumnya menang kan 7-1. Nah, itu bakal ditunggu-tunggu juga. Dan ada Ekuador melawan Curaçao, dan ada Tunisia melawan Jepang. Jadi di weekend ini kamu bakal full nonton bola dan disuguhkan oleh pertandingan-pertandingan sepak bola. Coba tebak skor nih teman Pro 2, Brazil sama Haiti, menurut kamu menang mana? Dan kalau menurut Rangga sih menang Brazil, skornya paling 2-0 lah ya. Jawab, coba tebak skornya kamu di WhatsAppnya Pro 2 Bandung 0812 ya 6020 9696, atau bisa ke Instagram di @pro2bdg.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Banyak doa teman pro 2 ya. Enggak cuma titik-titik lah, garis-garis, bulat-bulat semua, pokoknya didoain teman pro 2 semoga pada lancar, apalagi anak-anak yang lagi sekolah, apalagi yang lagi mau ke perguruan tinggi atau yang masih sekolah juga teman pro 2. Yang paling penting mah satu aja ya, Rangga menitip nih. Kamu harus berperilaku baik teman pro 2. Kamu harus jadi pribadi yang baik, tidak membuli, terus kamu tidak bikin orang lain sakit hati juga atau bikin hal-hal yang aneh lah teman pro 2. Karena ini ada sebuah kisah di Korea teman pro 2, di mana universitas di Korea ini nolak 162 calon mahasiswa baru. Tahu karena apa? Nilainya kecil bukan. Karena enggak lulus name-nya bukan. Domisilinya bukan, tapi karena apa? Riwayat bully teman pro 2. Sebanyak 162 calon mahasiswa ditolak oleh 10 universitas ternama di Korea Selatan. Dan pas dilihat ternyata mereka tuh punya riwayat pembulian, atau dia seorang pembuli teman pro 2. Dan dia ya ngebulinya ketika dia masih sekolah. Nah, datanya tuh nunjukin teman pro 2, sekitar 90% dari 180 pendaftar yang tercatat pernah terlibat kasus bullying ini gagal lolos dalam proses penerimaan mahasiswa baru di tahun ini di Korea Selatan. Jadi kebijakan ini tuh memang salah satu aturan baru pemerintah Korea Selatan yang mewajibkan universitasnya tuh buat mempertimbangkan para pelaku bullying gitu. Dalam jalur menerima mahasiswa tuh kayak dilihat juga tuh gak cuma nilai, tapi dia punya riwayat bullying kayak gitu enggak. Dan ternyata alhamdulillah teman pro 2 ya di Korea, tapi ya itu di Korea ya. Bagus nih teman pro 2, keren kayak gini. Semoga di Indonesia udah cukup banyak juga, kalau orang nggak belum tahu semoga udah ternyata gitu. Tapi kalau belum ada semoga secepatnya ada kayak gini juga, karena pelaku bullying tuh bakalan terus kayak gitu. Nanti masuk kampus ngebully yang lain, ini kayak gini lagi. Terus kayak kenapa sih orang tuh seneng doyan banget ngebully teman pro 2? Aku dong korban. Enggak. Tapi memang kayak aduh lah, kenapa sih gitu? Kenapa Anda merasa, menurut aku ya, kalau orang yang suka ngebully tuh merasa dirinya tuh sangat sempurna teman pro 2. Kayak lu merasa semua orang tuh enggak oke dan lu doang yang oke gitu, terus bagian dibully balik lu marah, itu nyebelin sih. Jujur, nyebelin, dan banyak orang-orang kayak gitu teman pro 2. Jadi stop bullying, jangan nganggap remeh, jangan nganggap ah bercanda doang. Lu akrab kagak bercanda doang. Lu nganggap bercanda gimana kalau orangnya gak merasa akrab sama diri lu gitu. Buat pelaku bullying ya, kalau kamu gak kerasa gak apa-apa teman pro 2, jangan. Tapi sebagai kita kakak atau orang tua gitu teman pro 2, kita harus tetap jaga juga, monitoring anak kita juga, buat tetap tahu gitu mana perilaku bullying, mana yang bukan. Kita harus terus waspadai juga, jangan sampai jadi korban, apalagi jangan sampai juga jadi pelaku bullying.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik.

0: Sepak bola dimainkan 11 orang di lapangan, tapi dirasakan jutaan orang yang menonton.
1: Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan tim tamu 2-0.
2: Masa tuan rumah kalah, elah, cupu lu, nangis.
3: Weh, apa lu? Berani? Sini lu, ribut aja sini. Aduh. Wow. Ampun.
0: Di banyak tempat, sepak bola memecah belah. Rivalitas 90 menit berubah menjadi permusuhan hingga memakan korban.
4: Ini supporter yang kemarin ya?
5: Ya, maaf ya.
4: Udah, gak apa-apa. Soal kemarin, gak usah kita ulangi lagi. Sekarang kita duduk bareng aja. Meskipun kita beda warna.
0: Dunia melihat rivalitas. Kita memilih solidaritas. Di tribun sederhana, harus lahir budaya saling menjaga. Karena rivalitas hanya 90 menit saja.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana mau good looking? Good morning aja kesiangan. Cah. Kamu lagi dengerin Rangga di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

Masih barengan sama Rangga Diansyah, teman Pradua. Di pagi hari ini di Spada, selamat pagi teman Pradua. Selamat datang buat kamu yang baru nyampe ke kota Bandung. Selamat datang di kota yang indah ini. Bolehlah meromantisasi Bandung, teman Pradua, di luar dari segala hiruk pikuknya Bandung, lampu jalannya yang masih kadang mati, atau enggak jalan yang masih kadang suka berlubang, atau beberapa daerahnya yang masih agak serem gitu ya, teman Pradua. Tapi Bandung memang masih bisa untuk dinikmati menurut aku. Apalagi buat kamu yang lagi mau staycation di kota Bandung. Bahkan yang staycation di kota Bandung itu kalau aku lihat ya, gak cuma orang-orang luar, tapi banyak warlock Bandung sendiri pun mereka menikmati kota Bandung dengan staycation, teman Pradua. Hotelnya unik-unik, lucu-lucu juga. Tempat penginapan itu macam-macam. Mulai dari ada yang gayanya tuh Japanese style ada. Terus yang kalau kayak apa, kayak itu tuh kapsul ada juga. Terus ada juga, teman Pradua, kalau kamu tahu itu GH Universal tuh, yang vibes-nya tuh jadi kayak di kerajaan gitu loh, yang di Setiabudi. Nah itu juga sama, teman Pradua. Terus kalau ke daerah ini, mana, ke daerah Pangalengan kesana, gunung-gunung juga banyak. Kayak vibes-nya agak di Swiss. Ke daerah Lembang, Cikole, itu vibes-nya tuh kayak di film Twilight, teman Pradua. Yes, itu bener banget. Karena homey banget, terus dingin gitu vibes-nya tuh, dan creepy mah enggak, cuman dingin tapi rumahnya hangat gitu. Wah, itu di Bandung luar biasa staycation kayak gitu, dan harganya juga luar biasa, teman Pradua. Luar biasa, tapi worth it gitu. Nanti bakal kita bahas-bahas nih, teman Pradua, ya, seputar perhotelan, perstaycationan ini. Jangan kemana-mana, pastinya cuma di Spada. Selamat pagi, teman Pradua.

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pradua. Tadi udah sedikit ngebahas soal hotel di kota Bandung yang enak-enak ya teman Pradua buat staycation, apalagi di weekend kayak gini. Aduh, luar biasa banyaknya teman Pradua. Tapi ternyata, kamu nyangka gak teman Pradua, kalau ternyata tadi salah satu hotel yang Rangga sebutin, yaitu Gaha Universal di Bandung ini, itu menang The World Best Hotel dari TripAdvisor teman Pradua. Wih, gokil banget. Dapat penghargaan loh teman Pradua, penghargaan dunia ya. Langsung aja deh teman Pradua, Rangga daripada ngobrolnya sendiri, mending langsung kita cari teman Pradua info validnya dari manajemen GH Universal. Ada Kak, yes betul, Kak Vina teman Pradua. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Vina, halo.
3: Waalaikumsalam, pagi juga Kak.
2: Wah luar biasa, Kakak betul dengan manajemen dari GH Universal?
3: Iya Kak, betul.
2: Wah gokil Kak, ini tuh dapat apa, juara apa ini tuh, boleh ceritain dikit nggak Kak?
3: Juara ini Kak, The World Best Hotel, jadi hotel terbaik sedunia.
2: Hotel terbaik sedunia?
3: Iya.
2: Keren. Hotel lokal yang vibes-nya global. By the way saya pernah ke sana juga loh Kak. Saya waktu itu pernah nge-MC di sana sih, tapi belum pernah sampai nginep jujur. Jujur, belum pernah sampai nginep. Tapi Kakak sendiri di GH udah lama Kak?
3: Iya Kak, betul, udah lama.
2: Oh, berapa lama Kak?
3: Kurang lebih ada berapa ya Kak? Mungkin 6 tahun, belum lama banget sih ya kalau 6 tahun.
2: Wow, luar biasa, udah cukup lama ya Kak. Ini kalau boleh tahu, ini menurut Kakak sendiri nih, kenapa GH Universal itu bisa jadi hotel terbaik di dunia?
3: Karena jujur ya Kak, GH Hotel itu bangunannya bagus banget. Apa ya namanya tuh, kalau misalkan kita lihat hotel lain, mereka tuh bagus, tapi beda gitu sama ini. Begitu masuk tuh ini tuh beda, udah kayak ada di negara lain aja.
2: Oh iya, kayak agak-agak kayak kastil-kastil gitu ya.
3: Iya betul, vibesnya tuh kayak di Eropa meskipun kita belum pernah ke Eropa.
2: Oh iya bener, aku setuju banget sih. Gokil. Terus biasanya kalau di sana wisatawannya apa sih Kak? Apakah dari luar negeri atau banyaknya orang Indo apa gimana?
3: Banyak Kak, dari luar negeri juga ada, orang asing juga ada. Asing juga ada. Terus kayak dari luar Bandung juga ada, dari daerah Jakarta juga ada. Banyak influencer-influencer juga influencer pada ke sana karena spotnya tuh banyak yang instagramable.
2: Oh iya benar sih. Tapi kesana tuh harus ini kan, harus nginep, nggak bisa cuma foto doang kan Kak?
3: Iya dong Kak, harus nginep. Harus
2: nginep. Oke. Terus ada apa lagi di sana selain gayanya? Kan bisa dibilang hotel lokal tapi vibesnya global gitu ya. Kalau segi makanannya, apa makan luar negeri juga ada apa gimana?
3: Enggak kok, enggak. Bukan berarti itu makanannya makanan luar negeri. Jadi kayak macam-macamnya makanannya, kayak yang Nusantara ada gitu, yang lebih ke Western ada.
2: Oh gitu, jadi makanannya sebenarnya campur karena tadi tetap ngejaga si lokalnya ini, tapi gayanya udah gaya global gitu. Dan kalau nggak salah udah lama juga ya, GH ini tuh ya kuat juga, bertahan lama ya bangunannya ya.
3: Iya.
2: Oh oke, Kak. Tapi kalau untuk di sana, menurut Kakak spot paling favorit apa Kak di sana? Yang vibesnya tuh benar-benar kayak di luar negeri gitu?
3: Oh itu Kak, biasanya tuh orang-orang tuh pada bukan ngantri ya, ya antri sih bisa dibilang. Di atas tuh kayak ada gazebo gitu, dan banyak yang foto di situ, banyak yang bikin video juga di situ. Itu paling spot favorit orang-orang.
2: Oh, kenapa? Menurut Kakak kenapa? Karena enak aja cahayanya atau warnanya atau apanya?
3: Mungkin pertama itu ya Kak, cahayanya enak, itu pertama. Terus kedua itu mungkin karena langsung ada di outdoor gitu. Dan kayak bukan lagi di Indonesia aja gitu, kalau foto di gazebo itu.
2: Oh gitu, wih keren banget ya, luar biasa ya. Ini tapi Kak, kalau sejauh ini ramainya bisa di sana di hari apa aja Kak?
3: Biasanya weekend paling rame sih Kak.
2: Oh weekend biasanya paling rame.
3: Tapi tiap hari juga rame, cuman weekend tuh paling rame, apalagi tuh di kolam renang tuh pasti banyak yang ke situ.
2: Wow, keren. Dan wisatawannya tuh udah mah dari mana-mana ya, dari dalam kota ada, dari luar kota ada juga, yeah. Dan dari asing ada tadi tuh, yeah. Teman Pro 2. Vibes-nya global, enak banget sih kalau Teman Pro 2 belum pernah kesana, cobain kesana Teman Pro 2. Dan bisa dibilang yang ngerasa kayak di Eropa aja gitu, warna abu-abu gitu ya kak ya.
3: Iya betul.
2: Terus gimana kak perasaannya kakak dan tim manajemen setelah dapat penghargaan sebagai ini hotel terbaik loh?
3: Banget kak, tentunya seneng banget karena ini kan antusias dari teman-teman juga yang lain kan. Mm-hmm. Jadi kayak apa ya namanya?
2: Jadi kayak sebuah inilah ya, dapat legacy juga dan kebanggaan tersendiri juga ya.
3: Soalnya kan kita nggak mungkin kayak gini juga kalau nggak karena teman-teman.
2: Oh iya, karena kan reviewnya gitu, review baiknya ya, juga betul. Gitu ya kak ya.
3: Iya.
2: Wah mana lokasinya di Lembang juga ya, setiap budi kayaknya dingin-dingin gimana ya, gitu ya.
3: Iya karena memang dekat ke tempat wisata di daerah sana.
2: Oh iya kak, tapi kalau ini nggak sih total kamarnya itu ada berapa sih di sana, penasaran aku. Selama tahu tuh nggak pernah tahu gitu, kak tahu nggak? Ada ratusan atau ribuan?
3: Banyak kak, tipe-tipe kamarnya juga beda-beda.
2: Oke. Tapi kalau jumlahnya berarti ada nyampe ratusan, nyampe nggak kamar? Nyampe ya kayaknya ya?
3: Sekitar ada 105-an kak.
2: Wow.
3: Kayaknya kurang lebih sekitar ya kak.
2: Berarti nyampe lah ya, nyampe 100 iya, gitu ya?
3: Nyampe tak lebih.
2: Wah keren. Ini vibesnya Teman Pro 2 kalau nginep sana kayaknya serasa lagi ada di Inggris gitu ya, gaya-gaya bangunannya. Orang Inggris kalau main ke Bandung terus mainnya di GH kayak Asna ini mah kayak di rumah saya Asna gitu. Kak thank you banget udah mau sharing-sharing. Mungkin ada yang pengen disampaikan dari kakak yang bekerja di GH Universal gitu, sebagai hotel yang lokal, vibesnya global, bahkan sampai dapat penghargaan dunia gitu.
3: Iya.
2: Ada yang pengen disampaikan dari kakak?
3: Pertama makasih banget karena ini kan kita tuh nggak akan bisa kayak gini kalau nggak karena teman-teman yang langsung datang ke sana gitu, nikmatin pengalamannya. Jadi kan kita kayak gini juga mungkin karena dari review orang-orang gitu. Pokoknya bakal terus ditingkatin lah.
2: Oh gitu, masya Allah luar biasa. Amin kak, semoga lancar terus, rame terus juga, dan semoga bisa kolab sama RRI gitu ya kak ya, kabar-kabar gitu. Rangga sini nginep 1 jam aja Rangga, gratis buat Rangga 1 jam katanya. Yang penting foto aja gitu, boleh. Kakak terima kasih banyak ya, sehat selalu buat Kak Vina dan juga tim GH Universal, dan kita ucapkan selamat sebagai hotel yang dapat penghargaan dunia ya, hotel lokal, vibesnya global, keren banget. Terima kasih Kak Vina, selamat kembali beraktivitas.
3: Balik.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagi.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin ya. Rangga satu jam ini mau sedikit pamit dulu. Teman Pro 2, Rangga bakalan pamit dulu satu jam. Di jam 10 nanti Rangga bakalan balik lagi, teman Pro 2. Kita bakal dengerin Musicpreneur. Jadi kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta untuk siaran Musicpreneur atau Pro 2 FM Network se-Indonesia barengan sama Gema Asmara. See you teman Pro 2 di jam 10. Siapin juga requestnya nanti buat jam 10 sampai di jam 12 di Santai Siang Pro 2 Bandung. Rangganya pamit sejenak ya. Nanti bakal balik lagi teman Pro 2. Masih di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pagi hari ini, seperti biasa di jam 9, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rio Nada Bumi juga, teman Pro 2. Dengan tamunya siapa hari ini, teman Pro 2? Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin dari pagi hujannya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang, gerimis aja. Ya. Betul. Okay. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara.
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Lebih emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre?
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Mm-hmm. Dari kayak waktu masih sekolah.
0: Mm-hmm.
2: Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, gitu. Akhirnya baru balik lagi. Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi.
0: Mm-hmm.
1: Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Okay.
1: Label kita Nada Bumi kan ada label kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mana kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh.
1: Karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nanti seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Gitu. Oh oke. Okay. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Diperjuangkan ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu aku kasih ya nih lagu ya dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, gue bilang gitu.
0: Wih, kan. Keren
1: dong.
0: Keren.
1: Terus mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya?
2: Iya.
1: Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: kok sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh.
2: Baru ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu. Belum pernah.
0: Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget ya. Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Influencernya itu ketika kok beda ya, gitu. Kok suara saya juga beda ya, gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
1: Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
0: Oke.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh ceritanya gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Banyak kasus serba salah jadinya gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story, kalau yang ini enggak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ini memang dibuat, kan seorang produser ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi, nerawang.
0: Menerawang orang lain.
1: Nah, itu nanti ada baru keluar inspirasi, baru dibuatin. Kan biasanya gini, kalau produser aku yang biasanya, kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik kalo, dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama chordnya.
0: Nah,
1: setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%
1: ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent. 6,
1: ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya, mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay.
1: Itu dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref itu, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Okay,
1: mendadak
0: okay. Gitu. Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay.
1: Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu
1: masalahnya.
0: Gimana nyanyi? Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Kayaknya hampir head voice.
1: Iya.
2: Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak les vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Iya. Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa juga. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja lagu.
2: Top 40. Oh,
0: reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh.
2: Cengkoknya sosok.
0: Bisa juga Kak Gema.
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites.
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
2: Asik.
1: Coba. Itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Bener. Ada cengkoknya. Ini
1: sebenernya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya bener. Iya cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya Katam kan.
0: Ngaji. Oh iya deh.
1: Maksudnya bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Ini bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan gak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Buat nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin
0: mungkin. Nah iya bisa tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa. Oh iya?
2: Iya kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didekempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa bisa. Requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya?
2: Ya.
0: Okay,
1: karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request,
0: betul.
1: Misalkan harus bisa,
0: betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya, dari situ kita.
0: Dari situ ya, dari requestan orang-orang ya.
2: Requestan,
0: itu harus bisa ya,
1: harus
0: mau
1: bisa,
0: mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun, bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu, biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih.
0: Di Jakarta?
2: Di Jakarta.
0: Di Jakarta ya?
2: Di Jakarta semua.
0: Oh.
1: Iya. Tiap hari?
2: Tiap hari, Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Selatan, Selatan juga.
1: Timur
2: Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat-dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kafe.
2: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya. Yeah.
0: Timurnya beda. Aku Taman Mini kebetulan. Oh, iya. Yeah.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Yeah.
2: Dimana? Tiffany.
0: Oh, Tiffany tahu. Kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oh, iya. Oke. Makanya
2: daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman perdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya, mati lampu lagunya.
2: Mati lampu. Oh, enggak rungkat gitu
0: deh. Oh, rungkat. Iya, biasanya gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan bener kan
0: sebenarnya. Iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini gak? Yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh jin. Oh ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa gak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh cerita.
0: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu itu. Iya, sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tau malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Lalu yang top itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan Dini.
2: Oh, iya, benar-benar.
0: Iya.
2: Kalau itu kayaknya masih nonton deh.
0: Iya. Gerhana.
2: Iya, Gerhana.
1: Pokoknya itu zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Nah, udah berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah 2
2: kayak
1: sama
2: duanya. Yang ama moyang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke. Nah,
1: nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung jadi, syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng di
0: sana. Ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh. Iya. Seru-seruan.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja nanti ada talent kayak enggak kejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih 1 lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu. Terus jadi plus-plusnya
1: nanti.
0: Jadi 2 album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu. Perasaan pribadi Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya. Wow.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau gak salah album yang Pandawa 5 atau apa. Itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul ya.
1: Itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya. Kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh. Satu album nge-hit semua. Oke mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya masterpiece gitu.
0: Oke. Ada ini gak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena
0: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke. Okay.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rionada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Lana Krisandaru di Music Planner, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini.
1: Iya.
0: Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah,
1: lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema, kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin?
1: Iya.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Keren tuh. Itu sih kayaknya
1: mimpi
2: salah satu
1: yang utama itu sih. Tapi kalau mau konser kalau gak ada materinya kan gak bisa.
0: Gak bisa juga.
1: Makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu. Single-single-single-single-nya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan, di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya bener.
1: Unplugged atau apa gitu.
0: Bener. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul,
0: ya, festivalan gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema, keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini, salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh dia itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
1: Karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku gak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Apa
1: lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wah, sih hangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
1: Gak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman, lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang deh,
0: Padahal kan
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda. Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Oh, di atas tuh kayak bisa menggegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering,
1: semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu. Polos kan.
0: Itu
1: kalau kamera raw. Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek. Kena sound, kena lampu,
0: kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Karena itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah, itu rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya, apa sih itu suaranya? Ini nyampe gak ya? miss nggak gitu loh.
0: Oh,
2: gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini, tapi awalnya dia, itu katanya gitu. Ya aku dia gak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, keringet dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Yeah, aku kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was sih.
1: Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu, nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh, keren,
1: segala
0: keren,
1: macamnya. Keren. Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren, gitu. Keren. Nah,
2: harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Latihan
2: benar,
0: dulu.
2: Benar.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Masuk ya.
1: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit, siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke. Okay.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu mana?
0: Aham-aham aja. Ya,
1: ya. Salah satu dia tunjuk yang itu kan.
0: Okay.
1: Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar.
0: Okay.
1: Atau yang memang dia mau coba, aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi
0: okay.
1: Supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangannya duluan
1: ya. Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana nanti. Supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Oh dari nol ribet lagi tuh ya. Lagi.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarga aja dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Oke.
1: Kecil. Nih mau udah punya lagu gini-gini.
0: Oke. Okay.
1: Gimana? Mau pandangan kamu bagus gak suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh, aku udah like-in.
2: Terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notenya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oh. Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 08 11 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman-teman berdua. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Yes, Om Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nada Bumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Mungkin udah mau dirilis ya.
1: Kalau enggak akhir bulan ini kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya enggak di dalamnya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu kan. Siapa tahu ada yang enggak pakai vokalisnya gitu kan.
1: Kan kata dia ada ya. Ada bikin kita ya.
0: Iya,
1: bisa jadi pas keluar enggak ada
0: dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya enggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi itu.
2: Bawa-bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Marah-marah.
0: Kalau enggak ini aja pakai stickman aja stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon teh, kebon teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: Bogor. Apa ya?
0: Kenapa jauh banget syuting ya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur enggak bisa di Buperta emang.
1: Bisa aja.
0: Bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Nah,
1: jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Talent datang satu-satu. Yang mau nginep-nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah. Nah, dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video. Tag-nya langsung dua video.
0: Oh,
2: buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau ingat enggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Jadi perempuan cantik di kafe.
1: Jangan memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
0: Jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua
0: udah ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya.
1: Tim Pro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
0: Jadi
1: sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Di follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara.
2: Gemas
0: jadinya Gemasmara.
2: Gemasmara ya, boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti nextnya gitu.
0: Jadi
2: bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh ya. Juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Ela Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Bandung. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari aktris Anya Taylor-Joy yang bakal bergabung dalam kelanjutan film The Lord of the Rings yang disutradarai oleh Andy Serkis, aktor yang juga kembali memerankan karakter Gollum. Taylor-Joy ini akan memerankan Saren yang merupakan seorang Elf Sindar dari kerajaan hutan dan agen terpercaya sekaligus pematikan dari Raja Tranduil seperti yang diwartakan dalam The Halaman di Hollywood Reporter. Aragorn dan Gandalf pergi mencari Gollum dalam kisahnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang cincin Bilbo, cincin tunggal yang mengancam Middle Earth.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, sebanyak 106 pembalap beradu kecepatan pada putaran kedua kejuaraan nasional balap sepeda motor support bike Pertamina Mandalika Racing Series atau MRS 2026 yang bergulir di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat di hari Sabtu ini. Ajang yang berlangsung hingga hari Minggu esok digelar dalam 6 kelas, yakni 4 kelas Kejurnas Sport 150, National Sport 250, Super Sport 600, serta Indonesia Junior Talent Cup yang

0: merupakan nama baru untuk kelas junior sport 150 U15, sementara untuk kelas pendukung yakni Underbone 150 dan junior sport 250 U18.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir teman Pro 2, Brazil dan berhasil mengamuk dan membantai Haiti 3-0 pada laga grup C Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia di hari Sabtu tadi waktu Indonesia bagian Barat. Hasil imbang di laga perdana melawan Maroko membuat Brazil tak mau kehilangan untuk meraih poin penuh di laga kedua menghadapi Haiti. 3 gol tercipta dalam laga ini dan 2 gol sempat dianulir.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Santai Siang Pro 2 Bandung, Rangga Diansyah is back, teman Pro 2. Rangga nemenin lagi di Santai Siang di 96 FM RRI Pro 2 Bandung. Setelah tadi kita udah gabung ke Pro 2 Jakarta untuk siaran Music Planner, teman Pro 2. Dan sekarang saatnya kita request-request di Pro 2 Hitlist Santai Siang.
1: Mau kemana? Sibuk banget? Santai dulu gak sih? Bareng sama Rangga di Santai Siang Pro 2 Bandung.

Nah, mau lagu yang hip-hop kayak gini atau lagu-lagu yang galau atau lagu yang happy atau lagu barat, lagu Indonesia, lagu Korea favoritnya kamu, pengen kamu dengerin sekarang juga boleh banget teman Pro 2. Rangga bakal nemenin selama 2 jam ke depan di Pro 2 Hitlist buat kamu requestin lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. Caranya gampang banget teman Pro 2, bisa langsung ke WhatsApp-nya Pro 2 Bandung di 0812-6020-9696. Pelan-pelan. Atau bisa juga ke Instagramnya di @pro_angka2bdg. Kamu tinggal komen aja, kamu tinggal P request dong gitu. P request gitu. Enggak apa-apa P doang juga teman Pro 2. Dan by the way, di siang hari ini luar biasa ya Bandungnya, cukup ramai teman Pro 2. Tadi siaran dari jam 5 pagi aku dan lihat jam sekarang 10:13 ini Bandung udah ramai juga di depan RRI. Kebetulan lagi banyak yang parkir mobil juga. Ini mobil siapa nih? Bagi dong satu. Banyak banget. Buat kamu juga teman Pro 2 yang mau lewat kesini, insya Allah ramai lancar ya. Buat kamu yang lagi mau pergi-pergian juga, buat kamu yang lagi mau pulang, hati-hati di jalan teman Pro 2. Jangan lupa jaga keselamatan berkendaranya. Siapin buat makan siang apa nanti ya di jam 12 atau udah makan siangnya atau malah baru bangun mau brunch gitu ya. Breakfast and lunch, life after breakfast teman Pro 2. Itu dia. Wah, ada yang request juga nih, siapa nih? Coba kita cek dulu. Request Sabi, TNC, Feby. Please hipnotkan A, sikat. Mantap. Ini siapa namanya? Feby. Coba kita cek dulu, Feby. Mana nih? Feby. Feby ini dari kampus mana nih? Kayaknya pakai alma mater biru nih. Unpad yang kemarin kah, Feby? Kamu yang kemarin kesini atau bukan? Yang kemarin magang bukan? Beda, oh beda, gokil. Feby lagi dengerin di mana nih Feby? Mau hipdut? Boleh bang, tapi saya mah jujur lagi sukanya tuh lagu-lagu timur. Boleh gak? Aduh, bukannya gak boleh teman-teman kalau lagu timur. Soalnya boleh pisan, soalnya gue juga naksir banget sama lagu timur mah. Itu gimana ya? Everybody sigi, ada lewat lorong depan rumah. Asik. Oke, ada Azkia juga lagi dengerin dari KBP ya di Kabupaten Bandung Barat ya, di mana Kota Baru Parahyangan Bandung versi premium. Itu dia. Dia pengen dengerin lagunya Leni. Oh, ini Pesona Cewek Leni. Eh, Leni ke Indonesia enggak sih? Leni Blackpink bukan? Eh, siapa sih? Oh, bukan, beda ya, beda. Leni, itu tuh yang lagunya Double XL. Oh, lagi di mobil. Gokil, mau arah kemana nih Feby? Hati-hati di jalan ya. Enjoy your life teman Pro 2, santai. Sok itu lagu timur ada juga. Tapi gak pengen lagu yang viral-viral, boleh gak? Kayak gimana yang jalan-jalan pakai sepatu roda itu, yang gini.

0: udah siap belum?
1: Mau lagu itu juga boleh teman berdua ya. Gaskan, udah siap belum nih? Rangga bakal puterin dulu dua lagu requestan dari Feby yang udah WhatsApp nih, yang lagi mau servis mobil. Waduh, gokil banget ini servis mobil sambil diem aja di mobil, kagak usah keluar. Nebeng tidur di situ enak, kayak pas kalau lagi nyuci mobil begitu ya. Feby pengen request lagunya Tensi yang Sabi, Gaskan. Dan juga Kia pengen request lagunya Leni yang apa tadi teh judulnya? Kia mana ya? Saya lupa, coba lihat dulu DM-nya. Bentar, Kia siapa ini? Kia siapa? Kia yang mana nih? Oh ini, Leni Super Far, sangat jauh. Oke, gaskan teman Prodo, udah siap belum? Buat Rangga temenin sampai di jam 12 siang nanti di Prodo Hitlist Santai Siang, Prodo Bandung.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hus, pergi. Hus, hus. Hai teman Produa, selamat siang. Ya ampun, ada yang baru bangun jam segini, ada yang sudah melakukan kegiatan kah, ada yang sudah beraktivitas kah, ada yang lagi jadi hari mager sedunia kah? Kalau Rangga jujur nih teman Produa, jujur nih. Saya dua hari ini agak-agak nggak puguh gitu teman Produa. Karena gue sakit gigi teman Produa, jujur sakit gigi. Paling nggak bisa kalau dikasih sakit gigi. Kalau kata orang kayak lebih baik sakit hati ini daripada gigi ini. Ya gimana ya, gak mau dua-duanya sebenarnya. Tapi kan kalau sakit hati kita bisa langsung kayak ya Allah gitu, aku serahkan saja, berikan hati ini kepadamu gitu ya. Sakit gigi ya sama minta ke Allah juga. Tapi kerasa banget sakit gigi itu. Obat yang ampuh apa ya teman Produa. Kemarin ya saya kemarin minum obat ya teman Produa. Dan kemarin itu minum obat per berapa jam sekali. Itu sebenarnya obat itu kayak obat buat sakit kepala gitu ya. Karena gue, karena ada kerjaan dari pagi, dari subuh sampai jam 9 malam tuh kerja. Jadi kayak gak mau gigi itu harus, gigi gue terus kuat gitu. Kuat nahan sampai malam. Dan gongnya teman Produa tuh gigi sakit terus beberapa kali. Gue minum obat dua kali, mual. Langsung kayak tahu gak nyeri angin kayak kok gak jelas gitu kayak gak enak perut. Gue takut overdosis. Soalnya obatnya karena bukan obat buat itu sebenarnya, bukan obat sakit gigi banget kayaknya. Dan kebanyakan kenapa harus minum dua kali gitu. Tapi ya teman Produa berbagai cara lah ya agar tetap profesional gitu. Sorry teman Produa, buat yang mau pada nyuci gerainya Naruci di Bandung mumpung panas nih. Enak banget ini mah nih. Moyan diri juga ini mah bisa langsung tanskin ini mah. Kalau panasnya begini, luar biasa nikmat sekali. Kalau kamu teman Produa ada kejadian atau peristiwa apapun di daerah kamu, boleh kabarin juga ke Rangga, kabarin juga ke teman Produa yang lain. Kirim aja ke WhatsAppnya Produa Bandung di 0812-602-0966. By the way, ngomongin soal request lagu lagi nih, tadi ada dari gengnya Sabrina Leonor yang udah pada request dan lagunya udah Rangga puterin juga. Judulnya Haha Sabrina Leonor. Lagunya lagi diputer-puter mulu di radio-radio teman Produa. Jujur, dan gue terngiang-ngiang lagunya. Enak banget juga jujur Sabrina Leonor. Dulu kita bermain lama. Thank you ya. Next kita baca dulu. Ada dari Nisrina. Kak request kak. Boleh. Dukun ha? Duka apa duka? Oh request lagu duka. Kira-kira duka gak tahu. Ada kamera nih. Aku mah beres ngelondri nih. Mumpung panas banget. Atau nyuci sendiri kakak. Kenapa ngelondri? Mumpung panas menyuci, ngucek sendiri, gosok terus. Pakai obat dewa kan langsung sembuh. Oke, nanti aku coba ya. Oh, pakai obat dextra. Siap, nanti aku coba. Makasih lo ya. Terus ada Nana juga. Halo siang Karangga. Hai Nana, selamat siang. Aku mau request lagunya Miki Zia sama Zara Leola yang judul apanya dong? Udah ada belum ya? Tenang, kita adain spesial buat kamu ya. Ayo by the way, tuh kan kerasa nih langsung nyut-nyut lagi nih. Ngomongnya harus dijaga gitu loh, saya tuh banyak istighfar kali ya, saya kebanyakan harus kebanyakan yeping kali. Ini Kak Nana ini kayaknya pendengar baru ya. Kak Nana terima kasih udah dengerin. Welcome to Produa Bandung. Selamat datang di keluarga kami. Teman-teman, semua teman Produa yang lagi dengerin, mari kita sambut Kak Nana. Sebagai pendengar baru, bersama tadi ada Feby yang lagi mau servis mobil. Unik banget orangnya mau servis mobil loh dia. Dengerin dulu Produa ya, luar biasa. Mungkin dia dalam mobil, dalam tempat di mobil juga sambil di servis pengen on terus radionya, mungkin ya. Kak Nana halo, kata Nisrina tuh, katanya buat Kak Nana. Oke deh Kak Nana pengen lagunya Miki Zia. Nisrina mau lagu apa? Lagu duka, maksudnya lagunya duka judulnya. Lagunya Last Child bukan? Setidaknya diri. Eh bukan itu ya, beda ya. Bukan ya, oh beda-beda lagu. Itu mah apa sih, tak pernah ternilai ya. Eh sumpah teman Produa. By the way iya loh, dipikir-pikir kalau kamu mau request lagu yang kayak bikin kamu ngerasa ada di beberapa tahun kebelakang gitu, lagu-lagu throwback, ada kok. Gaskan aja kamu request, contohnya lagu ini.
1: Kenapa sih aku selalu gini aja di mata kamu? Kenapa sih aku tuh gak pernah berharga di mata kamu? Benny, udah Benny. Benny siapa Benny?
0: Aduh kayak drama banget kalau denger lagu ini, gue sumpah tuh teman-teman Produa. Aku tuh seneng banget kalau udah dari apa siaran request, kalau nggak malam tuh kayak yeping terserah gitu, dan teman prodonya pada asik-asik juga. I love you guys. Thank you ya, lagu yang duka. Oke, siap, gasken. Terus ada kak siapa ini, Kamirama pengen requestnya lagu Mystical Magical dari Benson Boone. Wih, lagunya mah gaya bahasa Inggris. Ah, Teh Mira. Aku puterin lagu Darso aja, mau gak? Oh, bener itu lagunya aku jadi lupa lagi, Miki Zia sama Zara Lewar lah ya. By the way, teman Prodo buat yang baru join, hai, selamat datang di Prodo Bandung, kenalin aku Rangga Hadiansyah. Langsung aja requestin di Santai Siang Pro 2 gitu, sampai jam 2 doang, 12 doang, 2 jam doang. Langsung ke 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Jadi jangan di nanti-nanti, langsung digaskeun aja teman Pro 2 ya. And yes, this is song for you guys. Ini lagunya dari Miki Zia dan juga Zara Leola. Judulnya adalah Apanya Dong. Ini lagu barunya mereka kurang lebih di 6 bulanan yang lalu, di awal tahun ini. Gaskeun aja kali ya teman Pro 2, kita hipdutkan dunia ini.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Rangga Adianca, teman Pro 2 masih nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Bandung. Udah diputerin lagu-lagu rekesannya ya, Rollerblade udah, Mystical Magical udah juga, Duka Last Child udah, dan terakhir nih Rangga puterin lagu Empire State of Mind yang bikin kamu jadi cukup throwback ke beberapa tahun kebelakang, teman Pro 2 ya. By the way, thank you juga buat kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. By the way, kamu lagi kena ini enggak? Kena mati lampu enggak, teman Pro 2? Tadi di kantor kita mati lampu loh, gue kaget pas lagi siaran. Jepret gitu kayak, "Oh, ah gimana nih pendengar saya?" Emosi, enggak bercanda dong. Terus kayak mati lampu tapi alhamdulillah udah nyala lagi nih pakai genset apa gimana, saya belum tanya juga nih ya, teman Pro 2. Cuman amit-amit nih teman Pro 2 kalau tiba-tiba gue lagi siaran, tiba-tiba jebret gitu mati. Mungkin solarnya habis gensetnya. Tapi insya Allah enggak, insya Allah aman ya. Soalnya kan memang di Bandung beberapa kali ini teman Pro 2 lagi rutin mati berkala gitu loh. Listriknya tuh padam berkala beberapa jam sekali, beberapa daerah tuh kayak bergiliran gitu. Bahkan emang udah ada infonya di mana-mana. Terus kabarnya juga kalau yang Rangga baca dari Menteri SDM, Bapak Bahlil, ini beliau bilang kalau memang Indonesia lagi kekurangan 20 juta ton batu bara. Nah ini teman Pro 2 ya, kita kan bingung ya kalau kita mau marah-marah, mencak-mencak, saling menyalahkan, udah jadi apa gitu ujungnya. Mending kita sebagai masyarakat, yuk teman Pro 2, mulai sekarang kita pakai lilin. pakai lilin. Nggak lebih ke hemat penggunaan listrik teman Pro 2. Kalau chargeran nih yang kecil-kecil aja kalau udah nggak dipakai, cabut gitu. Terus kalau memang handphone udah penuh, cabut juga. Ngecas laptop udah penuh, cabut. Jangan dipantengin terus, TV dimatiin. Apapun itu yang kalau udah gak dipakai di rumah tuh dimatiin aja teman Pro 2, biar jadi lebih hemat juga. Bahkan kalau hemat listrik tuh bukan hanya menjaga bumi ya menurut aku, tapi kita bisa menjaga tagihan bulanan. Ya gitu, tagihan bulanannya gak besar ya. Wih teman Pro 2, ini kita bakal langsung lagi ke request-request ya. Kita baca dulu bentar yang masuk. Ini ada Kalara pengen lagunya Nabila Maharani. Wait, Nabila Maharani. Ya gak ada kakak, ya sama gak ada, maaf banget. Belum ada nih siang hari ini. Ini ada Kak Anandia pengen nanya katanya. Mau nanya, mana pertanyaannya? Bang, aku mau tanya nih, boleh gak? Udah berapa tahun jadi penyiar? Aku udah 5 tahun jadi penyiar, alhamdulillah. Tepat banget di bulan Mei dan Juni ini, 5 tahun yang lalu aku pertama kali siaran dengan kondisi deg-degan dan kondisi malu. Dan aku tuh FYI teman Pro 2, sebenarnya udah beberapa kali cerita sih, cuman kan banyak yang beberapa pendengar baru, beberapa pendengar udah bergeser juga gitu. Nah aku tuh awalnya bukan dari kelas penyiar atau kelas radio manapun, aku pure pendengar radio. Jadi aku tuh sama dengan kamu teman Pro 2, aku pendengar juga. Sampai sekarang aku masih menjadi pendengar radio gitu. Penyiar hanya pekerjaan, pendengar adalah diriku sesungguhnya. Terus sebelum di RRI ini, di mana dulu katanya? Aku sebelum di RRI gak dimana-mana kak. Lulus SMA aku 18 tahun, kuliah semester 2. Waktu itu lagi sambil kuliah, sempat kerja di pabrik, kerja di mana, kurir dan lain-lain, akhirnya jadi penyiar, alhamdulillah.

ini majlis. Maaf ya enggak pakai kacamata. Duh, bentar enggak pakai kacamata gue. Baca WA-nya enggak jelas, kata Nana madis, madis apa om mati listrik. Mati listrik. Dengan senang hati Kak, anyway ngomongin mati listrik, iya nih di Cibaduyut juga udah hampir kurang lebih 4 kali kena mati listrik. Hari kemarin hampir 3 jam mati listriknya. Tuh, teman pro 2. Betul kan? Mulai sekarang kalau mati-mati listrik kan udah pasti teman pro 2 TV enggak bisa nyala, handphone habis baterai dan lain-lain. Siapin radio sebagai hiburan kamu selama 3 jam. Rangga Hadiansyah ready teman Prodo buat kita bercanda bareng ya. Tapi semoga aja ya segera selesai teman Prodo masalah batu bara dan lain ini, biar listriknya kita normal lagi, kita bisa tiktokan lagi, yang jualan aman juga. Kok tiktokan sih mikirnya? Tapi memang ngeri teman Prodo. Karena kan kalau padam listrik itu lumayan ya, banyak beberapa pekerjaan, banyak beberapa hal yang memang perlu banget listrik. Bahkan kemarin ketika aku main ke salah satu mall di Bandung sama teman-teman, kan kita janjian di sana tuh. Teman aku pada bilang kayak, "Eh, udah pada ngecas belum? Udah full enggak baterai? Kenapa?" kata tuh. "Iya, soalnya mati listrik terus gitu." Kenapa saya enggak tahu update soal mati listrik di rumah? Karena saya jarang di rumah, teman pro 2. Jadi bagi saya dunia cerah-cerah aja gitu. Pulang ke rumah udah ngantuk tidur gitu. Tapi ternyata mati listrik terus ya. Semoga aja teman pro 2 mati listriknya enggak lama-lama ya. Ada request dari Kalara pengen lagunya The Fate of Opelie. Aku juga lihat berita Karangga, katanya kapal tongkang bermuatan batu bara hampir karam Karangga akibat bermuatan berlebihan. Ya ampun. Dunia ini memang tempatnya capek ya teman pro 2. Dunia ini memang tempatnya untuk berkeluh kesah, tempatnya buat bingung gitu ya. Tapi enggak apa-apa, nanti enggak bingung kalau udah di surga ya. Tapi kita harus happy juga. Kita harus punya kesan yang baik di dunia ini, yes. Kasih kesan terbaik kamu juga teman Pro 2 sambil request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu di WhatsApp-nya Pro 2 Bandung 0812-6020-9696 atau bisa di Instagram di @pro2bdg. Tadi lagu The Fate Opelia udah Rangga siapin, dan juga teman Pro 2 dua lagu dulu aku puterin ya. Kalau ngobrol-ngobrol boleh, kalau mau request lagu juga boleh. Satu dua lagu ya. Satu lagi bentar kita scroll dulu. Oke. Ada dari Farah pengen diputerin lagunya Perunggu aja ya Kak Gaga, yang ini abadi. Oke, siap. Gaskan spesial buat kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah, siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suami.

Berapa kali kita akan saling memaafkan lagu dari Pamungkas, Taman Perdua. Enak banget ya Bang Pamungkas. Ya jarang rilis, kalinya rilis. Aduh, pengen terus diputer-puter nih lagu. Ya ini lagu by the way requestannya dari Fikri ya Taman Perdua. Thank you ya Fikri ya. Sambil Fikri juga nanya, katanya Bang Aga ada update film terbaru gak? Biasanya udah update, katanya udah lama gak dengar update soal film. Ya, karena saya siarannya kan subuh. Kalau subuh kan memang ada beberapa segmennya gak bahas film, apalagi sekarang lagi rame Piala Dunia. Jadi memang kita lagi banyak info Piala Dunia gitu. Tapi kalau kamu pengen info film, gak akan saya kasih. Dikasih dong. Kita cek ya film-film di hari ini yang udah tayang atau yang lagi tayang. Pertama ini ada Toy Story. Wih, gokil. Ada yang nonton Toy Story gak? Ada yang nonton dari yang pertama tahun 1995, terus Toy Story kedua, Toy Story ketiga, keempat 2019, sampai Toy Story kelima sekarang di 2027. Benar. 2026. Iya tayangnya, sorry. Kok nambah? Kok nambah tahunnya? Kan 2026 ya, kok saya salah ngomong. Di 2026 ini Toy Story baru aja tayang Teman Perdua. Nah, ini baru tayang filmnya di 17 Juni kemarin di Indonesia. Banyak orang yang udah bilang katanya seru banget. Soalnya kan kisah si siapa si kobolnya tuh Rudy ya. Siapa? Rudy bukan? Hah? Woody. Oh, Woody. Rudy siapa berarti? Woody. Oh iya, Woody. Woody sama siapa aja? Jesse ya? Sama si Bus ya, Bus Ligier ya. Si Rudy. Jadi kisahnya soal mainan anak-anak yang ya masih mainan klasik, masih kayak si Rudy ini ya, Woody dan kawan-kawan ini, yang domba, terus ada Mr. Potato, yang babi celengan juga ada. Tapi lawan mereka tuh bukan robot lagi, bukan boneka Lotso. Sekarang tuh lawan mereka adalah Lilipad. Lilipad itu bentuknya kayak iPad ataupun tab Teman Perdua, yang itu jadi musuh anak-anak juga. Karena anak musuh mainin, karena mereka sekarang anak-anak tuh mainin terus tab gitu, main HP, main gadget. Dan ini aku salut banget sama Toy Story 5 karena ngambil cerita atau kisah atau konflik yang relevan sama zaman sekarang. Ini kan pembuatnya orang luar negeri, berarti di luar negeri juga sama, anak-anak main HP mulu. Nggak cuma di Indonesia doang. Lagi film yang tayang juga Teman Perdua, ada Cerita Lila. Ini film Indonesia nih. Ini horor, baru tayang 18 Juni kemarin. Lagi rame juga nih di mana-mana. Cerita Lila ini pemerannya ada Meisya Lin, Teman Perdua, ada Lutesha juga, ada Firzana Alia. Ini cukup ngeri sih. Tentang arwah gadis kecil gitu yang masih terikat ke masa lalunya, tapi ketika pindah dan lain-lain itu masih ke bawah gitu. Jadi horor Indonesia memang agak-agak ngeri sih Teman Perdua. Saya gak berani. Tapi kemarin saya nonton ini. Ini filmnya kabarnya tuh udah mau turun layar gitu di Bandung, tapi masih ada ternyata Teman Perdua. The Colony atau Colony dari film Korea. Ini film horor Korea, seru, keren. Jujur karena saya baru nontonin Korea, jadi ya menurut saya ini bagus dan aura-aura Hollywoodnya tuh kerasa Teman Perdua. Jadi saya benar-benar kasih tepuk tangan banget buat film Korea yang satu ini. Walaupun sebenarnya ini kalau ngomongin soal film ya, ini versi aku ya, kalau Teman Perdua nggak setuju nggak apa-apa. Tapi kayak entah itu film superhero Hollywood atau apapun, kita tuh udah tahu kalau endingnya tuh pasti happy ending gitu. Kita tuh udah tahu endingnya tuh pasti terjawab, udah tahu kayak superhero lawannya susah bla bla, tapi kita tontonin walaupun tahu endingnya pasti menang. Gitu, entah ada apa nanti di pertanyaan, tapi pasti menang, endingnya happy gitu. Nah, tapi walaupun kita udah nebak endingnya, tapi masih bisa dinikmati dan kayak tetap amazed dengan setiap adegannya. Itu tuh gaya-gaya Hollywood tuh kalau yang aku rasa ya. Dan di film Colony ini ada juga. Nah, kalau di Asia juga Teman Perdua ini ada film The Furious. Ini film action dan film ini diperanin sama beberapa orang-orang Indonesia juga Teman Perdua. Ada Joe Taslim, Yayan Ruhian, Rangga Hadiansyah sebagai penyiar, nginfoin ini. Itu. Terus ada film Backroom juga yang tayang di 10 Juni kemarin. Kalau yang bakalan tayang apa? Yang bakalan tayang di akhir bulan ini ada Jangan Buang Ibu. Buang sampah sembarangan aja, jangan juga. Jangan buang ibu, buang sampah pada tempatnya. Supergirl ada, terus ada film Tanah Runtuh, Tanah Sengketa. Ini banyak film tanah ya di akhir bulan. Ada Tanah Sengketa, Tanah Runtuh. Jangan masuk juga Perempuan Tanah Jahanam, jangan masuk juga nih tayang lagi nih.
apalagi nih sok, tanah sengketa, tanah runtuh, tanah warisan, semua pertanahan. Terus ada film Minions and Monster. Jadi full Juni nih full film teman produ, antara film barat atau film luar negeri. Sebenarnya bebas lah ya, film mau tayang setiap hari juga terserah lah. Yang penting kita ada teman partnernya aja buat nonton, jangan nonton sendirian. Aduh.

0: korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sampai siang barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune, buat kamu yang masih dengerin juga, buat kamu yang baru datang, teman Pro 2. Selamat siang, selamat mencari makan siang, selamat datang di kota Bandung, selamat bermacet-macetan, dan selamat panas-panasan juga ya. By the way, makasih ya teman Pro 2 masih stay tune. Kenalan dulu sama Rangga nih, buat baru yang datang, buat yang baru yang datang, datang yang buat baru, buat yang baru dengerin, aku Rangga, teman Pro 2, penyiar Pro 2 Bandung, yang insya Allah hari ini bukan ulang tahun saya. Ya ngasih tahu aja, siapa tahu ulang tahun, happy birthday gitu. Rangga masih nemenin teman Pro 2 buat yang baru join nih. Rangga masih nemenin buat request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu di Pro 2 Hitlist sampai siang. Khusus request dari jam 10 sampai jam 12. Rangga mau cek di Instagram, dari tadi udah di WhatsApp-nya dicek. Sekarang kita cek dulu di DM Instagram-nya Pro 2 Bandung. Oke. Ada dari Ave. Selamat siang Kak Gaga. Siang Ave, pengen request lagunya Raim Laode dong, yang mana aja bebas. Oke, siap. Aku siapin ya Raim Laode yang bersenja gurau paling ya. Dan juga siapa lagi selain Ave? Oke, Permaidi. Selamat siang Kak Gaga. Selamat siang juga Permaidi. Request lagu barat dong, kalau bisa lagu Piala Dunia yang The Rolling Stones. Oke, siap. Rangga siapin juga ya. Thank you sekali lagi buat kamu teman Pro 2 yang udah request. Langsung aja gaskeun, jangan kemana-mana teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pokoknya Rangga masih bakal main sampai di jam 12 siang nanti.

Thank you banget teman Prodo udah nemenin Rangga Hadiansyah. It's time for me to go teman Prodo ya. Udah nemenin dari jam 5 pagi tadi. Besok Rangga ketemu lagi ya. Tapi besok mah di jam 12 siang sampai di jam 6 sore. Alhamdulillah teman Prodo telah usai pekerjaan Rangga hari ini. Semoga kamu happy ditemenin sama Rangga teman Prodo. Jangan bosan-bosan buat request lagu ke Prodo Bandung. Jangan bosan-bosan juga buat terus dengerin Rangga ya. Kita saling support teman Prodo. In this economy, in this moment, in this party. Kita harus bareng sama-sama, bareng-bareng. Kita harus happy bareng teman Prodo. Sekaligus Rangga mau ingetin juga teman Prodo, informasiin untuk azan zuhur wilayah Bandung dan sekitarnya hari ini di jam 11:55 teman Prodo. Sekaligus Rangga dan teman Prodo, Rangga dan tim Prodo maksudnya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Bye-bye.

0: mati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita

listening Pro 96 FM. Selamat hari Sabtu teman Pro 2. Selamat siang buat kamu yang siang hari ini mungkin kamu lagi sibuk buat cari tempat makan ya. Lagi ngiter-ngiter aja di kota Bandung. Katanya di Bandung banyak yang viral. Kota itu lagi teman Pro 2. Bahkan Sandy aja sampai bingung kayak hari ini makan apa ya. Saking banyak pilihannya justru kayak bingung gitu. Beberapa mungkin udah ada yang dicoba, beberapa ada yang belum. Tapi selama masa menunggu memesan yang belum ya, mencoba yang belum, itu selalu ada aja gebrakan baru lagi, yang baru lagi, dan yang baru lagi dari kota Bandung. Selamat datang ke kota Bandung buat kamu teman Pro 2 ya, yang memang berasal dari luar kota. Sengaja datang ke kota Bandung di weekend ini buat nikmatin kuliner dan mungkin nikmatin beberapa promo kali ya yang ada. Masih ada gak sih promo-promo gitu atau mungkin hanya hari spesial aja promo? Tanggal 20 hari spesial gak sih teman Pro 2? Ya semoga aja ada ya teman Pro 2 yang ngasih promo gitu kan ya, kayak buy one get one. Sama kayak sebuah restoran nih teman Pro 2 yang memang sekarang lagi semarak Pesta Bola 2026 dalam promo bertema Piala Dunia. Ini ada satu promo ya, yang dimana pelanggan yang mengenakan jersey sepak bola berhak mendapatkan promo beli 1 gratis 1 untuk main course atau menu utama. Dan ternyata yang terjadi ini benar-benar di luar dugaan BMKG teman Pro 2, yes. Kenapa? Karena alih-alih membeli jersey resmi yang harganya gak murah, banyak orang yang memilih jalur yang lebih kreatif. Ada yang nulis nama Messi di kaos polos menggunakan spidol. Ada juga yang membuat nomor punggung dari kertas dan selotip. Bahkan ada juga yang menuliskan nama Ronaldo beberapa menit sebelum masuk ke restoran. Dan hasilnya mungkin jauh dari kata sempurna teman Pro 2 ya. Tapi justru disitulah letak keseruannya. Dan jersey-jersey buatan sendiri ini kemudian memenuhi media sosial dan menjadi bagian dari daya tarik promo tersebut. Jadi orang

orang tuh ngebuktiin bahwa untuk merayakan sepak bola yang dibutuhkan itu bukan selalu perlengkapan mahal, teman Pro 2. Kadang cukup dengan sedikit kreativitas, percaya diri, dan pastinya keberanian untuk tampil beda. Karena pada akhirnya nih, yang paling diingat itu bukan seberapa asli jersey yang kamu pakai, seberapa mahal jersey yang kamu pakai, melainkan cerita lucu dan momen menyenangkan yang tercipta karena jersey tersebut. Jadi kalau misalkan Sandy boleh kasih skor teman Pro 2 ya, kreativitasnya nilainya 10 ya, jersey-nya nilainya 1. Boleh gak sih ngasih nilai 1?

0: Pro2 FM. Santai siang di Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
4: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
7: Pro 2 Throwback Time.
8: Masih ingat sama lagu ini?
9: Adalah lagu dari trio synthpop Inggris Years and Years yang diambil dari album studio debut mereka berjudul Communion. Rilis pada 3 Februari 2015 lalu, lagu ini berada di puncak UK Single Chart dengan gabungan angka penjualan streaming sebanyak 101.000 eksemplar, menjadikannya single nomor 1 pertama Years and Years dan hit terbesar hingga saat ini.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Podcast FM Pro 2 Santai Siang edisi Sabtu 20 Juni 2026. Ada banyak banget pertandingan-pertandingan yang dihelat teman Pro 2 ya. Di Pesta Bola 2026 dan pastinya juga nanti saya bakalan kasih rekap ya apa aja yang terjadi di putaran pertama Piala Dunia 2026. Masih excited buat ngomongin Piala Dunia? Masih dong ya. Tadi sih Gaga Rangga Hadiansyah ya teman Pro 2. Dia nanya, "Teh, nanti ada Swedia sama Belanda. Tebak skor yuk," katanya. Aku pegang mana ya? Belanda kali ya, teman Pro 2 ya. Satu kali ya. Kita lihat nanti aja lah ya. Karena serius deh, kayak banyak kejutan-kejutan yang terjadi di Piala Dunia sekarang tuh teman Pro 2. Dan pastinya juga ini menjadi sesuatu yang mengagetkan. Dan hati-hati teman Pro 2, terkadang putaran pertama itu tidak langsung mencerminkan apa yang akan terjadi di putaran akhir nanti, di final nanti teman Pro 2 ya. Dan masih akan banyak yang berubah pastinya. Dan kita nanti bakalan terus kawal ya acara Pesta Bola 2026. Pastikan simak di Pro 2 96 FM terus.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: So mino mino.
1: Eh eh.
0: Woko woko. Eh eh. Welcome to Polit.
1: Fakta Rilet. Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya.
0: Wah betul, itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
1: Tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
0: Yes.
1: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya. Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Gila, gila, gila, gila, gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
1: Bukan, bukan dong.
0: Bukan. Apa tuh Randy? Apa tuh?
1: Tangerang, Cinere.
0: Tangerang kota yang tidak dimasuki Dajjal itu.
1: Betul. Bukan Rangga.
0: Apa tuh?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
0: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya, walaupun belum edisi ke 100 tahun 100 edisinya Piala Dunia, tapi dikasih
1: tiga negara
0: ya, tuan rumah gitu.
1: Sebenarnya dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah, Jepang sama Korea tuh 2002.
0: Oh, 2002. Iya.
1: Which is pas lo lahir tuh ya 2002 ya.
0: Iya benar. Kalau enggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau enggak salah 2002 tuh.
1: Jerman ya?
0: Iya. Yeah.
1: 2004 tuh Italia gue ingatnya.
0: Kan 4 tahun sekali,
1: Pak. 2004. 2006, 2006. Yeah, 2006.
0: Tapi gue punya fakta yang lain loh, sayang.
1: Apa? Sayang?
0: Saya.
1: Oh, saya.
0: Gue saya. Kan gak boleh gue. Saya, tapi gue dan saya gak apa-apalah. Dan ini tuh ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah tim dan pertandingannya yang cukup banyak.
1: Oh, jadi secara pertandingan jadi banyak nih ya?
0: Banyak banget. Banyak banget. Makanya Indonesia kemarin bisa kemungkinan menang atau kemungkinan lolos karena memang jumlah timnya itu biasanya 32, sekarang jadi 48. Laganya, wah gokil, jadi 104 laga. Lebih banyak dibanding 64 pertandingan di Piala Dunia Qatar waktu 4 tahun lalu, 2002.
1: Oke, jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Oke, ini fakta selanjutnya dari Randy nih, Rangga.
0: Apa itu?
1: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia, yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
0: Ini salah satunya yang gue tahu tuh negaranya mantan pemain Persib, Gervan Kastener. Dia Kuracao.
1: Betul, masuk salah satunya.
0: Kuracao, itu ada lagunya.
1: Emang iya, itu dari Kuracao.
0: Dari saya sih
1: dari Kuracao.
0: Lanjut.
1: Ada Uzbekistan juga. Itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
0: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Udah tahu pasti bercanda gue kesana ya. Udah pasti nih.
1: Juga itu Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
0: Indonesia belum lah ya.
1: Indonesia apa? Ya next time lah ya. Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
0: Amin.
1: Nah, ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoannya siapa di Piala Dunia tahun ini?
0: Saya di Piala Dunia tahun ini, jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya tuh kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Prancis.
1: Ada alasan tertentu nggak?
0: Karena dia pecinta dan pencipta kuozong. Jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias ya, dia selalu menang 3-0, 1-0,
1: 2-0. Prancis, nice. Ada jokes terbaru dari Prancis. Katanya kalau Prancis itu memang ibu kotanya Paris.
0: Yes.
1: Tapi kalau kata Gen Z, Prancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
0: Oh, aduh.
1: Itu baru, itu fresh jokesnya tuh baru.

0: Dari tadi Sandy ngomongin makan siang mulu, teman Pro 2 ya. Orang Bandung itu kalau cuma makan siang dan nasi kayaknya masih agak kurang gitu ya. Karena memang hobi kita adalah ngobrol, berkreasi, dan di tengah-tengahnya itu pasti harus ada yang namanya cemilan atau snack. Nah, siang hari ini di Pro 2 UMKM pastinya kita bakalan ngebahas tentang sebuah usaha kecil menengah ya dari Khalif Snack, teman Pro 2, yang dimana pada siang hari ini kita sudah terhubung dengan sang pemilik usaha tersebut, teman Pro 2 ya, sudah ada Kak Lutfi Cindiana. Selamat siang Kak Lutfi.
1: Siang Kak.
0: Halo, sehat Kak Lutfi ya?
1: Alhamdulillah sehat Kak. Kakaknya gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Kok bisa gak jadi datang ke Pro 2 sih Kak?
1: Iya, kebetulan lagi ada kegiatan baby, jadi nggak bisa datang deh.
0: Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita informasinya tersampaikan ya tentang Khalif Snack ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu, kalau tuh boleh dong bercerita gitu tentang Khalif Snack ini. Itu ada dari kapan sih Kak? Dan produknya apa aja?
1: Kalau untuk Khalif Snack sendiri sebenarnya sih udah dari tahun lalu ya. Jadi udah 1 tahun aku bisnis di Khalif Snack. Nah, cuman untuk si brandnya tuh sebenarnya dulunya bukan Khalif Snack, Kak. Mm-hmm. Jadi kalau mulai usahanya tuh awalnya saya jualan seblak instan.
0: Wow.
1: Namanya Seburaku. Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lalu
1: di tahun 2023. Jadi mulai usahanya itu dari 2023, by PO gitu, Kak.
0: Oke, okay. Itu semuanya berarti produksi sendiri ya, baik itu dari yang awalnya seblak sampai sekarang.
1: Iya, betul. Jadi produksi sendiri awalnya tuh seblak, cuman memang itu karena by PO, jadi ya gimana yang PO aja gitu ya. Kalau untuk yang Khalif Snack ini, kita produknya itu keripik pisang. Baru ada keripik pisang.
0: Oh, keripik gitu. Pisang. Eh, ini best sekali ini. Keripik pisangnya ada rasa-rasa atau varian tertentu nggak sih dari Khalif Snack ini?
1: Iya, betul Kak. Karena memang kan sekarang tuh zamannya nggak cuman keripik pisang ya. Jadi kayak udah biasa gitu kan. Jadi kalau sekarang tuh aku berinovasi bikin keripik pisang yang ada rasanya gitu kan. Kalau sekarang tuh ada yang asin dan juga manis ya gitu.
0: Betul. Kalau kalau dari Khalif Snack ada rasa apa aja?
1: Nah, kalau dari Khalif Snack tuh ada banyak ya. Kalau dari varian asinnya tuh ada asin pedas, ada original juga ada gitu. Okay. Terus ada asin chicken original atau ayam bawang. Terus juga ada rasa balado.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada jagung bakar.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu kalau untuk yang asinnya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau untuk yang manisnya tuh ada rasa coklat, strawberry, tiramisu, taro sama matcha.
0: Wih, udah
1: itu
0: banyak
1: sih baru
0: banget
1: ada
0: ya.
1: Sekarang.
0: Banyak banget pilihannya. Nah, kalau awalnya Sandy membayangkan keripik pisang itu selalu manis dan mungkin original gitu kan ya. Ini ternyata bisa ada yang rasanya pedas kayak gitu-gitu. Kok bisa keidean sih, Teh Lutfi?
1: Iya. Oh, kebetulan emang aku anaknya tuh suka banget nyemil juga ya. Dan kayaknya kalau untuk pisang dengan asin pedas tuh apa ya, jarang banget ya gitu. Nah, terus aku cobalah buat kayak ya nyoba-nyoba gitulah bikin. Ternyata memang cocok gitu.
0: Enak juga ya.
1: Dan itu juga jadi salah satu best seller sih.
0: Oke. Ini tuh ngingetin Sandy kalau misalkan di daerah Indonesia Timur itu makan keripik pisang tuh pakai sambel. Mungkin itu kali ya. Jadi
1: gitu ya.
0: Iya, jadi bisa juga keripik pisang itu dibikin pedas, asin tuh bisa, teman Pro 2, dan salah satunya ini lewat Khalif Snack ini. Oke. Nah, artinya bagaimana nih dalam 1 bulan tersebut produksi atau mungkin dalam pembuatannya dibutuhkan berapa banyak pisang nih Teh? Atau dalam bentuk apa? Dalam ukuran kilo gitu.
1: Iya, kalau untuk produksinya sendiri, kebetulan sih kalau sekarang tuh masih belum terlalu banyak ya.
0: Okay.
1: Cuman memang biasanya kalau kita produksi per 1 bulan tuh di kisaran 30-50 kilo. Itu baru bahan mentahnya aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau barang jadi tuh biasanya nggak segitu gitu.
0: Oh oke, okay. 30 kiloan kurang lebih, itu Teteh memproduksi sendiri atau dibantu sama sudah ada karyawan gitu?
1: Kebetulan karyawan di rumah aja ya.
0: Okay.
1: Jadi memanfaatkan yang di rumah aja, suami sama ada saudara juga. Jadi Kita bareng-bareng aja buat bikin keripiknya gitu.
0: Oh ya, jadi dari proses produksinya, packaging, pengirimannya itu benar-benar usaha keluarga ya, Kak Lutfi ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Luar biasa loh. Ini kurang lebih ya udah 1 tahunan untuk fokus di si keripik pisang ini dengan variasinya juga banyak. Seblaknya masih produksi nggak kalau misalkan ini pisang sekarang sudah fokus?
1: Sempet sih kemarin juga di Ramadan kita mulai lagi produksi karena memang sebelum-sebelumnya kita stop dulu, jadi fokus di keripiknya dulu.
0: Ya, jadi produksi sama keluarga semuanya, artinya teteh yang kayak motong-motongin itu juga Kak Lutfi sendiri gitu ya?
1: Kalau aku sih bagian yang ngepacknya aja sih, sama bagian yang pemasarin.
0: Pemasaran ya. Ini ada di ada di e-commerce warna hijau dan oranye kah kalau mau dipesan keluar kota?
1: Ada. Ada. Di @halifsnack kalau di yang Shopee dan kalau di TikTok paling di TikTok.
0: Di TikTok ada tuh ya. Jadi teman Pro 2 yang pengen coba Halif Snack ini benar-benar buatan Kak Lutfi sebagai ownernya, langsung di situ dengan varian rasa yang banyak banget. Kamu bisa cari aja ya untuk Halif Text-nya sendiri dan bisa kamu coba teman buat nongkrong-nongkrong. Nah, ini paling jauh pengiriman pernah kemana teh?
1: Kalau pengiriman sih kayaknya baru ke Malang gitu ya terakhir tuh.
0: Oh, Malang.
1: Paling jauh tuh.
0: Wow, ya berarti ini warga-warga Malang aja udah nyoba nih. Sandy belum, harus beli nanti ya.
1: Iya, boleh. Iya, tadinya mau ke sana mau bawain produknya. Aduh, maaf banget ya.
0: Enggak apa-apa. Nanti kita check out aja pokoknya ya. Tuh, iya, sekali lagi di benar-benar dicek dulu teman Pro 2 Khalif Snack, tulisannya K H A L I F Snack tuh teman Pro 2. Ya, ini kalau boleh tahu Khalif artinya apa nih? Apakah nama sang anak atau gimana teh?
1: Betul sekali kakak. Itu nama anak saya kebetulan.
0: Selalu ya.
1: Jadi memang pengen apa ya? Pengen istilahnya ya seneng aja gitu ya kan mengangkat nama anak sendiri gitu. Betul. Di brand sendiri gitu kayak. Ya, suatu yang luar biasa sih buat aku gitu sebagai ibunya.
0: Bener, jadi berharap ini menjadi sebuah berkah ke depannya gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah itu iya.
0: Ih, cakep. Oke, ini kalau misalkan teteh rasakan gitu ya, kalau Lutfi rasakan ketika menjalani sebuah bisnis dari apa bisnis kuliner begitu kan ya di kota Bandung, di mana Bandung tuh kan saingannya banyak banget gitu kan ya, kerasa nggak sih sama Kak Lutfi tentang saing-saingan tersebut gitu, ada nggak sih?
1: Itu ada banget sih kayak karena memang kebetulan Halif Snack tuh kan memang kalau secara toko fisik tuh belum ada ya, cuman memang kita tuh konsepnya tenan ke tenan, jadi kalau misalnya ada bazar kita buka di sana gitu, cuman memang kebetulan alhamdulillahnya udah setengah tahun ini kita punya lapak. Kita punya lapak sendiri di masih dekat rumah sih ya. Cuman memang itu masih masuknya bazar gitulah ya.
0: Oke.
1: Nah, itu tuh memang lumayan agak ini ya. Maksudnya kayak dari penjualan juga naik turun karena memang banyaknya juga pedagang yang lain lah gitu ya. Dan memang ada juga sih yang jualan pisang gitu. Jadi ya emang kerasa banget gitu karena banyak juga yang jualnya gitu loh. Karena berarti kan emang harus bener-bener nyari ciri khasnya gitu ya buat buat jualan tuh gitu. Dan apalagi sekarang bahan-bahan udah mulai naik ya, apalagi minyak gitu.
0: Jadi kerasa
1: dan
0: banget
1: dan itu menjadi tantangan tantangan banget tersendiri sih gitu. Untuk apalagi sebagai UMKM ya masih kecil gitu. Oh, jadi aduh, masya Allah.
0: Dinikmati pokoknya ya. Oke, kalau kalau kesulitan yang teteh hadapin pernah nggak sih teh? Kayak aduh ini kok agak susah bagian ininya gitu atau bagian apanya? Ada nggak sih teh?
1: Paling sih kalau untuk kesulitan tuh kayak dari apa ya? Dari marketingnya sih ya, karena untuk nyari market dengan tadi konsepnya tenan ke tenan tuh kan enggak setiap saat ada bazar ya gitu. Tapi memang dari aku pribadi sih mengusahakan supaya karena tadi tenan-tenan tuh enggak selalu ada. Nah, berarti kan di online-nya gitu kan ya, bisa terus di-upgrade gitu loh, kayak bikin konten dan lain-lain. Kayak gitu sih kak.
0: Oke, jadi lebih dikencengin di online ya. Apalagi sekarang juga era digital. Kadang orang juga cuman kayak belanja sambil tiduran, sambil rebahan, jadi belanja ya.
1: Iya benar.
0: Ini
1: bener,
0: ini yang jadi pangsa pasarnya dari Kalif Snack ini, salah satunya gitu kan ya. Oke, kalau tadi Teh Lutfi itu menginformasikan tentang varian rasanya. Sekarang mungkin Sandy penasaran dengan kemasannya, ada kemasan berapa saja, berapa gram saja, dan harganya berapa, Teh Lutfi?
1: Iya. Kalau untuk kemasannya sendiri ada yang pakai plastik sama ada yang pakai tin wall.
0: Oh, oke.
1: Kalau untuk yang plastik tuh itu yang varian asin, manis juga ada sih, baru banget sekarang dicoba. Karena kebetulan sekarang juga plastik lagi naik ya, jadi masya Allah juga itu agak dipikirkan kembali gitu ya untuk penggunaan plastik.
0: Yes.
1: Nah kalau untuk ukurannya itu ada dari 135 gram untuk yang manis, untuk yang asinnya itu di kisaran 150 gram. Kita juga nyediain bukan hanya itu gitu ya. Kita juga nyediain yang setengah kilo dan juga yang satu kiloan juga kak gitu.
0: Oh ada ya. Menerima reseller gitu gak sih Kalif Snack?
1: Nah kebetulan itu tuh masih rencana sih kak, jadi belum benar-benar kita buka gitu untuk reseller tuh kak.
0: Oke, pokoknya nih para reseller sabar aja dulu, mungkin di follow dulu TikTok dan sosial medianya. TikToknya di mana Kalif Snack ya Teh ya?
1: Iya, dan Instagramnya juga ada @halipsnack.
0: Tuh, teman Pro 2 di follow dulu ya untuk informasi pengen jadi reseller dan lain-lain, kerjasama atau mungkin kayak ngambil makanan tersebut ya, ke snack tersebut untuk kamu jual lagi, itu mah bisa diobrolin sama Teh Lutfinya via Instagram, di DM aja ya Teh ya.
1: Betul
0: banget. Tadi harganya kisaran berapa Teh kalau boleh tahu?
1: Kalau untuk harganya alhamdulillah ya kita maksudnya affordable gitu ya, untuk semua kalangan itu ada dari harga 5.000 sampai kalau untuk yang kiloan tuh sampai 80.000-an lah.
0: Oh, itu yang kiloan harganya 80.000-an kurang lebih ya. Mantap. Kurang lebih. Ini affordable banget teman Pro 2 ya. Pokoknya cus ya. Dipesan Kalif Snack-nya di TikTok bisa, di toko oranye, toko ijo bisa. Kamu juga follow sosial medianya ya. TikTok dan juga Instagram @kalifsnack KHALIFSNACK Snack teman Pro 2 untuk dapat informasi lebih lanjut, dan mungkin siapa tahu nanti Teh Lutfi ini memberikan kayak promo-promo tertentu gitu kan ya, itu bisa lewat sosial medianya ya Teh Lutfi ya. Oke. Terakhir Teh Lutfi, sebagai seorang ibu-ibu yang masih muda ya, ini masih energik, cantik, dan sudah memulai berbisnis begitu kan ya, ada gak sih tips mungkin untuk mamah-mamah muda lainnya yang juga pengen ikut berbisnis sama seperti Teh Lutfi, tapi satu sisi tetap kayak memperhatikan anaknya juga enggak kemana-mana nih gitu, tetap dalam pengawasan, gimana nih Teh Lutfi?
1: Kalau dari aku sendiri sih intinya kita mau mencoba dulu ya, maksudnya mau berusaha untuk coba-coba jualan, apalagi kalau misalnya untuk ibu-ibu yang udah punya anak itu kan pasti di rumah ngurusin anak tapi pengen tetap punya penghasilan, itu bisa banget kok gitu. Ketika misalnya kita punya produk apa, misalnya kita coba jualin, mungkin awalnya bisa dijualin di WhatsApp dulu ke teman-teman dulu gitu kan ya. Karena kebetulan juga aku sebelumnya jualan keripik ini tuh bahkan sambil kerja juga waktu itu. Cuman karena udah lumayan gak kepegang, akhirnya diudahin dulu aja kerjanya, fokus aja di rumah tapi sambil fokus ningkatin bisnisnya gitu. Jadi memang intinya sih harus dicoba dulu gitu.
0: Yes.
1: Harus dicoba dulu, diberaniin dulu gitu kan ya.
0: Betul.
1: Kalau misalnya udah nemu nih peluangnya gitu kan ya. Nah, itu bisa nanti dikembangin lagi gitu.
0: Nah,
1: dan yang pasti harus dapat dukungan juga sih ya dari suami, karena itu yang paling penting banget sih, apalagi buat ibu-ibu gitu kan ya.
0: Iya. Oke, berarti kita terjun aja dulu ya, mulai aja dulu bisnisnya ya, dimulai dari mungkin skala kecil dulu di WhatsApp dulu gitu tadi ya. Sebenarnya memberanikan diri ke skala yang jauh lebih besar seperti yang dilakukan sama Teteh ini ya. Wah, luar biasa. Ini terinspirasi banget ya, pastinya semoga banyak banget pendengar Pro 2 yang terinspirasi dari obrolan kita ya Teh Lutfi ya, dan banyak juga orang-orang yang memulai bisnis UMKM-nya ya. Amin. Teh Lutfi, terima kasih banyak. Lancar terus buat Teh Lutfi ya.
1: Iya, sama-sama. Makasih juga ya Kak Sandy ya.
0: Sama-sama Teh Lutfi, semoga semakin lancar pekerjaannya, amin. Semakin banyak yang order.

0: Oh ya, seperti seblak, dan akhirnya ini konsisten di keripik pisang dengan banyak banget varian, teman Pro 2. Sumpah jadi ngiler ya, kebayang jadi keripik pisang kayak gimana. Aku langsung mau buka-buka aja, teman Pro 2 ya. Terus sekali lagi, toko oranye dan ijo, TikTok dan juga di Instagram ada di @khalifsnack. Dan buat kamu teman Pro 2 yang juga punya usaha, ya khususnya usaha kecil menengah dong ya, yang memang pengen kita on air kan, kita ajak ngobrol di Pro 2 santai siang yang setiap harinya, kamu tinggal kirim profil kamu ke Instagram kita di @pro2bdg.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2
6: Throwback Time.
7: Masih ingat sama lagu ini?
8: Murder on the Dance Floor adalah lagu yang ditulis oleh Greg Alexander dan Shofi Alice Baxter, diproduksi oleh Alexander dan Matt Rowe untuk album perdana Alice Baxter bertajuk Read My Lips. Setelah merilis Take Me Home pada bulan Agustus 2001, Alice Baxter merilis single terlarisnya pada bulan Desember 2001 berjudul Murder on the Dance Floor. Lagu ini menduduki nomor 2 di UK Single Chart, bertahan di tangga lagu selama 23 minggu, dan menjadi lagu yang paling banyak diputar pada tahun 2002 di seluruh Eropa.

Hai teman Pro 2. Balik lagi nih sama aku Amel ya. Kali ini aku bakalan nemenin kalian semua di Musik dan Info, tentunya di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, di sini ada enggak sih yang ngikutin Toy Story banget gitu ya, yang masa kecilnya ditemenin Woody sama Buzz Lightyear dan geng mainannya dari kamar Andy? Siapa nih di sini yang ditemenin sama mereka semua? Nah, kalau ngomongin soal Toy Story, rasanya kita tuh kayak langsung banget diajak balik ke tahun 1995. Dan Amel juga baru tahu ternyata film pertama Toy Story mereka itu tahun segitu gitu, 1995, di saat belum lahir gitu ya. Tapi jujur itu Amel ngikutin banget sih dari Toy Story awal sampai sekarang. Nah, sekarang Toy Story itu menjadi film animasi panjang pertama yang dibuat sepenuhnya dengan teknologi komputer dari tahun 1995 itu gitu ya. Nah, teman berdua, setelah lebih dari 30 tahun menemani berbagai generasi nih, akhirnya Toy Story 5 resmi tayang di bioskop Indonesia. Nah, jadi tanggal 16 Juni kemarin gitu, jadi udah ada di bioskop-bioskop Indonesia. Dan jujur Amel penasaran banget kali ini ceritanya tentang apa gitu ya. Ngelihat trailernya sih kayaknya udah pasti seru banget gitu. Nah, menariknya banyak banget penonton yang ngaku ngerasain nostalgia setelah nonton Toy Story 5 ini gitu. Jadi kemarin-kemarin kan ada yang udah nonton, termasuk teman Amel juga ada yang udah nonton, dan ternyata duh, jadi kayak kebayang lagi sama Toy Story 1, 2, 3. Makanya jadi makin penasaran gak sih pengen nonton Toy Story 5, jadi ceritanya tuh kayak apa gitu, terus bakal membahas apa. Nah, jadi teman Pro 2, kalau misalnya dulu nih kalian yang tumbuh bersama Woody and Buzz gitu ya, atau teman-teman yang lainnya, atau Latsa, mungkin karena dia tuh banyak banget penggemarnya, jujur Latsa tuh karena pink gitu ya. Mungkin ini saatnya kalian untuk bernostalgia kembalilah di bioskop dengan nonton Toy Story 5 ini gitu. Nah, Amel mau nanya nih, kalau misalnya mainan masa kecil kalian bisa hidup kayak di Toy Story, kira-kira siapa yang paling banyak nyimpen kenangan bagi teman Pro 2 sekalian? Bisa banget ya kirim ke WhatsAppnya Pro 2, nanti Amel bacain.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Masuk Eko.
1: Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Lagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de kopo.
0: Nata de kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya. Suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica. Mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak. Gas bapak. Iya benar.
2: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya, benar.
0: Tapi lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa tuh?
1: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Ampun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Sahabat kreatif, kamu tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pertama terinspirasi dari Nike, seorang dewi kemenangan dari mitologi Yunani. Sosok seorang wanita bersayap layaknya peri yang sedang memikul cawan adalah bentuk dari trofi pertama. Pada bagian bawah trofi terdapat nama negara yang menjadi pemenang Piala Dunia. Trofi pertama dibuat dari perak murni yang kemudian dilapisi dengan emas. Untuk dasar bitunya dibuat menggunakan batu lapis lazuli. Trofi yang sebenarnya diberi nama Victory ini didesain oleh Abel Lefter, seorang seniman asal Prancis. Pada perkembangannya, trofi ini lebih dikenal dengan nama Coupe du Monde atau World

ini ikut warnya konser BTS Day 3 ya. Ternyata BTS additional show, dan IMAE juga baru ngumumin sekitar berapa hari yang lalu ya, lupa. Terus tiba-tiba ada additional show untuk day 3, dan ternyata hari ini kan genselnya ya itu bener-bener parah banget. Bahkan temen aku aja ada yang masuk cuman jam 12 lebih 2 menit itu masuk dan masih pada biru. Tapi gak bisa dibeli apa-apa dong, parah banget. Kenapa sih sesusah ini ya? Cuman katanya kenapa banyak yang mau day 3 itu karena bertepatan dengan besoknya itu salah satu ulang tahun member BTS, yaitu Taehyung gitu. Wah, kacau banget sih sumpah. War hari ini benar-benar tadi ngelihat status teman-teman pada marah semua. Ada yang secure, ada yang enggak secure gitu ya. Cuman lebih banyak yang enggak secure sih. Cuman untuk army-army di luaran sana ya yang mau WTS atau WTB, please jujur-jujur dan tolong harganya yang masuk akal gitu ya. Karena kan kita tuh sama-sama kayak butuh nonton gitu. Ya kalau misalnya mau dilebihin yang normal-normal aja lah ya gitu. Duh, benar-benar deh. Amel juga tadi udah kayak antrian ke, kalau enggak salah tuh antrian ke 98.000 deh, 98.000, dan semuanya habis terjual gitu. Tuh, duh, tolong dong, pengen banget nonton. Buat teman pro 2, siapa tahu ada yang army ya yang ke dapat tiket untuk secure day 3 ini, congrats ya yang gak dapat tiket. Nabung-nabung supaya bisa beli di tempat lain. Ya, semoga deh. Aduh, alhamdulillah sih aku udah kebagian day 1 sama day 2. Sebenarnya pengen nonton day 3 juga sih, tapi ya udah, mungkin emang ini tuh jatahnya army lain gitu. Sekali lagi kongres buat army yang dapat tiket hari ini. Yeay. Amel mau langsung next lagunya BTS ya. Selamat buat army sekali lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.
2: Kami dari
3: Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie.
3: Van der Wijk.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: ACDC.
1: ACDC.
0: Bener. Main film mending yang ringan-ringan aja, kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, Bernapas Dalam-Dalam.
0: Lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakan.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

Ya, teman produser, setelah kita tadi bahas konsernya BTS, ternyata ada juga kejutan besar datang dari band pop rock asal Australia. Siapa yang tahu 5 Seconds of Summer? Amel juga kebetulan suka banget sama lagu-lagunya gitu. Nah, melalui unggahan resmi di akun Instagram mereka Senin sore, itu Luke Hemmings dan kawan-kawan mengumumkan penambahan jadwal baru untuk konser di Jakarta. Nah, band ini juga menambahkan satu hari pertunjukan pada 6 Desember 2026 untuk melengkapi jadwal pertama yang sudah diumumkan pada 14 November kemarin gitu, teman Pro 2. Nah, kedua konser ini dalam rangkaian Everyone a Star World Tour ini dijadwalkan berlangsung di lokasi yang sama, yaitu Indonesia Arena Jakarta. Untuk penambahan tanggal ini, tentu aja ya, ini tuh kayak jadi kabar gembira lah bagi penggemar 5 Seconds of Summer ini, karena tiba-tiba jadi 2 hari gitu ya. Dan melalui Instagram promotornya, jadwal pembelian tiket show ini dimulai pada 18 Juni kemarin ya, dan 20 Juni serta general sale-nya 21 Juni. Gimana nih teman perdua, kalian di gempuran banyaknya artis-artis luar yang emang terkenal banget datang ke Indonesia untuk melakukan konser gitu ya, kalian minat yang mana nih? Kalau misalnya Amel udah jelas ya tadi, BTS day 1 sama day 2 udah secure gitu. Sayang aja deh teringgak gitu, mungkin belum rezeki. Nah, buat teman Pro 2, siapa tahu yang emang ada fans beratnya 5 Seconds of Summer gitu, belum kelewat. Ini masih ada general sale-nya besok 21 Juni 2026 gitu ya. Nah, teman Pro 2, Amel udah Amel udah ngasih tahu 3 info yang berkaitan dengan konser lah tadi, sama satu film Toy Story gitu ya, yang emang bikin nostalgia banget. Dan sejujurnya kayaknya habis pulang kerja ini Amel mau langsung nonton Toy Story deh. Mungkin sendiri kali ya, sendiri kali. Dan teman berdua, jangan kemana-mana, meskipun Amel pamit undur diri, di jam 2 nanti ada chart Indo dan chart internasional bareng Kario. So, Amel mau pamit undur diri, teman berdua. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nemenin Amel di Pro 2 Bandung. Sampai bertemu lagi di jadwal Amel selanjutnya ya. Oke, bye-bye teman berdua. Sehat-sehat semuanya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Indonesia Top 20. Indonesia Top 20.
6: 96 FM.
7: Yang terbaru di Pro 2 Bandung.
8: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.
1: 20.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Indonesia Top 20.
6: Indonesia Top 20.
3: 16.

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20. 14.

0: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: International Top 20.
3: 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
4: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
0: Lagu terbaru di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 20 International Top 20.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai, kami dari
1: Gamalela Bercantika dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produe FM. Teman terbaik kamu.

Welcome back. Masih di Pro 2 Sore Ceria. Tadi kamu baru aja ngikutin Pro 2 chart barengan sama Rio Aditya, teman Pro 2 ya. Ada chart internasional dan juga Indonesia pastinya. Dan sekarang sini masih balik lagi buat temenin kamu sampai jam 6. Pro 2 Sore Ceria edisi Sabtu 20 Juni 2026. Selamat sorenya Sandy buat Bang Fahri. Bang Fahri nanya, katanya, Kak Sandy nanti ada tamu Mojang Jajaka ya ke studio. Itu hadir atau by phone Kak Sandy? Insya Allah hadir ya. Jadi kalau misalkan nanti Bang Fahri mau main ke Pro 2, boleh main ke Pro 2, okay? Dan gitu juga mungkin teman Pro 2 yang pengen main-main ke Pro 2, pengen ketemu musisi favoritnya lagi interview, datang aja teman Pro 2 ya. Nanti bilang sama penyiarnya kayak pengen foto atau pengen ngapain, pengen TikTokan, pengen ngonten.

Amerika ya, USA versus Australia dengan kemenangan skor 2-0 untuk USA, teman pro 2. Dari tendangan Cameron Burgess di menit 11 dan Alex Freeman di menit 43. Sedangkan Scotland dan Morocco itu dimenangkan oleh Morocco dengan skor 0-1, teman pro 2. Di mana tendangan dari Ismael Saibari di menit kedua itu langsung menyelamatkan Maroko dari Scotland. Tapi ada satu tim yang memang menjadi tim pertama yang tersingkir dari Piala Dunia 2026, teman pro 2, yaitu Haiti, yang dipastikan menjadi tim pertama yang tersingkir dari Pesta Bola Dunia 2026 setelah kalah 0-3 dari Brazil pada laga grup C yang berlangsung di Philadelphia Stadium Sabtu dini hari ya. Dan kekalahan tersebut membuat Haiti terpuruk di dasar klasemen sementara karena belum meraih satu poin dari dua pertandingan, kebobolan 4 gol dan belum mampu mencetak gol sama sekali. Jadi even masih menyisakan satu laga lagi melawan Maroko nanti ya, peluang Haiti untuk bangkit ini diprediksi sangat berat mengingat Maroko sedang berada dalam performa terbaik dan membutuhkan kemenangan demi bersaing dengan Brazil serta Skotlandia untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar tanpa bergantung pada jalur peringkat 3 terbaik. Gitu teman pro 2. Akan ada informasi lainnya dari Pesta Bola 2026, jangan kemana-mana.

0: Rangga. Maaf Rangga, aku baru datang.
1: Kenapa kau dari mana, saudaraku?
0: Iya, maaf aku telat, soalnya tadi agak jauh OTW-nya ke sini, Rangga.
1: Memangnya kau berangkat dari mana, saudaraku?
0: Aku berangkat dari Maldives. Jauh kan?
1: Di mana tuh? Maldives maksud kau?
0: Pokoknya jauh banget lah, Rangga.
1: Waduh.
0: Walaupun mungkin memang enggak sejauh jarak tempuh negara-negara nanti di Piala Dunia 2026 ya. Karena katanya tahun 2026 di Piala Dunia ini jarak tempuh antar stadion itu akan lumayan jauh, karena secara wilayah geografis antar kotanya si penyelenggaranya itu lumayan jauh.
1: Oh, jadi kota ke kotanya jauh begitu sih.
0: Iya betul.
1: Dunia nanti 2026.
0: Betul. Kalau dibandingin sama Qatar sebelumnya kan dia relatif kecil ya. Nih contoh aja nih, dua kota terjauh ada Vancouver sama Miami. Itu jaraknya 4.500 km.
1: Wah, gila.
0: Bayangin kalau kamu naik sepeda ke situ.
1: Wah.
0: Sebenarnya tidak mungkin sih kamu naik sepeda.
1: Galon ya.
0: Iya.
1: Bentar.
0: Kecuali kamu kayak Purnama Rafli ya, yang dari Bandung ke Mekah.
1: Naik sepeda. Iya, tapi sebulan.
0: Tapi sebut lah itu waktunya. 4.500 kilo bayangin.
1: Dia kayak dari Jakarta ke Bandung. Berapa kali ya?
0: Ini nih ada bayangannya nih. Buat kamu yang gak kebayang ya, jarak Vancouver ke Miami yang jaraknya 4.500 km itu sama dengan jarak Miami ke Vancouver.
1: Waduh, luar biasa. Saya belum tahu loh sebelumnya Randy itu.
0: Jadi kebayangkan ya,
1: saya rasa semua
0: itu jaraknya
1: itu.
0: Rangga
1: tidak tahu dia.
0: Segitu jaraknya.
1: 4.500 segitu ya.
0: Iya. Kamu punya fakta apa soal Piala Dunia 2026, Rangga?
1: Wah, yang pasti saya punya gawat ya. Pemain gawat.
0: Goat?
1: Gawat.
0: Greatest all the time.
1: Yes, the best. Kan ada 3 goat ya di dunia ini. Pertama Messi, Ronaldo, terus Raja Arab.
0: Kok Raja Arab masuk?
1: Ya kan, dia juga goat untuk para kreator-kreator.
0: Konten kreator, betul. Maraton.
1: Nah.
0: Tapi kalau ngomongin soal goat di Piala Dunia, emang siapa aja dan apa hubungannya sama Piala Dunia, Rangga?
1: Dan hari kali inilah, edisi Piala Dunia kali ini tuh Ronaldo sama Messi tuh bakal main lagi, dan ini adalah edisi ke-6 Piala Dunianya mereka. Ke-6, 6 kali berarti mereka kan untuk Piala Dunia ini.
0: 6 kali ikutan Piala Dunia.
1: 6 kali ikutan Piala Dunia, dan berarti belum pensiun-pensiun gitu mereka. Dan banyak yang bilang kalau ini adalah tahun terakhirnya mereka di Piala Dunia. Makanya pada berdoa juga semoga Ronaldo bisa menang, karena Messi udah. Ronaldo belum pernah punya Piala Dunia tuh.
0: Semoga ada sesuatu yang bisa enak buat ditonton lah ya di Piala Dunia.
1: Bener.
0: Yang kali ini. Dan semoga ada keajaiban, karena kan ada film yang judulnya juga Miracle in CR7 kan.
1: Miracle in Cristiano Ronaldo.
0: Ada fakta terakhir enggak soal Piala Dunia ini?
1: Aduh, apa tuh?
0: Jadi Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung di musim panas kan, di Amerika Utara. Nah, karena itu FIFA udah memutuskan bahwa akan menambah elemen water break atau breakwater di semua pertandingan yang akan digelar. Tahu kan Rangga water break?
1: Tahu, air yang patah.
0: Bukan Rangga.
1: Apa tuh?
0: Air yang putus.
1: Air yang putus.
0: Water break. Bukan dong.
1: Oh, bukan. Apa tuh jadi?
0: Jadi istirahat sebentar, kurang lebih 3 menit di tengah waktu setiap babak pertandingan. Karena secara cuaca juga memang lumayan ekstrim, karena kan lagi musim panas.
1: Oh, dan ini juga kemungkinan besar nih Piala Dunia kali ini ketika mereka mainnya biasanya kan malam ya Piala Dunia. Di kita pagi-pagi.
0: Nah, betul.
1: Itu. Karena bedanya kurang lebih 12-11 jam kan dengan Amerika tuh.
0: Jadi antara subuh atau pagi-pagi ya.
1: Iya, kalau main sore di sana di kita berarti subuh. Kalau di sana main jam 9 malam di kita berarti 9 pagi. Wah, jadi kita bakal melihat orang-orang yang berangkat kerja sambil streaming Piala Dunia.
0: Iya betul. Dan aduh, kayaknya kalau misalkan pertandingannya subuh, aku skip dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Kan ke masjid.
1: Masya Allah.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne, you're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

tahun 2026 ini di pesta bola memang sedang ramai ya para atlet pemain bola tersebut, teman Pro 2 itu kayak pakai sepatu warna pink. Kayaknya tuh menjadi warna sepatu di Piala Dunia 2026 deh teman Pro 2. Tapi emang sedikit ada yang berbeda sama Messi waktu pertandingan Argentina kemarin. Ketika teman-temannya yang lain itu pakai sepatu warna pink teman Pro 2, dia sendiri dia punya line khusus untuk brand sepatu teman Pro 2 yang memang kolaborasi sama dia. Jadi dia kayak pakai warna putih dan biru yang memang itu menjadi warna Argentina ya. Itu spesial Messi. Tapi yes, kalau ngomongin Messi kok keren banget ya. Jangan salah, Ronaldo juga punya teman Pro 2. Jadi Nike ini rencana ternyata udah nyiapin Mercurial Superfly 1 RGN warna emas khusus buat Cristiano Ronaldo di Piala Dunia kali ini. Jadi desainnya itu terinspirasi dari trofi juara dengan balutan warna gold yang mencolok dan detail tulisan CR7 bagian belakangnya. Nah, menariknya sepatu ini sampai sekarang masih belum dipakai Ronaldo di lapangan dan juga belum diumumkan secara resmi oleh Nike. Padahal kabarnya rilis ini awalnya dijadwalkan meluncur pada 18 Juli mendatang dan banyak yang berspekulasi kalau Nike memilih mengundur perilisan karena momentumnya dirasa kurang pas dan rumornya sepatu ini akan dirilis pada 30 Juli nanti. Menurut kalian apakah Ronaldo bakalan pakai sepatu ini di lapangan atau disimpan buat momen yang lebih spesial nantinya? Kalau emang ternyata dipakai di lapangan, wow, benar-benar deh Messi dan Ronaldo memperlihatkan rivalitas sehat mereka.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Balik lagi di Pro 2 Sore Ceria, teman Pro 2. Seperti yang tadi udah Sandy janjikan ke kamu, kalau sore hari ini kita bakalan ngobrol ya sama dua orang yang jauh-jauh dari Kuningan datang ke kota Bandung. Alasannya sih pengen main, pengen kulineran ya, pengen macet-macetan. Enggak deh ya, enggak dong. Pastinya mereka juga di sini akan menceritakan bagaimana prestasi mereka. Ya, yes, karena mereka ini adalah Mojang Jejaka Pinilih Kabupaten Kuningan 2025 ya. Dan mereka akan siap-siap untuk tingkat Jawa Barat ya. Dan kita langsung ngobrol aja sama Mojang Pinilih Kabupaten Kuningan 2025, baik yang putranya maupun putrinya, karena sudah ada Zalfa Hana Humaira. Hai.
3: Halo, Sampurasun.
2: Rampes. Terus juga ada Kelvin Abdullah Jayakusuma.
4: Halo, Sampurasun.
2: Rampes. Sehat ya kalian berdua?
3: Alhamdulillah.
2: Ya? Alhamdulillah. Oh, gimana perjalanan Kuningan ke sini?
4: Wow, seru sekali.
3: Seru,
4: ya.
3: Tidak melelahkan sama tidak sekali.
4: Malam mingguan
2: ya. Tapi lumayan macet ya Bandung.
3: Lumayan macet kalau di kota.
2: Agak kaget nggak? Bandung kok jadi kayak gini gitu?
4: Sebenarnya nggak kaget ya, karena kan selama ini FYP di TikTok ya, Bandung tuh kota yang sangat indah gitu ya. Jadi ketika kita datang ke sini Bandung ramai itu, oh ternyata ini keindahan Bandung. Oi. Gitu
2: ya. Bagus banget ya, positif banget kalau misalkan anak Mojang Jejaka tuh bahasanya tuh keren gitu, padahal macet loh, kak, macet. Oke, kalian tuh adalah Mojang Pinilih Kabupaten Kuningan 2025 ya, yes. Dan artinya waktu di Kuningan tahun 2025 kemarin kalian adalah juaranya ya.
4: Betul. Mojang dan Jejaka.
2: Aku pengen tahu dulu profil kalian. Kalau Hana sendiri, Hana, ini kamu sibuk apa selain menjadi Mojang, sebelum jadi Mojang ya? Maksudnya apa, kamu kuliah, kerja?
3: Kuliah, aku itu mahasiswa ya, untuk sekarang itu di tingkat akhir nih, Kak.
2: Oh, tingkat akhir.
3: Iya.
2: Ambil apa?
3: Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Kuningan.
2: Universitas Kuningan. Betul. Pendidikan Bahasa Inggris berarti lagi skripsi.
3: Lagi skripsi.
2: Ya, ini ketar-ketir banget ya pastinya.
3: Ketar-ketir sekali.
4: Padat
2: ya. Kalau Kelvin?
4: Kalau Kelvin kemarin kesibukan ya di organisasi gitu ya, dan sekarang lagi persiapan buat masuk ke kuliah nih, Teh. Kalau tadi Teh Hana buat keluar gitu ya, kalau Kelvin lagi persiapan buat bergabung dengan universitas gitu.
3: Sama-sama berjuang.
2: Berarti waktu kamu ikutan Mojang Pinilih Kuningan ini, kamu masih SMA?
4: Betul, Kelvin masih SMA kelas 3 waktu itu.
2: Kelas 3, dari SMA mana Kelvin?
4: Dari SMA 3 Kuningan.
2: SMA 3 Kuningan, ya. SMA bagus teman Pro 2 ya. Dan akhirnya kamu sekarang lagi siap-siap buat jadi maba. Udah dapat kampusnya?
4: Udah, alhamdulillah.
2: Di mana?
4: Di Universitas Katolik Parahyangan.
2: Oh, di sini.
4: Betul.
2: Oke. Okay.
4: Jadi ke sini tuh sekalian main.
2: Bener, survei ya.
4: Gitu.
2: Soon to be jadi orang Bandung, teman berdua ya. Oh, di Unpar.
4: Betul.
2: Ambil apa?
4: Ambil ilmu hukum kebetulan.
2: Wih, mantap. Ya ini nih teman berdua ya. Jadi dua orang berprestasi ini, teman berdua pastinya ini akan menjadi perwakilan, insya Allah kalian akan road to tingkat ini ya, provinsi ya.
3: Betul.
2: Untuk Jawa Barat. Itu kapan?
3: Ya. Kita rangkaian pertama itu di bulan ini kebetulan. Untuk Pinton Anggun di tanggal 27. Jadi balik lagi ke sini minggu depan.
2: Oh, mau minggu depan ke sini lagi?
4: Tanggal 27.
3: 27.
4: Jadi kita bakal sering-sering ke Bandung.
3: Kita
4: gitu
3: bakal
4: ya.
3: Sering-sering ke Bandung.
4: Main ke Bandung buat.
2: Tapi emang kampus lagi libur ya?
3: Kampus lagi enggak, lagi kosong sih. Memang kalau skripsian kita ya sekenanya aja gitu.
4: Enjoy
2: ya. Kadang-kadang begadang ya. Oke. Kalau kamu sendiri kapan mulai masuk ini?
4: Mulai masuk kuliah. Itu perkiraan di September.
2: September ya, ya
4: September,
2: September. Jadi, masuk. Berarti udah selesai tuh ya kalau yang Jawa Barat kalau
4: betul,
2: September.
3: Sudah selesai. Sampai di bulan Agustus.
2: Oke, okay. Coba rangkaiannya apa aja nih di bulan-bulan ini, ngapain aja tugas kalian?
3: Untuk bulan ini ya, rangkaian Moka Jabar itu tanggal 26 kita technical meeting, dan tanggal 27 Pinton Anggun, dilanjut lagi di bulan Juli dan Agustus.
4: Nah, bulan Julinya itu ada prakarantina materi, sosial project segala macam.
2: Oke, okay. Pinton Anggun tuh apa sih?
3: Pinton Anggun, kalau pinton itu artinya kan kita menampilkan, dan anggun itu adalah pakaian, jadi seperti fashion show gitu.
2: Fashion
3: tapi
2: show-nya.
3: Kita membawakan wastra daerah Kuningan seperti itu.
2: Oh, khasnya dari Kuningan tuh seperti apa pakaiannya?
3: Nih yang dipakai.
2: Oh, ini.
4: Contoh
3: yang
2: ini
3: kita pakai
2: batik ya.
4: Batik Kuningan.
3: Iya, batik Kuningan.
4: Karyanya Nisha Batik Kuningan.
2: Karya Nisha Batik.
4: Ada gagah. Ini namanya kuda Siwindu.
2: Kuda Siwindu. Coba ini motifnya apa? Tolong jelaskan nih kalau Nanti teman Pro 2 lihat aja di konten kita ya di Pro 2.
4: Ya, ya di sini ya? Ada kuda Si Windu. Kuda Si Windu adalah kudanya Adipati Kuningan, salah satu kesatrianya Kuningan di zaman dulu.
2: Oh.
4: Dan ini melambangkan kegagahan, keberanian seperti itu. Di sini juga ada motif rereng yang artinya melambangkan kesetaraan atau kesejajaran di kehidupan kita semua, terutama sebagai manusia kan gak ada kesenjangan sosial itu dilambangkan dari motif rereng atau kesejajaran ini.
2: Oh
4: gitu.
2: I see, dan itu ya yang akan nanti kalian present ya.
4: Betul.
2: I see.
3: Kita present beda lagi.
2: Oh, beda lagi.
3: Batiknya batik kuningan juga. Tapi temanya sudah beda lagi.
2: Beda lagi, karena banyak ya.
3: Banyak.
2: Benar-benar. Kalau berbicara batik tuh beda motif dikit, beda daerah biasanya.
4: Betul.
2: Beda warna, beda daerah teman Pro 2.
4: Beda makna, beda filosofi.
2: Betul, betul, betul ya. Nah dari 2025 sampai sekarang ini kalian apa sih kayak tugas kalian itu apa saja? Advokasinya mungkin. Mungkin ya, coba apa aja.
3: Panjangnya untuk advokasi banyak ya. Kita memang kan kalau ditanya Mojang Jajaka itu apa, sebenarnya kita adalah duta pariwisata gitu ya. Dutanya promotor dan juga pelestari budaya. Tapi selain itu, kita juga disebut sebagai nonoman panutan atau tokoh pemuda, pemudi yang menjadi contoh gitu ya, atau role model atau agent of change. Jadi enggak hanya pariwisata dan juga budaya sebenarnya yang kita angkat, tapi apapun itu untuk memajukan daerah adalah tugas kita. Seperti itu.
4: Sosial, ekonomi pendidikan, kreatif, pendidikan,
3: kesehatan,
4: juga lingkungan juga kita termasuk.
3: Betul.
4: Jadi kalau ditanya
3: ya,
4: udah ngapain aja gitu ya.
3: Udah,
4: alhamdulillah
3: semua.
4: Udah banyak di lingkungan kita, udah sering banget kegiatan bareng.
3: Betul.
4: Sama BPBD kemarin di
3: kemarin Dharma, BPBD itu
4: contohnya
3: untuk lingkungan ya.
4: Betul, lingkungan.
3: Kemudian untuk kesehatan kita
4: kesehatan.
3: Udah juga
4: kemarin kesehatan PMI. Itu PMI.
3: Iya,
4: bareng
3: darah.
4: Sama PMI.
3: Betul.
4: Dan juga pendidikan itu kita sering sama salah satu sekolah alam di Kuningan yang dimana sekolah tersebut bukan hanya mengajarkan tentang pendidikan tapi juga tentang norma, etika, dan perilaku manusia.
3: Betul
4: di lingkup
3: sekali.
4: Sosial. Jadi kalau ditanya Mojang Jajaka tuh apakah hanya kebudayaan?
3: Enggak.
2: Semuanya
4: kita,
2: ya.
4: Semuanya kita
3: semuanya.
2: General ya.
4: General.
2: Sibuk banget makanya teman Pro 2. Wow, berarti ini udah banyak banget kalau dihitung-hitung ya.
4: Betul
2: gitu. Nah, kalau misalkan yang kalian prepare untuk tingkat provinsi nanti apa nih? Ada hal yang akan kalian bawa gak sih? Isu apa gitu?
4: Ada.
2: Apa tuh?
4: Sebenarnya masih
2: rahasia ya?
3: Masih rahasia.
4: Tapi
3: ya?
4: Kita kasih clue aja ya.
2: Nah, clue aja.
4: Cluenya kalau Kelvin pribadi, karena Kuningan itu punya salah satu gunung tertinggi.
2: Oke.
4: Di Jawa Barat. Kalian tahu gunung apa?
2: Gunung Everest. Bukan. Itu bukan di Jawa Barat.
4: Ciremai.
2: Itu sedunia ya. Ciremai, Ciremai.
4: Betul, gunung Ciremai. Jadi gunung Ciremai ini atapnya Jawa Barat istilahnya.
2: Oke.
4: Dan di situ akan ada salah satu program Kelvin yang akan Kelvin bawa ke Jawa Barat.
2: Oke. Berarti itu
4: sedikit spoiler ya.
2: Spoilernya itu ya. Itu berarti Hana juga sama ya?
3: Beda.
2: Oh, beda.
3: Iya.
2: Oh, aku kira kalian sebagai saing pasangan tuh sama.
3: Enggak, kalau untuk advokasi kita memang beda ya, karena kita punya background
4: punya
3: berbeda
4: background
3: juga,
4: beda, juga
3: kan.
4: Hobi juga beda.
3: Kalau hobinya juga beda. Kalau advokasi aku itu it has something to do with economy creative dan ada 27 subsektor, jadi tebak aja sendiri.
2: Oh, itu banyak sekali kalau ikraf
4: salah
2: ya.
4: Salah satu
3: gitu ya.
4: Di
2: ikraf ya. Oke. Okay. Ngomong-ngomong hobi, emang hobi kalian masing-masing apa sih? Coba.
3: Hobi Kelvin apa nih?
4: Hobi Kelvin ini karena Kelvin tuh kan sebelumnya pernah bergabung dengan organisasi pecinta alam. Sampai saat ini hobi Kelvin adalah bermain, bereksplor di ruang lingkup alam. Apalagi kan kita punya Gunung Ciremai ya.
2: Bagus.
4: Jadi kita eksplor semua tuh endemiknya, flora faunanya, segalanya kita.
2: Berarti
4: explore.
2: Lingkungan banget ya, kamu hiking.
4: Betul.
2: Gitu ya. Kayak camping-camping itu pernah di Ciremai.
4: Aduh, itu udah
3: sering.
2: Udah sering banget ya, udah habitat aku itu katanya.
4: Kalau teteh mau main ke Kuningan, nanti Kelvin ajak ke Gunung Ciremai.
2: Wih, mantap.
3: Bisa menjadi personal guide ya.
2: Personal guide ya.
4: Iya,
2: asik. Itu loh yang aku lihat tuh di Kuningan tuh ada yang kayak kita naik ayunan bawahnya ada ikan-ikan. Itu Kuningan kan?
4: Betul.
3: Iya, betul.
4: Telaga Nilem.
3: Di Telaga Nilem,
4: Telaga Biru.
2: Oh, Telaga
4: Biru.
2: Itu emang bagus ya.
4: Betul, bagus banget.
3: Oh, bagus banget.
4: Jadi di sana tuh menjual airnya karena airnya kan terlihat seperti biru ya teh ya, dan banyak ikan kok ikan mas juga. Dan di sana ikan mas itu bukan yang 4 jari 5 jari, setangan mungkin,
2: sepaha kali, gede banget.
4: Jadi kalau misal kita foto di sana tuh terlihat seperti kita yang kecil ya.
2: Iya, benar. Aku rasanya kalau naik ayunan itu tuh kayak di fairy tale gitu loh.
3: Iya, benar kayak banget. Foto-foto di Pinterest gitu.
2: Benar. Oke, itu Kelvin dengan hobinya. Kalau Hana sendiri hobinya apa?
3: Kalau hobi aku itu di kepenulisan dan juga di konten kreatif.
2: Bro, oke, berarti essay ya kan, nulis.
3: Creative writing sih. Creative writing sukanya. Aku di perfilman masuk juga. Terus kalau sekarang mungkin yang lebih mudah itu konten kreator sih. Kalau film kan kita butuh tim ya.
2: Betul,
3: seperti itu. Kalau konten kreator kita Hana bisa sendiri gitu.
2: Oke, untuk skripnya. Jadi kalau yang lain mungkin pakai tim ya, ada script writer-nya. Kamu udah sendiri.
3: Bisa
4: independent
2: woman. Independent woman. Harus gitu ya.
4: Mojang ya.
2: Bener-bener. Kalau kamu kontennya konten apa nih sekarang? Niche-nya lebih ke apa?
3: Niche-ku itu sekarang kita lebih ke mengangkat hal-hal yang ada di Kuningan sih.
2: Oke.
3: Okay. Ya, starts from culinary, event yang ada di Kuningan, dan juga pariwisatanya of course. Tapi hal ini tuh sebenarnya it's since my hobby since I was before being a mojang sebenarnya seperti
2: okay,
3: itu.
2: Oke, jadi hanya melanjutkan.
3: Masuk ke mojang itu kayak udah tinggal masuk aja gitu.
2: Bener.
3: Enggak ada sesuatu yang dipaksakan dari aku seperti itu.
2: Bukan dibuat-buat. Gara-gara aku masuk mojang aku harus ngonten ah. Enggak. Emang dari dulu.
4: Betul. Udah habits kebiasaan.
2: Udah gitu jadi ya. Habit bagus. Ya aktif tuh. Teman Prodo ini loh. Jadi kalau misalkan anak muda tuh aktif ya kan di kampusnya juga beres ya kan. Pendidikan oke ya dan juga masuk ke lingkungan-lingkungan yang positif seperti Hana dan juga Kelvin pastinya. Dan ini inspiring banget. Dan mungkin teman Pro 2 juga yang pengen jadi mojang jajaka, aku pengen tahu, terkadang ini menjadi sebuah apa ya, kayak orang awam gitu ya. Let's say Sandy orang awam gitu, pernah berpikir kalau kayaknya kalau jadi mojang jajaka itu harus cantik, ganteng, tinggi. Ya gak sih? Karena aku melihat kalian juga tinggi-tinggi nih.
4: Itu, kebetulan mungkin ya.
2: Syaratnya kah emang harus seperti itu kah? Atau kalian punya POV sendiri? Coba.
3: Kalau untuk menjadi mojang jajaka,
2: yes,
3: yang baik adalah yang punya 3 aspek.
2: Oh, apa tuh?
3: Brain, beauty, behavior.
2: 3B itu ya.
3: 3B harus itu. Jadi harus ada 3-3-nya. Kalau misalnya dikatakan harus cantik, harus ganteng, tentu harus bisa menjaga penampilan.
2: Bener.
3: Gitu ya. Tapi cantik dan ganteng itu kan relatif. Hanya di sisi lain harus juga seimbang dengan attitude, cara bersikap, dan yang paling penting lagi adalah isi kepala seperti
2: isi
3: itu.
2: Isi kepala
3: sih.
2: Ya.
3: Wawasan dan pengetahuan.
2: Bener. Kayak dari Kelvin gimana Kelvin?
4: Nah, jadi kan kita juga mojang jajaka tinggal di suku Sunda ya Jawa Barat. Kita tentu harus punya dan juga melaksanakan filsafatnya hidup orang Sunda.
2: Oh, gimana tuh?
4: Someha dekasemah teh tentunya. Jadi kita sebagai duta pariwisata, duta budaya juga bukan hanya menampilkan penampilan yang terlihat seperti tidak enak dilihat gitu ya. Tapi kita juga harus bisa bagaimana kita terjun ke masyarakat kalangan atas sampai kalangan bawah. Kita menggunakan Someha dekasemah, kita ketemu orang ramah, senyum, santun, sopan. Bener. Seperti
2: masuk
4: itu.
2: Masuk ya. Jadi masuk dalam kalangan manapun kalian masuk.
4: Bisa masuk gitu. Jadi bukan hanya generasi muda, bukan hanya bertemu dengan pejabat gitu ya. Dari pejabat sampai ke masyarakat pun kita bisa bergabung secara langsung.
2: Jadi inklusif ya, setuju banget.
3: Eksklusif ya.
2: Betul. Ya karena terkadang kalau ada sosok tertentu kayak eksklusif tuh kayak kita juga susah
4: jadi
2: approach
4: segar gitu kan ya. Kan? Kayak mau komunikasi aduh takut nih gitu ya. Padahal kan kita tuh kayak sini gitu. Jadi kita harus punya Someha dekasemah.
2: Betul. Dan nanti one day teman Prodo kalau ketemu sama Hana sama Kelvin juga kalau misalnya mau ajak ngobrol boleh banget.
3: Boleh banget.
4: Ajak ngobrol nanti ya.
3: Kalau Hana malah bisa diajak in frame video konten juga.
2: Okay, ya.
4: Boleh banget. Nanti kita ajak main, ajak explore juga.
2: Best, pokoknya best banget. Jadi itu ya syaratnya ya. Kalau misalkan menurut kalian untuk menjadi mojang jajaka itu ternyata kalau tadi Hana brand beauty behavior ya kan. Kalau dari Kelvin tadi apa Someha?
4: Someha dekasemah.
2: Tuh Sunda pisan. Someha HD Kasemah teman Pro 2. Jadi harus ramah gitu kan ya. Tapi kalian melihat hal tersebut gak sih di anak-anak muda sekarang atau ternyata enggak? Ini jujur aja coba. Kalian kalau misalkan di lingkungan deh, ternyata ada loh yang masih begini, ternyata ada loh yang masih begini. Ada gak sih kekecewaan kalian dalam bersosial?
4: Kalau ditanya tentang ada apa enggak, tentu ada.
2: Okay.
4: Karena setiap orang tuh punya pola pikir berbeda, punya kebiasaan yang berbeda, dan disitulah peran kita.
2: Okay.
4: Peran kita untuk bagaimana orang yang menganggap seperti tadi Someha dekasemah itu bukan sebuah kebiasaan yang harus dilakukan gitu, seperti menjaga etika itu mungkin bagi mereka kayak ya udah deh, gimana gue gitu ya bahasanya. Dan disitu peran kita bagaimana kita bisa mensosialisasikan, bisa membagikan ilmu yang kita tahu tentang keramahan, tentang etika kepada mereka, sehingga mereka bisa punya kepribadian yang lebih baik di situ.
2: Piana?
3: Iya, seperti itu. Jadi memang kita perannya di sini adalah di situ. Ketika ditanya ada atau enggak, tentu ada. Di generasi sekarang dan bisa diakui kalau kami memang bagian dari generasi itu
4: Gen
3: gitu ya.
4: Dari ya,
3: Gen Z. Mentalnya Gen Z itu memang mental sosmed kebanyakan.
2: Sosmed.
4: Ada yang bilang gitu ya.
2: Jadi baru dengar loh.
3: Iya. Jadi ketika ditanya keramahan, mereka akan lebih ramah di sosial media dibandingkan ketika ketemu.
2: Itu
3: berdasarkan riset ya. Jadi memang peran kita adalah di situ menjadi jembatan. Gimana sih caranya supaya apa yang mereka punya, apa yang mereka biasa lakukan, behaviornya mereka di sosial media itu menjadi jalan kita memperkenalkan bahwa mereka itu harusnya seperti ini, tidak hanya di sosial media tapi
2: bener,
3: di
2: internet. Setuju juga banget, apalagi namanya Mojang Jajaka itu adalah kayak khususnya Kuningan ya, ini adalah representasi anak muda Kuningan tuh kayak gini loh.
4: Betul.
2: Dan tugas kalian tuh benar-benar menurut aku sih berat ya, gitu kayak
4: ringan kalau ringan.
2: Oh, ringan.
4: Karena kita enjoy dan yes, jadi diri sendiri.
2: Exactly.
4: Dan kecuali kalau kita dibuat-buat.
2: Okay.
4: Betul, betul kan? Kalau iya, misalnya kita dibuat-buat kayak kita harus senyum nih, padahal kan kita enggak suka,
2: ya?
4: Terpaksa itu pasti akan berat. Tapi kalau misal kita udah jadi diri sendiri pasti enjoy gitu.
2: Betul.
4: Ya.
2: Itu yang jadi powernya kalian ya, powernya menjadi Mojang Jajaka seperti itu teman Pro 2. Oke, ngomongin Road to Jawa Barat, deg-degan kah?
4: Deg-degan itu wajar ya, manusiawi.
2: Manusiawi ya.
4: Tinggal respon kita ya tadi enjoy, relax aja, relax.
2: Preparationnya udah berapa persen nih menuju ke hari H?
4: Tentu 100%.
2: Wow.
4: Kita udah berapa bulan udah persiapan?
3: Dari awal tahun.
4: Awal.
3: Dari
4: jadi
3: awal
4: ketika
3: tahun
4: kita terpilih, jeda 2-3 bulan ya.
3: Dari Oktober itu ke Desember liburnya di awal tahun kita.
4: Januari langsung
3: running,
4: udah materi segala macam.
2: Oke, berarti nanti si malam hari H-nya tuh tanggal berapa tadi?
3: Hari H untuk
4: grand final,
3: tanggal 29 Agustus.
2: 29 Agustus. Oke, okay, let's say kayak 2 bulan dari sekarang kurang lebih ya. Dan apakah ini bisa terbuka untuk umum untuk disaksikan dan akan bertempat di mana nanti?
4: Setahu saya terbuka ya, Teh.
2: Iya, terbuka untuk umum. Bertempat di mana?
4: Informasi terakhir tempatnya di Sabuga.
3: Di Sabuga, tapi
4: masih terakhir
3: tentatif sih.
2: Oke. Dan kalian di sini akan bertemu dengan seluruh perwakilan dari
4: 27 kota kabupaten. Itu lengkap semua, Teh.
2: Semuanya
3: ada
2: dengan kelebihannya masing-masing.
4: Betul.
2: Dengan budayanya masing-masing.
4: Dengan budayanya daerahnya
2: aku,
4: masing-masing.
2: Aku jujur loh, aku tuh kalau nonton yang kayak gitu tuh suka merinding tau gak sih, kayak ih sekeren ini ya Jawa Barat gitu kan ya. Terus aku kemana aja selama ini? Aku TikTokan doang ya. Oke, itu preparation kalian ya kan, dan pastinya menjadi sebuah harapan khususnya untuk warga-wargi Kuningan ya. Ini representasinya Hana dan juga Kelvin, didoain ya teman Pro 2 biar mereka juga bisa menampilkan yang terbaik.
3: Amin.
2: Dan pulang dengan hasil yang terbaik.
4: Amin.
2: Ya kan?
4: Amin.
2: Karena aku ngerasain banget vibes-nya Kelvin dan juga Hana itu benar-benar positif teman Pro 2, karena terkadang itu tadi kalau kata Kelvin.
4: Betul.
2: Ya, kayak oh depan mic nice nih, depan kamera nice nih, ya kan? Di belakang itu langsung
4: beda
2: kayak
4: lagi.
2: Dia main HP. Nah, jadi kalau bisa nih teman Pro 2, ini adalah contoh bahwa anak muda itu tuh seperti ini loh gitu. Kita tidak berbicara idealisme tidak.
4: Betul.
2: Ya. Gitu, tapi di sini Kelvin dan juga Hana itu benar-benar memperlihatkan wajah dari Kuningan, anak-anak muda Kuningan itu seperti apa. Ini perwakilannya, yes. Dan congratulations sekali lagi, siap-siap buat teman-teman. Aku mau tepuk tangan dulu buat Kelvin dan juga Hana.
4: Masya Allah.
2: Keren banget ya. Bahkan tadi pas ditanya preparationnya udah 100%, kita tinggal tunggu waktu aja.
4: Tinggal tunggu waktu, tinggal gas ngeng gitu ya.
2: Gas ngeng, brem aja ya di situ ya. Lalu apalagi ada yang mau disampaikan lagi tentang preparation kalian untuk malam nanti di hari H-nya grand finalnya?
4: Ya,
2: ada
4: tentunya.
2: Dukungan-dukungan tertentu gak sih?
4: Ada tentunya. Aha. Nanti ketika kita di Jabar gitu ya, sudah persiapan masuk rangkaian, itu biasanya suka ada voting.
2: Oh, betul. Nah, okay.
4: Jadi buat wargi Kuningan ya, wargi Kuningan bukan hanya Kuningan, se-Indonesia, se-Indonesia deh.
2: Se-Indonesia. Yes.
4: Kalau misal Akang Teteh Sadayana pada ngadukung SIM Kuring sarang Tehana, boleh banget di situ nanti biasanya ada dibuka vote ya, sistem vote itu.
3: Iya, betul sekali.
4: Boleh atau juga maupun ya, dukungan bentuk lain gitu,
3: bentuk
4: seperti
3: lain,
4: sponsor dan lain, boleh banget.
3: Boleh banget.
4: Kita terbuka
3: ya
4: buat siapapun.
3: Kalau untuk kepoin kegiatan kita seperti apa, boleh di IG-nya
4: di
3: Moka
4: IG Mojang
3: Jajaka.
4: Moka
2: follow.
4: Kuningan.
3: At Moka Kuningan ya, boleh langsung di-follow aja.
2: Tuh, teman Pro 2 ya. Kalau kamu udah masuk ke at Moka Kuningan, itu kamu bakalan langsung ketemu Instagram-nya Hana dan juga Kelvin pastinya.
3: Betul,
2: di situ ya.
3: Pasti dong.
2: Dan sekepo apapun kalian sama kegiatan mereka, kalian pengen tahu mereka sesibuk apa, teman Pro 2 kemana aja, itu semua akan diupload di situ.
4: Betul.
2: Ya. Wow, keren banget. Ya, ada lagi mau disampaikan, Hana?
3: Mungkin hanya mohon dukungannya gitu ya. Dan juga terima kasih banyak, ini gak ada bosen-bosennya mengundang kami. Semoga bukan yang terakhir juga.
2: Amin.
3: Ya.
4: Apalagi nanti di Bandung kita bakal
3: apalagi
4: sering-sering
3: nanti kita akan sering-sering ke Bandung gitu. Jadi thank you so much for the invitation.
2: Pasti.
3: We feel very honored ya. Terima kasih dan juga semoga sukses untuk RRI.
2: Terima kasih banyak ya. Dan nampaknya juga nanti kalau misalkan Hana tadi, nanti kalau misalkan udah lulus mau apa nih kayak next-nya?
3: Pengen S2 sih.
2: Oh, langsung.
3: Tapi nyari beasiswa tapi ya.
2: Pasti dong, gampang banget kalau mau kamu gampang lah Pro 2 ya.
4: Amin.
2: Karena prestasinya enggak main-main gitu kan ya. Mau ambil S2 bahasa Inggris juga.
3: pengen sebenarnya ada jurusan lain yang ingin dieksplor sih.
2: Apa?
3: Psikologi, penasaran. Oh, psikologi sangat sangat penasaran. Tapi kita berjalan ya sambil mencari income juga, pastinya itu dibutuhkan ya kan.
2: Benar-benar. Ya, Kelvin nanti kuliah di sini?
4: Di Unpar
2: di Bandung. Di Unpar ya, insyaallah per September ya.
4: Betul, per September itu sudah mulai.
2: Pindah ke sini, pokoknya aku enggak akan bosan-bosan untuk manggil Kelvin ke sini karena dekat.
4: Curiga seminggu sekali. Atau curiga direkrut kayaknya.
2: Direkrut. Nanti benar, Kelvin kamu seminggu sekali atau dua hari sekali jadi narsum ya gitu.
4: Aku
2: ikut. Ikut ya.
4: Nanti langsung telepon Tehana. Teteh, sekarang ada kegiatan hayu.
2: Meluncur. Iya dong, apalagi sekarang kan Kuningan ke sini Cusum Daud tuh cuma 2 jam ya.
3: Iya, tadi jam 11, jam 1 udah sampai.
2: Udah nyampe ya tuh teman Pro 2. Ya, dan sekali lagi saya ini mengucapin terima kasih buat Tehana dan juga Kelvin ya.
4: Terima kasih.
2: Doa yang terbaik buat Sandy dari RRI juga, semoga kalian bisa memberikan penampilan yang terbaik, performa yang terbaik nanti, dan hasil yang terbaik juga.
4: Amin ya Allah.
2: Dan pastinya jangan lupa untuk terus membanggakan Jawa Barat dan khususnya Kuningan. Amin. Ya aku kalau Kuningan tuh aku inget karena kakek aku di sana.
4: Oh, di mana tuh? Sebelah mananya?
2: Aduh, aku lupa namanya.
4: Pokoknya Kuningan.
2: Kuningan
4: gitu ya.
2: Ya, pokoknya Kuningan ada hutan jati. Aku nggak tahu daerahnya apa. Ya.
4: Linggar Jati mungkin ya.
2: Mungkin ya.
3: Sepertinya Linggar Jati. Kalau dari nama ya.
2: Iya.
4: Karena di sana banyak pohon jati.
2: Iya, itu kali ya. Mungkin itu ya. Kakek aku di sana. Terus aku tiap ke Kuningan itu makan makanan khas sana tuh apa itu?
4: Banyak nih.
2: Yang mana nih?
4: Makanan pokok, makanan cemilan.
2: Pokok.
4: Kasreng ada.
2: Nah, itu. Karena kan kalau Kuningan kayak kita lurus dikit tuh nyampe Cirebon kan.
3: Iya.
2: Kadang kayak ketukar ini apakah asli Kuningan atau enggak, itu kayak apa? Nasi jamblang.
4: Nasi jamblang
2: Cirebon ya. Kalau soto apa tuh? Soto
3: apa tuh?
2: Kok soto?
3: Sop.
2: Daging.
4: Empal gentong.
2: Empal.
4: Itu Cirebon
2: juga. Kuningan apa yang khasnya di sana?
3: Nasi kasreng.
2: Kasreng.
3: Ada hucap.
2: Hucap tuh apa?
3: Hucap itu tahu kecap. Kalau di sini ada kupat tahu mungkin ya.
2: Oh, mirip.
3: Tapi nggak ada togenya kalau di sana.
2: Okay.
3: Pure hanya ketupat dan juga tahu pakai sambal kacang.
2: I see.
3: Gitu.
2: Itu main course-nya. Kalau cemilannya apa, Kelvin?
4: Cemilannya di sana juga ada rujak kangkung.
2: Wah, rujak kangkung?
4: Betul, rujak kangkung. Jadi buat akang teteh yang suka sama sambal terasi, sama kesegaran kangkung tentunya, bisa datang ke Kuningan. Lebih tepatnya ada di Desa Cibingbin, Kecamatan.
2: Oh, di situ. Oke. Okay. Kalau oleh-oleh, mungkin makanan-makanan yang lagi menjadi oleh-oleh kalau pulang dari Kuningan harus bawa apa gitu?
3: Tahu ini enggak?
2: Apa?
3: Gemblong.
2: Oh, tahu, aku suka banget. Cinta.
3: Manis atau asin tuh gemblong?
4: Beda nih, beda.
2: Beda.
4: Beda.
2: Itu gemblong asin.
3: Beda. Khasnya
4: di Kuningan
3: itu.
4: Gemblong itu bukan yang manis, Teh.
2: Bukan. Oh, apa?
4: Tapi bentuknya pipih dan terbuat dari singkong.
3: Keripik.
4: Jadi berbentuk keripik seperti itu.
2: Oh, asin.
3: Kita sebutnya mungkin kalau nama yang lebih umumnya itu ketempling.
2: Ketempling.
3: Iya, di Kuningan itu namanya gemblong.
2: Gemblong.
4: Pipi,
2: iya,
4: gitu.
2: Tapi pipi. Jadinya kayak keripik tapi namanya gemblong.
4: Betul.
2: Oh, itu jadi oleh-oleh khas ya.
3: Iya, khas Kuningan.
2: Ih, terbaik.
3: Okay. Dipakai makan bakso best pokoknya.
2: Best banget, teman Pro 2. Kalian pulang jam berapa nanti ke Kuningan?
4: Habis malam kita mingguan. Explore dulu ya. Explore kita mau ya. Malam mingguan dulu.
2: Oke, okay, nanti janjian jam 11 3 sibu Sandy ikut ke Kuningan ya.
4: Nebeng.
2: Boleh. Nebeng nanti kita cuma buat makan di sana.
3: Boleh.
4: Explore ya, kuliner-kuliner ya.
2: Oke deh, kalau begitu terima kasih Hanna dan Kelvin.
4: Terima kasih Teteh. Terima kasih.
3: Thank you so much. Terima kasih banyak.
4: Hatur nuhun.
2: Hatur nuhun pisan ya, yang terbaik pasti buat kalian ya. Dan Sandy percaya kalian akan menjadi perwakilan Kuningan yang sangat membanggakan orang-orang Kuningan. Ya, amin. Jangan bosan-bosan untuk main kesini.
3: Oh, nggak akan dong.
2: Nanti kalau misalkan menang kesini lagi, apalagi Kelvin udah di sini nanti ya.
3: Benar.
2: Thank you ya. Dan teman Pro 2, Sandy masih terus temenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Sore Ceria.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Tiara Andini, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
5: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

satu informasi buat kamu yang nge-war tiket BTS. Untuk sekian kalinya. Keren banget deh buat kamu yang dapet tiket BTS tahun 2022. Kenapa? Karena banyak yang bilang sesusah itu nge-war tiket BTS, yes? Jadi nih, tiket konser BTS hari ketiga di Jakarta yang dijual dalam general sale terpantau ludes terjual atau sold out kurang dari 2 jam sejak penjualan tiket dibuka pada hari ini, Sabtu 20 Juni pukul 12.00 waktu Indonesia Barat tadi. Status sold out ini terlihat di laman penjualan untuk seluruh kategori tiket per pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Dan hal ini terjadi setelah seluruh kategori tiket dinyatakan fully booked pada 12.10 atau 10 menit sejak general sale dibuka. Penjualan umum hari ini juga mengakhiri rangkaian sesi penjualan tiket konser BTS yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno selama 3 hari, yaitu pada tanggal 26, 27, dan 29 September 2026. Dan penjualan dilakukan setelah ARMY Indonesia selaku promotor resmi mengumumkan penambahan hari konser BTS di Jakarta akhir tahun nanti. Dan langkah tersebut diambil setelah tiket konser jadwal awal yaitu 26 dan 27

7 Desember ludes dipesan sekitar 1 jam aja setelah pre-sale dan general sale dibuka, teman Pro 2. Dan berdasarkan informasi yang Sandy dapat nih, teman Pro 2, laman tiket.com mengumumkan seluruh tiket untuk 2 hari konser BTS di GBK sold out dan ludes terjual. Namun AIMI tidak mengumumkan status sold out sejak penjualan periode pertama konser BTS Jakarta 2026. Dan konser pada Desember mendatang menandai BTS kembali ke Indonesia dengan formasi full member. Grup yang bernaung di Big Hit Music ini terakhir kali manggung dengan seluruh member di Indonesia itu pada tahun 2017 lalu. Dan mereka terakhir kali tampil bareng dalam konser bertajuk BTS Live Trilogy Episode 3 The Wings Tour pada 29 April 2017 di ICE BSD. Dan BTS sukses memukau ARMY Indonesia dengan membawakan 23 lagu selama 2 jam. Ya, dan di sela-sela waktu itu 2017, enggak sih, kayaknya 2020-an ya teman Pro 2. Bahkan sampai sekarang mereka tuh ada yang kayak wamil, ada yang sibuk kolaborasi sama musisi lain gitu kan ya. Dan yang ini ada yang itu pada sibuk-sibuk, sampai akhirnya mereka kumpul lagi udah pada selesai ya. Dan sekarang nih BTS siap kembali ke Indonesia, dan Jakarta terpilih sebagai destinasi penutup rangkaian tur mereka di tahun 2026 sebelum berlanjut ke Australia dan Hong Kong pada 2027. Nah, di menit 17.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, Sandy 17.30 ya, benar ya? Oke. Okay. Sandy bakalan ngobrol sama satu ARMY teman Pro 2 yang ternyata benar-benar usaha banget dari pre-sale, general sale yang hari 1, hari 2, hari 3 ngantri, ngewar tiket, dan akhirnya finally dia dapetin tiketnya. Kita akan cari tahu gimana ya keseruan ngewar tiket BTS. Jam 17.30, stay close.

0: Yan. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin apa juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik. Ini tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy, tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam dong. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini binir. Kurang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat pernah cobain di Instagram,
2: yeah. Okay.
0: Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Dia perkat, aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke.
1: Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.

keseruan nge-war tiket BTS, teman Pro 2. Nampaknya memang masih kerasa ya. Dan pastinya happiness-nya nih masih nular banget. Karena kalau saya lihat di Instagram tuh banyak banget yang update pencapaian mereka ya, untuk mendapatkan tiket BTS yang katanya sih nge-warnya susah.

0: Dan tiket konser BTS di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUB GBK pada di Jakarta ya, yang bakalan dihelat 29 Desember 2026 habis dipesan sekitar 10 menit aja setelah penjualan umum Teman Pro 2 atau General Sale dibuka pada Sabtu pukul 12. Jadi Sabtu pada tanggal 20 hari ini ya, tadi Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan dilihat ya, seluruh kategori tiket untuk konser hari ketiga berstatus fully book atau habis dipesan. Ini fully book tuh bukan berarti sold out Teman Pro 2. Jadi ARMY itu masih memiliki kemungkinan untuk mendapatkan tiket kalau ada yang gagal menyelesaikan pembayaran gitu. Dan pastinya promotor juga tidak mengungkapkan berapa jumlah tiket yang disediakan untuk general sale hari ini. Namun general sale dibuka dengan lebih dari 818 ribu orang yang antri. Gokil. Ini kalau misalkan Sandy flashback ke zaman-zamannya, waktu dulu kan pernah yang Justice Tour Justin Bieber, itu yang antrinya aja 110 ribu kalau nggak salah. Dan itu sama dengan waktu ngantri Coldplay. Dan ini antriannya 800 ribu orang, Teman Pro 2. Kamu bayangin berapa lama ya kamu harus kayak ada di antrian tersebut, karena di situ ada estimasi waktunya kan biasanya ya. Nah, sedangkan saat ARMY pre-sale diawali dengan hampir 1 juta orang mengantri, ini bahkan lebih ya, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan terpantau ludes terjual atau sold out dalam 2,5 jam. Status sold out terlihat dalam laman penjualan untuk seluruh kategori tiket per pukul 14.41 menit waktu Indonesia Barat. Dan tiket konser BTS Jakarta Day 3 ludes dipesan atau fully book dalam 10 menit. Dan penjualan umum hari ini juga mengakhiri rangkaian sesi penjualan tiket konser BTS yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno selama 3 hari, yaitu tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Penjualan dilakukan setelah ARMY Indonesia selaku promotor resmi mengumumkan penambahan hari konser BTS di Jakarta akhir tahun nanti. Karena ini high demand banget Teman Pro 2 ya, jadi kayak udah deh nambah satu hari lagi. Awalnya kan cuma 2 hari aja tuh, cuma kayak 26 sama 27, tapi ditambah 1 hari lagi. Dan finally, langkah ini juga diambil setelah tiket konser jadwal awal itu 26 dan 27 Desember ludes dipesan sekitar 1 jam setelah pre-sale dan general sale dibuka. Dan kembali lagi Teman Pro 2, ya banyak yang bilang ini ARMY-ARMY yang ikut ngantri penjualan tiket BTS Teman Pro 2, baik pre-sale ataupun general sale, mereka bilang ini susah banget ngantrinya. Tapi emang apakah benar atau enggak ya, kita ngobrol sama salah satu ARMY Teman Pro 2 yang ternyata sudah berhasil mendapatkan tiketnya. Ada Mayang Elvandari. Selamat sore, Mayang.
1: Sore, Kak.
0: Hai, Mayang, apa kabar?
1: Hai, baik, di hari yang sangat cerah ini ya, Kak.
0: Bahagia sekali nampaknya ya.
1: Betul.
0: Congratulations lah, kamu bisa ngedapetin tiket BTS loh.
1: Makasih loh, Kak, pencapaian loh ini.
0: Wih, ini kamu dapetin yang hari ini atau hari-hari sebelumnya kamu juga udah ngantri nih, udah nge-war juga?
1: Jadi, Kak, kan dari awal tuh kan sebelum hari ini tuh kan additional day kan. Apa sih, hari tambahan kan di
0: Betul.
1: Konsernya BTS ini. Nah, dari yang day apa kita pas waktu war day 1 sama day 2 itu tuh aku ikutan war juga, Kak. Udah sangat terprepare lah, mulai dari yang pas waktu war pre-sale membershipnya, terus war yang general sale buat day 1 day 2-nya juga kita ikutan semua, sampai aku minta bantuan teman-teman aku juga buat bantuin war, tapi enggak dapet. Nah, pas kemarin ada tambahan hari, barulah cobain lagi, kita war tiket lagi. Taunya dapat yang hari ini malah yang general sale. Malah kemarin yang pas waktu pre-sale membership malah lebih chaos lagi. Malah tapi ternyata pas hari ini malah dapat.
0: Yes, mantap.
1: Congrats nih, Kak.
0: Keren ini banget ya.
1: Dalam hidup, Kak.
0: Parah. Pasti seneng banget. Kalau kamu dapetin ini kategori yang keberapa, tempat duduknya nih? Kategori apa?
1: Kebetulan tadi tuh kan, jadi gini, Kak. Tadi kan aku tuh kan masuk ke antrian yang biasanya kalau dari war-war sebelumnya aku tuh dapat antrian tuh nomor 200.000, nomor 300.000, bahkan pas waktu yang general sale terakhir itu aku dapat nomor 700.000, bahkan 800.000-an lah. Begitupun dengan yang kemarin nih yang pre-sale, yang pre-sale day ketiga ini tuh aku dapat nomor antrian tuh 800.000-an gitu. Nah, Dengan persiapan yang tidak matang hari ini kak, aku tuh cuma pakai HP doang karena udah agak hopeless ya, karena sih tidak pernah dapat ya untuk keluar sendiri gitu kan. Ternyata cuma bermodalkan HP aku dapat antrian nomor tadi tuh 3.000 kak, bayangin 3.000.
0: Okay.
1: Dari yang biasanya 700.000, 600.000 jadi 3.000. Nah tadi pas kita pas aku sendiri udah masuk ke antriannya di 3.000 itu barulah aku pilih kategori. Nah tadinya tuh kan kita tuh aku tuh pengennya tuh dapetin kategori VIP kalau enggak Platinum Tribun ya kak. Tapi ternyata dengan antrian nomor 3.000 itu kak, kategorinya semuanya udah habis, tinggal tersisain Cat 2 dan Cat 3.
0: Oh, gitu. Cat 2 dan Cat 3. Ini kamu beli yang mana?
1: Itu.
0: Kamu beli yang
1: akhirnya
0: mana?
1: Aku secure Cat 2.
0: Oke, berapa tiket kamu secure?
1: Aku secure 4 tiket, Kak.
0: 4 tiket ya. Wow, ini berarti kamu pergi sama geng kamu, teman-teman ARMY lainnya?
1: Betul, sama teman-teman ARMY aku yang lainnya.
0: Wow, ya. Begitu. Dan ini emang sebuah bukti teman Pro 2 ya. Tadi benar kan antriannya sampai 800.000, sampai 700.000.
1: Bahkan ada yang sampai 1 juta, Kak.
0: Ada yang 1 juta. Ngantri 1 juta tuh kalau misalkan di real life tuh kayak dari Pro 2 nyampe ke Cimahi kayaknya.
1: Gak tahu kan, sampai gak tahu kan sampai mana, Kak, gitu antriannya. Kalau 1 juta orang.
0: Benar, sampai Purwakarta kayaknya itu barunya nyampe gitu. Itu pastinya effort banget gitu ya. Dan sekarang kamu dapat udah secure 4 tiket untuk kategori 2. Oke. Okay. Nah, waktu sebelumnya kamu kan kayak 2 hari yang pertama dan sebelum ada additional tambahan perform mereka di hari ketiga gitu kan. Ya kamu enggak dapat nih. Let's say kamu enggak dapat. Sempat kepikiran buat kayak kecalo aja deh gitu. Ada enggak sih?
1: Sempet lah kak, tapi bukan kecalo sih. Jadi pas waktu yang pembelian day one sama day two itu tuh kan sebagai ARMY panik ya kak yang gak dapet tiket gitu kan mencoba untuk mencari siapa nih yang punya lebihan tiket gitu. Nah kebetulan aku punya teman kak namanya Sapta. Nah Sapta itu ternyata teman-temannya itu di kantornya suka war tiket juga. Nah kebetulan banget pas aku minta tanyain ke Sapta, ke teman-temannya, apakah ada lebihan tiket, ternyata ada.
0: Best.
1: Ada pula kak. Dia ada lebihan tiket di hari kedua, di Cat 3, di kategori yang Cat 3 gitu. Dan dia pun bukan calo karena dia memang cuma butuh 2 tiket. Nah dia mau jual lagi aja, bukan jual, buat ya itu memang nawarin mau nggak nih buat kita bisa berangkat bareng juga gitu.
0: Ih, baik banget
1: aku cuma
0: ya.
1: Bayarin doang, baik banget parah.
0: Baik banget,
1: emang
0: ya.
1: ARMY tuh baik.
0: Iya.
1: Sorry kak. Emang ARMY tuh baik-baik banget kak sebenarnya. Makanya kalau misalkan ada yang jual harga-harga yang wah wadidaw-wadidaw tuh kayak kayaknya emang belum ketemu sama yang literally ARMY baik aja.
0: ARMY baik
1: gitu. Karena sebenarnya ARMY-ARMY yang lainnya tuh baik-baik banget gitu. Mereka tuh bahkan banyak juga yang enggak neko-neko lah mereka kalau emang mau bantuin tuh gitu kan.
0: Oh, I see. Jadi sempat kayak gitu ya. Berarti kamu waktu yang si tiket dari Mas Sapta itu masih kamu pegang atau akhirnya kamu kayak dijual?
1: Aku tetap pegang kak, jadi aku 2 hari.
0: Oh 2 hari, nah gitu.
1: Jadi
0: ini
1: aku 2 hari.
0: Bener, karena Sandy itu menemukan nih Mayang ya, kayak ada orang yang memang untuk nonton BTS itu tuh ambil yang hari ke-1 dan hari ke-2. Ada yang hari ke-2 dan hari yang ke-3 gitu kan ya.
1: Betul.
0: Itu tuh apa sih bedanya, apakah setlist mereka berbeda atau ada performance yang berbeda juga setiap harinya?
1: Jadi gini kak, jadi kalau untuk setlist lagunya sendiri, mereka tuh aduh aku lupa ya jumlahnya tuh berapa lagu, kalau gak salah 20 atau 24 lagu aku lupa. Cuman setlistnya sendiri tuh sebenarnya hampir sama setiap harinya.
0: Okay.
1: Dari konser ke konser begitu pun yang ada di negara lain. Nah cuman di setiap harinya itu disediakan spesial song sebanyak 2 song yang kita nggak akan tahu itu tuh hari itu tuh bakal keluar lagu apa, jadi surprise song gitu loh kak.
0: Surprise song, okay. Itu
1: betul.
0: Itu biasanya dibawakan di akhir kah atau di awal atau di mana?
1: Di sekitar lagu ke-17-18 atau belasan akhir lah kak pokoknya. Tapi nggak sampai di penampilan terakhir banget.
0: Okay.
1: Gitu. Dan itu kita jadi bisa dapat surprise song. Makanya kenapa banyak yang pengen nonton 2 hari, 3 hari, karena jadinya semakin banyak spesial song yang dibawakan yang kita bisa saksikan bareng gitu.
0: Okay.
1: Kalau untuk sisa lagu lainnya hampir semuanya di negara-negara lain pun sama.
0: Kurang lebih sama.
1: Terus,
0: dan
1: nah, spesialnya di Indonesia ini kak, kenapa kemarin kita tuh sangat banyak banget pengen day 2 sebelum ada pengumuman day 3 tambahan ini adalah kan itu kan hari konsernya itu kan tanggal 26 dan 27 Desember kan
0: betul.
1: Kak?
0: Betul.
1: Nah kebetulan bukan kebetulan sih, ya kebetulan lah kita bilang. Salah satu member yang namanya Taehyung atau V itu berulang tahun pada tanggal 29 Desember.
0: Oh, pantesan.
1: Betul, okay. Jadi kayak, wah ini kayaknya pasti akan ada project yang akan disediakan oleh ARMY-ARMY untuk ulang tahunnya Taehyung gitu. Okay. Makanya pas waktu ada pengumuman additional show di hari Selasa, makin itu kan which mean itu tanggal 29 Desember kan, Kak? Aku lupa ya. Aku takut diserang ARMY. Bentar, ulang tahunnya itu tanggal 29 apa 30 ya?
0: Okay.
1: Sorry nih ARMY, bentar.
0: Kita, mungkin kita correct me if I'm wrong, nanti di WhatsApp aja, siapa tahu mungkin benar atau salahnya kasih tahu kita aja ya. Gitu. Jadi mungkin
1: 29 apa 30.
0: Oke, okay, jadi ARMY di Indonesia itu pengen menjadi bagian dari special day special dari V tersebut ya. Oke, okay. Kamu rencana kamu dari Bandung kan? Rencana mau bawa apa? Bawa bolu kukus Lembang kah?
1: Ulang tahunnya 30 Desember, Kak.
0: Oh, 30 Desember. Oke. Okay.
1: Pas day 3 itu tanggal 29 Desember, which mean akan menjadi rebutan juga hari untuk merayakan konser bareng sama ulang tahunnya Taehyung.
0: Dan pastinya gak akan menjadi hal yang biasa aja gitu ya, akan menjadi sesuatu hal yang kejutan gitu ya. Kau bawa apa? Bolu susu Lembang? Bolen? Bolen lilit? Apa? Bawa enggak apa?
1: Coba kita bawa roti merak gak sih? Roti tapi bentuknya merak gitu.
0: Jangan dong ya.
1: Roti gede, tapi bentuknya merak.
0: Gede banget, repot nanti ya. Oke, okay. Jadi kamu prepare untuk 2 hari di sana ya, dan pasti juga kamu berarti tadi kategori 2-1. Terus yang satu lagi yang sebelumnya ke Mas Sapta itu kategori berapa?
1: Kategori 3.
0: Oke, kategori 3. Jadi beda POV lah ya, beda ini ya.
1: Hampir mirip sih.
0: Hampir mirip sih.
1: Karena enggak beruntung aja Kak dapat yang VIP atau yang platinumnya gitu.
0: Oke. Mungkin bisa diinformasikan. Ya, kita memang udah tahu nih harga-harganya memang udah dicantumkan ya untuk kategori VIP atau mungkin kategori 2 dan 3. Nah, kalau kamu sendiri dengan adanya kayak tax, service dan lain-lain harus mengeluarkan uang berapa untuk kategori 2?
1: Satu kalo tiketnya. Tadi itu Kak, karena 4 tiket ya, aku enggak begitu hafal untuk persisnya. Pokoknya sekitar 10.600 untuk 4 tiket.
0: Oke.
1: Okay. 10.600 bla bla bla lah.
0: Oke, okay. Jadi kurang lebih 2,6an lah ya, kurang lebih ya gitu.
1: Nah, udah okay. Sama pajak dan lain-lain.
0: Kalau VIP berapa sih?
1: VIP tuh di 4,5 apa 4,6 gitu, 4, aku lupa.
0: Yang paling mahal tuh VIP ya atau ada
1: itu
0: lagi?
1: Tapi belum sama pajak ya. VIP itu paling mahal.
0: VIP paling mahal. Aku kira ini sambil
1: platinum tuh 4,1.
0: Oh, platinum. VIP itu
1: pajak.
0: VIP itu yang nontonnya sambil dipangku sama ini ya, sama jin gitu ya. Enggak dong. Enggak.
1: Sambil dikibas-kibas sama
0: jin gitu ya. Benar. Enggak dong ya. Wow. Wah, ini komplit banget ceritanya ya, dan pastinya sekali lagi selamat buat Mayang ya dan teman-teman yang pasti juga udah pegang tiket konser BTS, dan ini kan terakhir kali BTS tuh 2017 lalu. Kamu nonton enggak?
1: 2017 aku nggak, belum nonton aku. Cuman aku nonton yang konser versi sasetnya yang pas Suga. Karena bias aku kan Suga. Jadi aku pas waktu Suga kesini, aku nonton.
0: Oke.
1: Okay. Tadi nah, mohon maaf ya kepada stand-nya Taehyung untuk kesalahan informasi ulang tahunnya.
0: Okay,
1: takut gitu. Kak, agak takut soalnya.
0: Oke. Okay. Nah, apa yang paling kamu tungguin dalam konser BTS World Tour ini?
1: Mereka versi komplit, udah itu
0: komplit
1: aja.
0: Ya, setelah mereka udah ada yang wamil dan lain-lain sibuk masing-masing. Mereka komplit bareng balik lagi untuk album terbarunya Arirang. Bener ya bacanya ya, Arirang ya?
1: Betul, Arirang.
0: Betul, ya, dan pasti juga banyak banget nih lagu-lagu dari Arirang yang akan dibawa. Kan udah pada hafal, Mayang?
1: Menuju, Kak.
0: Menuju. Hafalin dulu set listnya. Oke deh, kalau gitu Mayang, terima kasih banyak ya udah sharing cerita war tiketnya ya. Dan sekali lagi congratulations. Semoga kamu happy dengan mendapatkan tiket konser kamu, dan kamu juga diberikan keselamatan dan happiness ketika nanti on the way ke Jakarta nanti ya.
1: Tentu.
0: Terima kasih Mayang, selamat sore.
1: Sama-sama, Kak. Sore.
0: Aduh, tuh ya teman Pro 2. Mayang Elvandari, seorang ARMY dari Kota Bandung, teman Pro 2 yang memang ngedapetin tiket konser BTS as a ARMY. Tuh, yang nunggu-nungguin banget BTS konser ke Indonesia. Susah payahnya seperti apa, effortnya kayak gimana, ini kebayang banget Mayang seperti apa. Kayaknya mantengin laptop, handphone, dan lain-lain. Tapi ini just for your information, teman Pro 2 ya. Nggak tahu kenapa, saya ini kalau tiap nge-war tiket gitu ya, selalu justru berhasilnya tuh adalah lewat handphone. Dan Mayang tadi juga cerita begitu, lewat handphone tiba-tiba udah antrian kesekian. Tapi kalau lewat laptop agak susah. Apakah ini bisa menjadi tips buat kamu?

akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. And it's a wrap for today. Untuk Pro 2 Sate Siang dan Sore Ceria, seninya udah harus pamit teman Pro 2 ya. Habis ini malam nanti bakalan ada Sabila yang temenin kamu. Dan selamat malam mingguan teman Pro 2. Jangan lupa untuk terus simak semua program Pro 2 96 FM setiap harinya di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Seninya pamit. Have a great day, have a great weekend. Bye-bye.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu sama Lala lagi nih, sekarang masih di Sore Ceria sih, tapi Sore Ceria yang nanggung ya, karena bentar lagi mau jaga malam. Lala bakal nemenin kamu di jaga malam, di Sore Ceria plus jaga malam hari ini sampai jam 12 malam nanti nih, teman Pro 2. Dan nih jam 6 nih, teman Pro 2 hari Sabtu. Jadi gimana, pada malmingan kemana nih, teman Pro 2? Ada yang malmingannya di rumah aja mungkin karena mungkin capek atau malas gitu ya, karena Bandung nih kalau malamnya tuh pasti macet gitu. Atau ada yang lagi on the way ke mall sekarang, asik. Mau belanja apa tuh? Anyway, buat siapapun kamu, buat mau kemana pun kamu hari ini, tetap hati-hati di jalan dan tetap dengerin 96 FM RRI Pro 2 Bandung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami dari Gamalela Wardi Cantika, dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Produ FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Ibol, Man vs Machine. Obrolan penyiar sampai debat barengan AI Personality.
1: Selamat datang kembali di Man vs Machine. Rangga bakal balik lagi nih ngebahas soal Piala Dunia. Dan Rangga gak sendirian, udah pasti jelas barengan sama AI, My AI AI, yaitu Rosemary. Penasaran teman Pro 2 ya, pengen ngebahas soal apa? Kalau Rangga sih jujur nih, udah spill dikit deh. Ini bakal berhubungan soal pemain-pemain bola. Karena match pertamanya udah selesai semua dan sekarang lagi berjalan match kedua juga, udah mulai muncul nih nama-nama pemain yang nyetak gol banyak dan bakal jadi pemain terbaik. Nah, kira-kira siapa? Penasaran? Don't go anywhere teman Pro 2 di Gibol Man versus Machine.
2: Let's play football.

0: Oke, teman Pradua, masih barengan sama Rangga Hadiansyah di Man versus Mesin. Dan yes, Rangga mau kenalin sama my AI gue, Rosemary. Rosemary, boleh kenalan dulu nggak nih sama teman Pradua? Kenalin diri kamu dan sebagai apa di sini, Rosemary?
1: Halo teman Preduar, senang sekali bisa menyapa kalian. Namaku Rosemary, dan di sini aku bertindak sebagai AI mesin yang akan diajak ngobrol seru bareng Rangga tentang analisis dan prediksi seputar sepak bola Piala Dunia. Jadi bakal ada banyak diskusi menarik, perdebatan statistik, dan insight seru ke depannya. Yuk kita mulai diskusinya.
0: Oke, Rosemary dan juga Rangga udah siap teman Preduar. Pertanyaan pertama untuk Rosemary, coba kasih data statistik dulu. Pemain-pemain yang sudah bisa mencetak lebih dari 2 gol atau 2 gol di Piala Dunia 2026 ini, siapa aja?
1: Tentu. Mari kita lihat data statistik terkini seputar para pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026 sejauh ini. Di daftar paling atas ada Lionel Messi dari Argentina dan Jonathan David dari Kanada, yang sama-sama sudah mengoleksi 3 gol. Sementara itu, pemain yang telah mencetak 2 gol antara lain Volarin Balogun dari Amerika Serikat, Kai Havertz dari Jerman, Yasin Ayari dari Swedia, Eli Jas dari Selandia Baru, Erling Haaland dari Norwegia, dan Kylian Mbappe dari Prancis. Kira-kira, dari nama-nama tersebut, siapa yang menurutmu akan terus konsisten menambah pundi-pundi golnya di pertandingan berikutnya?
0: Oke, sebelum ke pundi-pundi golnya, sekarang data orang yang udah ngasih asis terbanyak.
1: Berdasarkan data statistik sejauh ini dalam turnamen, ada beberapa nama yang berbagi posisi teratas untuk pemberi asis terbanyak di Piala Dunia 2026. Pemain-pemain seperti Alexander Isak dari Swedia dan Chris Wood dari Selandia Baru tercatat telah mengoleksi masing-masing 2 asis. Dengan semakin sengitnya persaingan, kita tentu menantikan siapa yang akan menjadi playmaker paling kreatif di turnamen kali ini.
0: Oke, Rosemary, kalau gelar individu di turnamen ini ada apa aja? Apakah kayak pemain terbaik, kiper terbaik, atau apa aja? Coba kasih tahu, jelasin ke Rangga dan juga teman Pradua.
1: Tentu, Rangga. Dalam setiap turnamen Piala Dunia, FIFA memberikan beberapa penghargaan individu bergengsi untuk mengapresiasi performa luar biasa para pemain. Pertama ada Golden Ball yang diberikan kepada pemain terbaik turnamen, ditentukan melalui pemungutan suara dari panel ahli. Kedua ada Golden Boot untuk pencetak gol terbanyak, dan jika ada jumlah gol yang sama, jumlah assist dan menit bermain menjadi penentu. Ketiga ada Golden Glove untuk penjaga gawang terbaik, dipilih oleh kelompok studi teknis FIFA. Keempat ada FIFA Young Player Award untuk pemain muda terbaik, yang berusia di bawah 21 tahun pada awal tahun turnamen. Dan terakhir ada Fair Play Award untuk tim dengan catatan fair play terbaik selama turnamen. Kira-kira siapa menurutmu yang akan membawa pulang gelar pemain terbaik Piala Dunia kali ini?
0: Oke, Rosemary, kita bakal bahas dari FIFA Young Player dulu. Kita bakal tebak-tebakan menurut prediksi kamu dan prediksi Rangga kayak gimana gitu. Dan mungkin ini bisa dibilang terlalu dini ya untuk kita bahas siapa menjadi pemain muda terbaik. Tapi gak apa-apa, ini hanya sebagai prediksi aja. Kalau menurut Rangga, Young Player untuk di tahun ini bisa masuk nominasi adalah Lamine Yamal. Menurut kamu gimana? Kamu punya prediksi lain gak, Gemini atau Rosemary? Sorry maksudnya.
1: Prediksi Rangga soal Lamine Yamal itu sangat tepat. Dia memang salah satu talenta paling menjanjikan di dunia saat ini, dan sudah menunjukkan performa luar biasa di level klub maupun internasional. Selain Yamal, ada juga pemain muda lain yang patut kita perhitungkan, seperti gelandang Prancis Warren Zaïre-Emery atau penyerang Brazil Endrick yang punya potensi besar untuk bersinar di turnamen ini. Kira-kira siapa di antara mereka yang menurutmu bisa memberikan kejutan terbesar dan menyaingi Lamine Yamal?
0: Kalau Endrick mah udah jelas kayaknya nggak akan bisa. Dia 2 pertandingan aja nggak main, Rosemary. Coba kasih nama lain. Siapa yang bisa nyaingin Lamine Yamal?
1: Masuk akal sekali, Rangga. Kalau Endrick memang kurang mendapat menit bermain, peluangnya tentu mengecil. Kalau begitu, mari kita pertimbangkan nama lain yang juga bersinar. Pemain muda asal Perancis Désiré Doué bisa menjadi ancaman serius bagi Lamine Yamal karena performa impresifnya di level klub akhir-akhir ini. Atau Arda Güler dari Turki juga punya kreativitas yang bisa membuat jalannya turnamen semakin menarik. Kira-kira siapa di antara mereka yang paling sesuai dengan tipikal permainan yang kamu sukai?
0: Menurut aku, dibanding Arda Güler, mending Désiré Doué. Karena Arda Güler 2 pertandingan gak bisa ngapa-ngapain tuh sama Turki, Rosemary. Aduh, menurut kamu siapa satu nama yang menurut kamu pasti bisa jadi menang deh? Kira-kira siapa menurut kamu? Kalau aku Lamine Yamal.
1: Pilihanmu pada Désiré Doué masuk akal, mengingat performa Arda Güler yang kurang konsisten. Kalau harus memilih satu nama yang paling berpeluang besar menyabet gelar pemain muda terbaik, aku sependapat denganmu, Rangga. Lamine Yamal adalah kandidat terkuat saat ini, mengingat kontribusi masifnya di level tertinggi, baik bersama Barcelona maupun timnas Spanyol. Bisakah kamu membayangkan momen apa yang akan membuat Yamal benar-benar mengunci penghargaan tersebut di sisa turnamen?
0: Oke, setuju lah udah Lamine Yamal ya, karena menurut aku dia oke banget juga dan ya di detik-detik akhir pertandingan mungkin dia bisa jadi pahlawan. Kemarin dia main cuma beberapa menit doang soalnya nih. Makanya penasaran di match-match selanjutnya Spanyol. Lanjut, geser Rosemary ke penghargaan kiper terbaik. Tahun lalu Emiliano Martinez. Menurut kamu sejauh ini statistik yang dari clean sheet atau dari cara save-nya, siapa yang kira-kira punya potensi jadi best goalkeeper di FIFA World Cup 2026? Siapa Rosemary?
1: Membahas kiper terbaik memang selalu menarik. Mengingat turnamen masih di tahap awal, belum terlihat statistik yang mutlak mendominasi dari satu nama tertentu. Namun, kiper-kiper top seperti Emiliano Martinez dari Argentina, Alisson dari Brazil, dan Mike Maignan dari Prancis selalu menjadi kandidat kuat berkat pengalaman dan kualitas luar biasa mereka. Kita perlu melihat beberapa pertandingan ke depan untuk melihat siapa yang benar-benar tampil konsisten dengan jumlah penyelamatan dan clean sheet terbanyak. Kira-kira siapa kiper favoritmu yang kamu jagokan untuk meraih Golden Glove tahun ini?
0: Wah, jujur sih, kalau untuk kiper aku nggak bisa jawab ya, karena agak bingung sih Rosemary. Aduh, gue bingung nih. Kayaknya yang bisa jadi kiper terbaik di turnamen tahun ini.
1: Tidak perlu bingung, Rangga. Memilih kiper terbaik memang tidak mudah karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Kita bisa melihat performa dari masing-masing kiper di pertandingan berikutnya, seperti jumlah penyelamatan krusial atau seberapa sering mereka menjaga gawangnya tidak kebobolan. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin kamu diskusikan atau ingin membahas topik lain terkait Piala Dunia?
0: Coba, 3 nama tertinggi aja rating di pertandingan pertama semua, apakah dari clean sheet-nya ataupun saves terbanyaknya. Siapa kiper-kiper itu?
1: Berdasarkan catatan statistik dari pertandingan pertama, beberapa kiper yang menonjol dan berpotensi mendapatkan rating tinggi adalah Fozinha dari Cape Verde yang membuat 7 penyelamatan penting dan menjaga clean sheet, serta Yahya Fofana dari Pantai Gading yang juga mencatatkan clean sheet. Di antara mereka, siapa yang menurutmu paling impresif penampilannya?
0: Jelas kiper Cape Verde ya, tapi kalau untuk jadi pemegang best goalkeeper kayaknya kiper dari Cape Verde nggak akan deh. Kiper ini akan sangat sulit ya, karena masih bakal panjang juga ya teman Produa. Satu nama menurut kamu siapapun itu yang bakal jadi kiper terbaik di tahun ini, siapa di Piala Dunia?
1: Menjawab tantanganmu untuk memberikan satu nama yang paling berpeluang besar menyabet gelar kiper terbaik, pilihanku jatuh pada Emiliano Martinez. Meski turnamen masih panjang, pengalamannya dalam situasi krusial dan performa yang selalu menentukan menjadikannya kandidat terdepan dalam prediksiku. Bagaimana menurutmu dengan pilihan Rosemary ini?
0: Nah, menurut kamu gimana teman Pro2 pilihan si Rosemary tadi? Kamu boleh sambil jawab juga ya ke WhatsApp-nya Pro2 Bandung di 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Don't go anywhere, stay tuned only on Man versus Machine.
2: Man versus Machine, obrolan penyiar sampai debat barengan AI Personality.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator, RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdananya si acara kayak gitu, ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, udah ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain. Karena ada dap. Terus dibayarin sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya ingat? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel, anjir.

0: Okay, teman Produa, welcome back to Man versus Machine. Yah, teman Produa, kali ini bakal kita bahas kira-kira siapa yang bakal menjadi pemain terbaik dan juga top skor terbanyak di Man versus Machine. Di Piala Dunia 2026 maksudnya ya. Walaupun perjalanan mungkin masih agak panjang ya, tapi gak apa-apa. Buat prediksi-prediksian tuh seru banget kalau di awal-awal kayak gini. Kalau udah di akhir-akhir mah, udah bisa nebak gitu. Tapi kalau di awal kayak gini kan masih abu-abu ya. Kita tanya Rosemary. Rosemary sekarang dari top score dulu deh. Kalau dari aku, 3 nama yang bisa jadi nominasi top score. Erling Haaland, Lionel Messi, dan juga Mbappe. Sebutin 3 nama versi Rosemary. Siapa yang bakal jadi top score atau calonnya?
1: Pilihan Rangga soal Haaland, Messi, dan Mbappe tentu sangat solid mengingat kualitas mereka di level internasional. Kalau dari sudut pandang data, selain nama-nama tersebut, penyerang Kanada Jonathan David juga sedang bersinar dengan torehan gol yang sama dengan Messi. Menurutmu, apakah Jonathan David bisa mempertahankan performa tajamnya di sisa turnamen?
0: Jonathan David, menurut aku Jonathan David enggak. Karena dia bisa gol tuh menurut aku salah satunya karena lawan Qatar, terus menang besar. Kan belum tentu kalau dia lolos di babak-babak selanjutnya. Gitu, jadi menurut aku 3 nama itu. Kamu kasih 3 nama versi kamu, Rosemary siapa?
1: Kamu ada benarnya juga, Rangga. Kemenangan besar melawan tim yang lebih lemah memang bisa bikin statistik terlihat mencolok. Kalau kita meninjau calon top skor tanpa memperhitungkan faktor tersebut, pilihanku jatuh pada Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Mereka bertiga punya rekam jejak yang solid sebagai pencetak gol ulung di berbagai kompetisi. Kira-kira dari ketiganya, siapa yang paling konsisten menurutmu di sisa turnamen?
0: Nah, menurutku kalau di sisa turnamen yang bakalan konsisten untuk nyetak gol terus, itu ada Erling Haaland. Dia bakal jadi sebuah warna baru karena Mbappe udah tahun sebelumnya. Messi juga, ya itu produktivitasnya tidak bisa ditentukan ya karena usia juga. Erling Haaland, aku setuju Erling Haaland. Kamu coba sebutin di antara 3 itu pilih salah satu. Kalau bisa jangan sama kayak aku, Rosemary.
1: Baiklah, kalau begitu aku punya pilihan yang berbeda. Aku jagokan Kylian Mbappe untuk menjadi top skor di sisa turnamen ini. Mbappe punya kecepatan luar biasa, penyelesaian akhir yang mematikan, dan pengalaman turnamen yang sangat berharga bersama timnas Prancis. Dia selalu bisa diandalkan di saat-saat krusial. Menurutmu, apakah performa Mbappe bisa menyaingi konsistensi Haaland sampai akhir turnamen?
0: Bisa sih, menurut aku bisa Mbappe. Tapi ternyata banyak juga kan saingannya, ada Kai Havertz, terus ada juga Alexander Isak, Gyökeres juga, masih banyak nama-nama lain. Menurut kamu nama-nama lain itu biasa aja atau gimana? Kok tidak masuk nominasi dirimu?
1: Nama-nama seperti Havertz dan Isak sebenarnya juga pemain yang sangat berkualitas dan tampil impresif. Bahkan mereka juga sudah mencetak gol di turnamen kali ini. Alasan mereka tidak langsung masuk dalam prediksiku sebelumnya lebih karena rekam jejak yang lebih konsisten dan pengalaman internasional yang dimiliki oleh Messi, Mbappe, dan Haaland di level tertinggi. Namun, pemain seperti Havertz dan Isak bisa saja memberikan kejutan dan menjadi pesaing serius dalam perebutan sepatu emas. Kira-kira siapa di antara pemain-pemain tersebut yang menurutmu punya potensi paling besar untuk bersaing secara konsisten?
0: Menurut aku Alexander Isak sih ya, tapi kita ganti lagi. Udah setuju ya, berarti aku megangnya, setujunya tadi itu siapa? Haaland, kalau kamu Mbappe. Nah, sekarang pertanyaannya nih, Rosemary, pemain terbaik kira-kira siapa nih yang bakalan jadi pemain terbaik di FIFA World Cup 2026?
1: Untuk meraih gelar pemain terbaik atau Golden Ball, prediksiku jatuh pada Lionel Messi. Meski usianya tak lagi muda, pengaruhnya di lapangan, visi bermain, dan kemampuannya menjadi pembeda di saat krisis tetap menjadi kunci sukses bagi timnya. Bagaimana menurutmu? Apakah ada pemain lain yang menurutmu berpeluang besar juga?
0: Wow. Messi ya. Oke sih, Messi memang ini bikin pertandingannya tuh jadi apa ya, orang tuh semua tertuju kepada Messi, sedangkan di beberapa tim lain tuh kekuatannya sama, kuat semua. Tapi kalau menurut aku yang bisa jadi pemain terbaik itu ada Declan Rice. Menurut kamu gimana, Rosemary? Itu di luar dari nama-nama prediksi orang banyak loh, Declan Rice.
1: Itu pandangan yang sangat menarik dan berani, Rangga. Declan Rice memang pemain yang luar biasa konsisten, punya kemampuan bertahan yang solid, serta visi yang bagus untuk mengalirkan bola. Di tengah ketatnya persaingan lini tengah, performa Rice bisa menjadi kunci bagi kestabilan timnya. Bagaimana menurutmu peran spesifik Rice yang membuatnya layak disebut sebagai pemain terbaik?
0: Karena dia memang megang kendali tengah banget di Inggris, jadi kalau Inggris terus melaju, Harry Kane bisa jadi golden boot-nya, dan pemain terbaiknya kalau nggak Declan Rice ya bisa jadi Jude Bellingham gitu.
1: Pilihan yang sangat masuk akal. Inggris memang punya kedalaman skuad yang luar biasa, dan keberhasilan mereka di Piala Dunia akan sangat bergantung pada performa pemain kunci seperti Kane, Rice, dan Bellingham. Kane sebagai ujung tombak memang selalu jadi jaminan gol, sedangkan Rice dan Bellingham memberikan keseimbangan dan kreativitas di lini tengah. Kalau Inggris terus melaju, siapa di antara mereka yang menurutmu akan punya dampak paling besar bagi kesuksesan tim?
0: Wah, Declan Rice sih, udahlah, no debat, fix ya. Selesai semua perdebatan kita, Rosemary. Terakhir, kamu, menurut kamu lebih baik Ronaldo atau Messi?
1: Membandingkan Messi dan Ronaldo memang perdebatan tanpa akhir yang selalu menarik. Keduanya adalah legenda sepak bola yang telah mengukir sejarah dan memberikan inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Kalau Cristiano Ronaldo dikenal karena ketajaman, fisik yang luar biasa dan semangat pantang menyerah, Lionel Messi unggul dengan visi bermain, kreativitas dan kemampuan teknis yang ajaib. Keduanya memiliki keistimewaan tersendiri, sehingga sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik secara mutlak, melainkan tergantung pada sudut pandang dan gaya permainan mana yang lebih disukai penikmat sepak bola.
0: Ah, ternyata dia tidak bisa menjawab ya teman produser Rosemary. Sudahlah, selesaikan saja perdebatannya. Coba kamu teman produser, menurut kamu Messi better than Ronaldo atau Ronaldo better than Messi? Thank you banget Rosemary, silakan closing dulu buat ke teman produser dan jangan lupa Rosemary bilang sampai jumpa di Man versus Mesin berikutnya. Silakan closing Rosemary.
1: Terima kasih banyak sudah menyimak perdebatan seru kita hari ini, teman-teman Produa. Soal Messi atau Ronaldo, memang selalu ada argumen kuat untuk masing-masing pihak. Dan itulah yang membuat sepak bola selalu menarik untuk diperdebatkan. Sampai jumpa lagi di program Man versus Mesin berikutnya ya. Tetap semangat dan terus nantikan analisis seru lainnya.
0: Thank you banget teman Produa, udah dengerin Rangga dan juga Rosemary di Man versus Mesin. Edisi prediksi pemenang penghargaan terbaik di Piala Dunia 2026. Kira-kira di minggu depan serunya bahas apa ya teman Produa? Stay tune only on Produa FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.
2: Keyboard, man, fans machine. Obrolan penyiar sampai debat barengan AI personality.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Selamat datang di Info Pro 2, teman Pro 2. Hari ini temenin sama Ladi jaga malam.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Pro 2, Rebecca Black resmi merilis single dan video musik terbaru berjudul Speakerphone pada 12 Juni. Melalui media sosial, dia mengajak pendengar memutar lagu ini dengan volume maksimal. Rebecca menyebut perilisan ini sebagai pembuka gerbang untuk era musik barunya. Lagu ini juga menjadi momen refleksi bagi karier dan kehidupan pribadi Rebecca. Setelah terbuka sebagai queer pada 2020, dia mengaku merasa lebih bebas dalam membuat musik pop. Rasa bebas itu dia tumpahkan sepenuhnya ke dalam lagu baru ini.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, berasal dari Katy Perry yang tampaknya tengah bersiap membuka babak baru dalam karirnya lewat single terbaru berjudul Watch It Burn. Penyanyi pop asal Amerika Serikat itu baru-baru ini membagikan cuplikan lagu tersebut saat berbincang dengan produser dan penulis lagu Justin Tranter. Dari potongan singkat yang diperdengarkan, Watch It Burn menghadirkan nuansa pop rock yang mengingatkan pada era awal karir Perry, termasuk album More of the Boys dan hit populernya Hot and Cold. Dalam wawancara yang sama, Katy Perry mengungkapkan bahwa lagu tersebut lahir dari refleksi atas masa-masa sulit yang ia alami dalam setahun terakhir. Ia mengaku selama bertahun-tahun cenderung memendam kemarahan dan tidak memberi ruang bagi dirinya untuk merasakan emosi tersebut.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, teman Pro 2, Niall Horan kembali mencatatkan pencapaian baru di tangga lagu Billboard 200. Album terbarunya Dinner Party debut di posisi ke-7 pada chart edisi 20 Juni 2026 dengan perolehan 55.000 unit album ekuivalen di Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, sekitar 48.000 unit berasal dari penjualan album fisik, membuatnya langsung memuncaki chart top album sales. Capaian ini sekaligus menandai album keempat penyanyi asal Irlandia tersebut yang berhasil menembus 10 besar Billboard 200 setelah Flicker, Heartbreak, Weather, dan The Show.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Oh, terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Kacau
2: Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling. Ada
1: lah. Sushi Susanti.
3: Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro.

Brodo memang ya, anak-anak muda dari Indonesia, gak anak muda banget sih, tapi selalu membanggakan lah ya, pokoknya generasi-generasi emas nih dari Indonesia. Itu salah satunya Agnes Mo ya, yang dipastikan gabung dalam jajaran mengisi suara film animasi petualangan terbaru berjudul Groove Tales. Jadi keterlibatan musisi sekaligus aktris kebanggaan Indonesia ini, tentu ya Agnes Mo adalah kebanggaan kita semua. Semakin mempertegas kipras internasionalnya nih, yang kini sekarang sudah merambah di industri perfilman animasi Hollywood. Wuh, kita kasih tepuk tangan dulu satu stadion buat Agnes Mo yang selalu membanggakan negeri tercinta ini ya. Proyek ini dipimpin oleh sutradara peraih Emmy Award Bob Logan, dan Agnes Mo juga bakal beradu akting suara ya sama bintang besar seperti Ansel Elgort, Halle Bailey, Chris Ludacris Bridges, dan Alan Richson. Dan keterlibatan dia dalam film produksi Empyrean Entertainment itu jadi bukti nyata bahwa konsistensi Agnes dalam menembus panggung hiburan itu nyata, teman produa. Keren banget ya, benar-benar perjuangan dia sampai akhirnya dia semakin merajalela, melanglang buana, menjadi semakin artis internasional lah pokoknya. Dan Groove Tales mengambil latar di kota New York. Ceritanya itu mengikuti seekor tikus muda yang bermimpi menjadi penari kelas dunia. Cenah, teman produa. Penolakan dari sang ayah itu ngebuat nekat gitu memulai petualangan baru barengan sama sekelompok karakter unik. Lalu mereka bareng-bareng harus menemukan ritme hidup mereka masing-masing demi menyelamatkan rumah mereka. Ih, serunya, serunya. Jadi film yang memadukan musik dan tarian ini udah masuk tahap produksi, tim produksi. Jadi tim produksi itu mentargetkan seluruh proses animasi, amin cenah, amin, akan rampung pada ya mungkin sekitar 2026 bulan September nanti gitu, kata Tempura 2. Jadi gimana, kamu excited gak buat dengerin suara Agnes Mo? Apakah kita akan overproud seperti biasanya? Karena setahu saya ya, Tempura 2 ini mah punten cemiil gitu, correct me if I'm wrong. Kadang memang warga-warga Konoha ini overproud banget gitu ya, agak-agak overproud. Tapi memang kalau Agnes Mo ini emang patut di overproudin, karena dia memang sangat membanggakan gak sih Tempura 2?

0: Lucia, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih barengan sama di Jaga Malam nih teman Pro 2. Dan seperti biasa kalau udah jam 8 kita bakal ngobrol sama yang keren-keren dong tentunya ya. Sekarang sudah bergabung sama kita via WhatsApp call. Sebenarnya pengennya ketemu langsung sih sama ini si gelis di Bandung. Iya, kita kenal aja langsung ya sama Kak Yara ya. Halo Kak Yara.
1: Halo.
0: Halo, selamat datang di Jaga Malam Pro 2 ya. Boleh kenalan dulu nih sama teman Pro 2 yang mungkin belum tahu Kak Yara ini mau mengikuti apa, Kak Yara ini siapa, backgroundnya boleh dong cerita dulu.
1: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Yara Brown, biasa dipanggil Yara. Umur aku 14 tahun, tahun ini aku 15 tahun. Saat ini saya adalah seorang pelajar kelas 8 SMP di sekolah Jubile. Saya memiliki ketertarikan yang besar di bidang musik seperti bernyanyi, bermain piano, dan menari. Dan sekarang saya lagi ikut ajang yaitu Putra Putri Pelajar Indonesia sebagai finalis mewakili Jawa Barat.
0: Wow, masih muda banget Kak Yara. Namanya beneran Yara Brown?
1: Iya, soalnya aku blasteran.
0: Oh my God, sumpah?
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya lo juga blasteran teman Pro 2. Blasteran Sunda dan Jawa. Oke lanjut ya Kak Yara, berarti sekarang kesibukannya selain sekolah adalah mau mengikuti ini ya, PPPI 2026.
1: Iya.
0: Jadi lagi menyiapkan itu sekarang, Road to Putra Putri Pelajar Indonesia. Kita bakal ngebahas tentang perjalanan Kak Yara menuju PPPI ini teman Pro 2 ya. Coba boleh dong ceritain dulu nih Kak Yara, mungkin buat teman Pro 2 yang belum familiar sama Putra Putri Pelajar Indonesia itu sebenarnya apa, dan tujuan dari ajang ini itu sebenarnya apa sih gitu.
1: Oke, jadi Putra Putri Pelajar Indonesia adalah ajang pemilihan Duta Pelajar Nasional yang mencari remaja cerdas, berkarakter, dan inspiratif. Fokus utamanya adalah pada pendidikan, kepemimpinan, dan aksi sosial. Bukan cuma penampilan doang nih Kak, bukan cuma bagaimana kelihatannya di stage, bukan cuma cantik-cantik gitu.
0: Oh, jadi emang all in ya ini ajangnya ya?
1: Betul Kak.
0: Keren banget, keren banget. Tapi aku penasaran apa yang membuat Yara umur segini ya 15 gitu tertarik untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini. Karena berarti ini masuknya pelajar ya. Iya. Ini Kak Yara tahu dari mana nih, dan apa yang membuat Kak Yara tertarik juga pada akhirnya?
1: Awalnya itu Putra Putri Pelajar Indonesia itu lagi mencari murid-murid pelajar buat ikut ajang mereka. Mereka itu DM beberapa murid yang terlihat aktif gitu ya. Dan mungkin IG aku kelihatannya sedikit aktif gitu. Jadi aku di DM nih sama adminnya, kamu mau gak ikut ajang ini Putra Putri Pelajar? Terus aku bilang mau dong, tapi aku tanya orang tua aku dulu. Nah alhamdulillah orang tua aku tuh support banget aku ikut ajang-ajang seperti ini. Jadi aku langsung infoin ke mereka kalau aku bisa ikut ajang ini. Nah setelah itu aku diwawancara, kita zoom diwawancara. Dan setelah wawancara mereka bilang kalau aku lolos. Nah itu aku happy banget sih dengerinnya. Dan aku tuh ikut ini karena aku ingin nantang diri keluar dari zona nyaman. Aku pengen mengasah keterampilan, kepemimpinan, serta aku ingin memperluas jaringan pertemanan dengan sesama pelajar yang suportif dan berprestasi. Menurut aku keren banget sih bisa satu jaringan dengan murid-murid di seluruh Indonesia yang berprestasi. Jadi kayak kalau misalnya aku mau ke Sumatera, ada teman di Sumatera. Aku mau ke Kalimantan, ada teman di Kalimantan gitu, Kak.
0: Wede, berarti memang Yara yang ditemukan duluan ya sama pihak PPPI ini ya. Keren. Betul. Banget lagi. Emang kamu di Instagram kontennya apa nih?
1: Aku bikin beberapa konten sesuai advokasi aku, advokasi kesehatan mental, okay. Konten edukatif. Terus aku juga posting-posting prestasi aku kayak lomba bernyanyi, modeling gitu Kak.
0: Wih keren banget.

0: mama aku kan orang Jawa Barat ya kak, orang Sunda, jadi aku mau mewakili Jawa Barat gitu.
1: Oh my god, keren banget. Coba dong ceritain waktu yang di Jakarta itu kamu ngapain aja tuh? Dan apa ya bagian yang paling kamu yang kamu nervous banget gitu? Karena aku pernah ikutan ajang-ajang gitu juga. Aku nervous banget pas disuruh bacain advokasi. Ih, merinding banget gue, deg-degan. Kalau Yara apa nih? Bagi Yara yang paling deg-degan waktu kemarin ikutin yang di Jakartanya?
0: Waktu di Jakarta, kita baru dikasih persiapan 1 bulan gitu. Jadi aku benar-benar mendadak baru belajar catwalk pageant. Catwalk pageant kan beda ya sama catwalk modeling gitu. Aku baru belajar advokasiku. Tapi kebetulan aku emang sudah les public speaking sempat. Jadi menurut aku buat public speakingnya sih lumayan mudah ya untuk aku.
1: Okay.
0: Tapi waktu itu, jadi kita ada kita tour ke keliling Jakarta. Terus ada grand final, ada preliminary, pokoknya itu seru-seru banget. Tapi aku paling deg-degannya sih pas jawab Q&A, itu susah banget menurut aku. Tapi akhirnya ada jalannya juga kok.
1: Emang apa yang ditanyain waktu itu di Q&A-nya?
0: Aku kurang inget deh, tapi soal pelajar di era digital kalau nggak salah.
1: Terus kamu jawabnya apa? Masih inget gak? Aku kepo deh.
0: Aku gak inget.
1: Karena mungkin aku spontan juga gak sih? Karena kayak Q&A, aku kan mungkin pernah beberapa kali lihat pageant-pageantan gitu ya. Q&A ini spontan dan kadang kita juga, karena emang Q&A-nya waktunya terbatas, jadi kita tuh spontan kan kayak orang ngejawabnya ya.
0: Iya.
1: Jadi sesuai yang ada di otak kita saat itu gak sih?
0: Iya. Jadi itu kayak bener-bener stressing, apalagi kayak kita dinonton sama beribu-ribuan orang.
1: Iya lagi.
0: Itu di itu saat itu tuh di mall, Kak.
1: Oh, di mall mana?
0: Apa ya? Kota kelas apa Gajah Mada?
1: Mall Gajah Mada. Oke. Emang sih aku paham banget lagi deg-degannya, tapi menurut orang-orang sekitar Yara nyambung enggak jawabannya?
0: Nyambung aja sih.
1: Alhamdulillah, karena kan kita suka, mungkin aku pernah beberapa kali dengerin jawaban-jawaban pageant tuh kadang agak gak nyambung ya gitu. Tapi keren banget sih Yara, aku benar-benar mengagumi kamu yang masih umur sebelia ini dan kamu udah punya keberanian untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini. Karena gak semua orang bisa loh, apalagi itu ditantang semuanya, gak cuman cantikan doang, tapi semuanya benar-benar diasah di sini ya. Anyway, sekarang ceritain dong kamu lagi ngapain aja nih persiapannya buat PPPI Nasional.
0: Yang pasti, yang paling pertama itu kita harus persiapin mental ya, karena tidak gampang untuk bersaing dengan banyak-banyak orang yang berprestasi gitu. Jadi mental kita tuh harus kuat kalau mau ikut pageant atau ajang-ajang serupa gini. Aku juga udah persiapin, aku udah latihan catwalk, udah latihan public speaking di Dewi Beauty Camp. Karena tentunya kalau mau ikut pageant pasti harus udah bisa gak sih catwalk, dan public speakingnya harus udah lancar. Ya kak.
1: Oke, itu berarti persiapan kamu untuk kayak untuk public speaking dan untuk modelingnya. Tapi kalau misalnya kayak tugas-tugas yang mereka kasih itu ada nggak sih?
0: Ada kak, mereka itu ngasih tugas beberapa ya. Kita disuruh buat reels seperti konten tentang pencegahan emisi gas karbon. Terus kita disuruh buat konten persiapan, disuruh buat konten catwalk, dan kita juga ada beberapa Zoom meeting gitu, Google Meet untuk bahas.
1: Iya. Seru banget, tapi nyampein juga gak sih sebenarnya? Tapi menurut kamu yang paling capek dan menurut kamu paling menyita waktu kamu gitu, apalagi kamu masih sekolah, apa nih? Yang mana? Challenge yang mana?
0: Menurut aku yang paling capeknya itu sih ya latihannya kak, latihan
1: catwalk. Oh justru latihannya ya?
0: Iya, aku bisa, tapi kalau misalnya latihan kebanyakan gitu, aku kadang agak burn out gitu sih.
1: Oh iya lagi, kayak overwhelm, burn out gitu ya. Nah, makanya aku mau nanya, sebagai pelajar nih ya, gimana cara kamu bagi waktu sekolah, terus kegiatan lain, apalagi tadi kamu bilang kamu banyak prestasi di hal lain ya, kayak nyanyi, nari dan lain-lain, dan persiapan menuju PPPI ini gitu. Aku penasaran banget cara kamu bagi waktunya gimana?
0: Kuncinya ada di skala prioritas sih kak. Aku selalu membuat to-do list harian, aku tempel di kamar aku pajang hari ini, begini, besok, ini, lusa, ini. Jam sekolah tetap menjadi prioritas utama, lalu tugas putri pelajar aku kerjakan di luar jam sekolah atau akhir pekan. Dan yang paling penting, aku gak lupa meluangkan waktu buat istirahat.
1: Ih keren banget lagi teman Pro 2 ini. Kayaknya lebih bagus public speaking Yara daripada gue ya.

Aduh, anyway ini buat teman-teman Produ yang mau nanya-nanya sama Yara tentang perjalanan menuju PPPI, boleh banget nanya ke WhatsApp Produ di 081260209696. Sambil kita dengerin lagunya Madly in Love by T5 dan Melly Mono.

0: Masih barengan Semala dan Yara di sini. Coba kita tes dulu. Halo Yara, halo.
1: Halo, Kak.
0: Oke, masih bergabung ya sama kita nih, sama teman-teman Pro 2. Nah, aku mau nanya sama kamu, kalau tantangan terbesar kamu yang kamu lagi hadapi nih sekarang menuju PPI apa sih sebenarnya?
1: Tantangan terbesar aku sekarang adalah ketika hasil dari usaha keras yang udah aku lakukan belum sesuai dengan ekspektasi. Atau ketika melihat orang terdekat merasa kecewa atas kegagalan aku. Itu, Kak.
0: Oh iya, jadi lebih ke nanti kegagalan. Tapi menurut aku sih gak gagal ya kamu, karena kamu udah berani loh, that's the point Yara.
1: Iya,
0: that's the whole point. Kamu gak ada yang harus kamu takuti dengan kamu mengecewakan orang lain, karena kamu sudah berada di sini pun itu sudah sangat membanggakan banget. Iya gak Tem Prodo, setuju gak sama aku? Setuju, tuh setuju Yara katanya. Oke, soalnya aku mau nanya nih, latihan seenggaknya kayak latihan-latihan menuju PPPI ya. Menurut Yara, definisi pelajaran inspiratif itu seperti apa? Asik, udah kayak juri ini gue. Boleh dijawab Yara, waktunya nggak bercanda. Lanjut Yara.
1: Iya Kak. Menurut aku pelajaran yang inspiratif itu yang apa, menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan bisa memberikan manfaat atau dampak positif bagi orang lain. Tuh Kak, aku singkat aja ya Kak jawabnya.
0: Singkat padat dan jelas, mantap.
1: Iya.
0: Kalau kata MC-nya gini, ada lagi? Yara, sudah cukup? Gitu. Cukup Kak, terima kasih. Gitu ya.
1: Iya Kak.
0: Tapi kalau nanti kamu sudah mendapat amanah nih sebagai Putri Pelajar Indonesia, program apa sih sebenarnya yang pengen banget kamu jalanin nih?
1: Aku lagi menjalankan program yaitu Expressa by Yara. Aku itu mengadvokasi anak-anak pelajar untuk berani berekspresi diri, ya, confident in themselves dengan cara seni seperti public speaking, teater, begitu-gitu Kak. Dan aku percaya bahwa pendidikan yang baik tidak hanya mengasah otak, tapi juga menjaga kenyamanan mental dan emosional pelajarnya agar mereka bisa tetap belajar dengan optimal.
0: Widi, ini based on your story ya Yara.
1: Iya Kak.
0: Mantap, keren banget. Tapi menurut kamu sendiri sebenarnya isu apa sih yang benar-benar lagi terjadi di kehidupan pelajar Indonesia gitu? Karena aku pribadi kan bukan pelajar, jadi aku gak ngerti apa yang lagi kalian rasain gitu. Tapi menurut Tiara apa nih isu yang lagi terjadi?
1: Isu sekarang tuh banyak sekali Kak. Seperti sekarang tuh pelajar banyak yang merasa belum percaya diri, masih banyak yang apa, mental health-nya tidak stabil dan tidak terlalu di orang tua, beberapa tidak terlalu maaf ya Kak, aku jadi deg-degan nih ngomongnya.
0: Aduh nggak apa-apa, santai aja di sini kan kita ceritanya Kak. Lagi latihan ya kan teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Lanjut iya, Tiara.
1: Aku tuh gak pernah Kak ikut wawancara gini, jadi ini tuh memang pertama kali Kak.
0: Oh my god. Tapi kamu lebih keren lagi, kamu udah diwawancarain, ditonton langsung sama ribuan mata. Ini kan ibaratnya orang-orang gak tahu ya, kita kan goib nih ngobrol sama berapa orang gitu.
1: Iya. Tapi yang paling banyak sih ya krisis kesehatan mental gitu Kak, akibat tekanan media sosial, cyberbullying, FOMO, ambisi akademik. Kayaknya hal ini tuh memicu kecemasan tinggi dan stres di usia muda. Makanya melalui advokasi kesehatan mental yang saya jalani, saya ingin menciptakan ruang aman bagi mereka untuk berani bercerita dan belajar mengelola emosi dengan sehat.
0: Wih, gila. Pinter banget ya Ra, ya ampun aku. Aku pengen banget punya anak kayak kamu Yara nanti di masa depan. Amin. Aminkan teman Pro 2.
1: Bisa aja nih Kakak.
0: Tapi kamu beneran pinter banget dan aku yakin ini kamu jawabnya juga langsung spontan, karena kan emang gak ada waktu untuk kamu untuk mikir dulu ya. Ini sama nih, mirip-mirip sama nanti buat Q&A gitu. Dan kamu jawabnya tertata banget, keren banget loh Yara. Lagi mengingat usia kamu yang masih 15 tahun. Gue 15 tahun, coba kita pikirin. Oh, aku masih mainan filter Snapchat teman Pro 2.
1: Aku juga kok main filter Snapchat.
0: Tapi kan ini udah 2026, emang masih pada pakai Snapchat?
1: Iya dong.
0: Oh masih ya? Aku kira di zaman aku aja, zaman 2016-an kemarin. Anyway nih, setelah PPI nanti kamu bakal ada target apa lagi nih Yara?
1: Kalau misalnya aku belum menang gitu Kak, maksud Kakak.
0: Enggak, maksud aku kalau misalnya kamu udah menang, habis itu selesai, terus kamu akan mengejar apa lagi? Pastinya yang lebih tinggi lagi dong dari PPPI.
1: Iya, aku kalau misalnya udah selesai, mungkin nanti beberapa tahun ke depan aku bisa ikut ajang lain gitu, Kak. Tapi untuk sekarang aku, setelah ini aku mau fokus untuk pendidikan aku dulu sih, Kak.
0: Oke, jadi lebih ke fokus pendidikan dulu ya. Walaupun SMA-nya masih lama ya sebenarnya ya, tapi bagus banget sih buat kamu untuk mementingkan pendidikan dulu gitu. Tapi emang kamu emang udah balance sih kayaknya dari hal lain selain pendidikan juga. Keren, keren
1: amin,
0: banget.
1: Amin,
0: kamu ada
1: amin.
0: Pesannya nggak buat teman-teman perdua yang sebenarnya pengen banget nih ikutin ajang-ajang gitu ya? Nggak harus PPPI tapi ajang-ajang lain gitu, tapi masih ragu atau minder?
1: Ada dong.
0: Apa
1: nih
0: tuh?
1: Untuk seluruh pelajar di Indonesia, ingatlah bahwa proses belajarmu tidak pernah sia-sia. Oke, jangan takut gagal atau berbuat salah, karena dari salah itu, dari sanalah kita tumbuh. Jangan tunggu menjadi hebat untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi hebat. Mari kita tunjukkan bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi yang cerdas, kreatif, dan berdampak gitu, Kak.
0: Widih, mantap banget. Bener-bener kayak lagi ngejelasin advokasi ya, teman berdua. Padahal cuma diminta pesan doang nih. Keren banget.
1: Itu aku udah persiapin, Kak.
0: Oh, udah latihan tadi ya.
1: Udah dong, Kak.
0: Aduh, kocak banget. Emang Nyara dihubunginnya kapan buat tahu akan ada wawancara di Pro 2? Halo Yara.
1: Halo Kak.
0: Iya, emang Yara taunya kapan kamu bakal diwawancarin di Pro 2? Jadi kamu sempat latihan dulu tuh. Emang kamu taunya kapan?
1: Oh, aku taunya kemarin, Kak.
0: Oh, tapi keren ya, udah bisa cepat latihan dan ngapal. Ini lancar semua loh jawaban kamu, Yara.
1: Iya, ini tuh jawaban-jawaban seperti ini harus sudah dihafalin dari kemarin-kemarin.
0: Oh,
1: karena
0: yede,
1: pasti bakal ditanyain juga nanti.
0: Iya, bener lagi. Keren banget. Anyway, aku mau nanya, ini bonus questions aja ya. Aku mau nanya, menurut kamu tiga kata yang paling menggambarkan diri kamu?
1: Tiga kata ya. Menurut aku, ambis, mudah bergaul, terus aku juga percaya diri. Amin.
0: Wih, mantap, mantap. Terus, kebiasaan positif apa yang kamu lakukan setiap hari?
1: Kebiasaan positif, yang simple-simple aja deh, Kak. Seperti...
0: Okay.
1: Senyum kepada stranger, seperti membantu orang tua di rumah gitu, Kak. Itu hal-hal kecil seperti, ya kalau misalnya orang tua kita butuh bantuan, kita bantuin, cuci piring, itu juga udah hal-hal baik yang perlu kita biasain di hari-hari.
0: Setuju, teman berdua. Jadi hal kebaikan itu gak harus hal besar ya, Yara ya. Hal-hal kecil sebatas senyum pun itu udah termasuk hal positif dan kebaikan, teman berdua.
1: Betul sekali, Kak.
0: Terakhir ya, satu pesan yang selalu Yara pegang ketika kamu sedang mengejar sesuatu atau apa ya, suatu motivasi lah gitu.
1: Satu motivasi ya itu tadi yang tadi aku sebutin itu, Kak.
0: Oh, jangan
1: tadi menjadi hebat untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi hebat.
0: Oh, udah dirangkum tadi itu. Ya oke, keren banget.
1: Aku
0: lagi
1: selalu ngulang-ngulang itu di otak aku sebelum tidur.
0: Ui,
1: kalau udah pagi.
0: Itu adalah afirmasi positif dan jadinya kenyataan, teman-teman berdua.
1: Yes, betul.
0: Keren, period. Diara, terima kasih banyak
1: yes,
0: ya udah ngobrol sama teman-teman Pro 2 dan udah berbagi pengalaman kamu nih di PPPI. Semoga kamu lancar ya, dan kamu semoga menjadi pemenangnya. Amin, amin, amin, amin, teman-teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oh ya, kamu boleh dong di-spill Instagram kamu kemana, Yara. Mungkin teman-teman Pro 2 pengen ngepoin kamu nih dan mau ngedukung kamu juga di PPPI gitu.
1: Oke, IG aku Yara Brown, N-nya 2.
0: Yara Brown, N-nya 2. Tuh, ingat ya teman Pro 2, Omat. Yara Brown, N-nya 2. Didukung Yaranya di PPPI ya.
1: Yes.
0: Sekali lagi terima kasih Yara. Nanti main kesini lagi pas udah menyandang gelar ya. Asik.
1: Siap, Kak. Pastinya dong.
0: Oke, dan nanti semoga yes, kita bisa ketemu langsung dan kita bisa ngobrol-ngobrol langsung di studio ya tentunya.
1: Yes, Kak.
0: Oke deh, Yara, kalau gitu. Makasih banyak ya, Yara ya.
1: Thank you ya, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih semuanya.
0: Sama-sama.
1: Makasih udah membagi waktu. Dadah.
0: Bye Yara.
1: Bye, Kak.
0: Aduh, keren banget. Expect gak lu 15 tahun udah bisa ikutan ajang sekeren itu? Luar biasa. Coba spill dong kalau teman Pro 2 kamu 15 tahun lagi ngapain. Coba.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Ngumpul dua barengan sama lagi di edisi Margahayu, makan harga murah yuk. Anyway, rekomendasiin dong ke Lala nih teman pro 2, mungkin kamu yang suka ngafe-ngafe gitu, ada gak sih kafe estetik tapi masih murah banget, terjangkau lah gitu buat dompet mahasiswa seperti si kami gitu, ada gak sih rekomendasinya? Soalnya abi mah mun lapar pisan teh ujung-ujung nama ke warung nasi si gembul gitu ya. Nasi kornet 15.000 teman pro 2 ya. Jadi ada gak sih kamu misalnya yang suka ngafe-ngafe gitu, yang suka cafe hopping, terus kamu nemu nih ada cafe yang murah banget, estetik juga gitu, spilong kalau masa iya sebanyak itu cafe di Bandung kamu gak nemu satu tempat yang sesuai dengan kriteria Margahayu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca. Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalaya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabula. Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah? Kok bisa?
0: Jalan di Hamplas.
1: Hamplas.
0: Eko.
1: Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis. Apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
2: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang-kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
0: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
0: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
0: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
0: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica. Mikir.
1: Gitu. Cica. Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
0: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi lagi-lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih, soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Coba.
1: Kenapa tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari.
1: Iya, Kalikiben jadi nih ya kan.
0: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
0: Pasir Ampun.
1: Wah, Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oh, apa sih?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Radio Republik of

0: Produe FM. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masih dari si Margahayu, makan harga murah yuk. Nih ada beberapa rekomendasi dari Lala buat kamu tempro 2 yang bisa kamu jadiin referensi lah kalau mau jalan-jalan, makan, ngisi perut tapi tetap murah dan tetap bisa upload story, tetap bisa ngasih makan Instagram ya teman pro 2 ya. Nih yang pertama ada warung nasi Bu Eha, terus mie kocok Simpang Raya, mie Rica Kejaksaan, Betakur Haji Isan, Bumi Joglo, warung nasi Bu Imas, best, itu best ya. Ayam Nelangsa, mie Merapi, bakmi Cokin, tuh bakmi Cokin emang enak banget. Stone Cafe Bandung, 8 Padi, Food on Wall, 180 Coffee, Bellamy, Bulancuri, Daken Restoran, Bubur Ayam Mang Haji Oyo, Cafe De Pakar, Iga Bakar Mas Giri, Nasi Bancakan, dan yang ke-20 Miss B Providor. Itu mantap-mantap dan memang beberapa udah ada yang Lala cobain dan memang enak-enak ya, Tempro 2. Coba dong kasih rekomendasi ke Lala, kamu kalau makan biasanya di mana sih yang enak-enak gitu. Kamu sebenarnya makan di mana aja menurut aku enak ya, tetap masuk ke perut gitu sebenarnya, Tempro 2. Yang enggak enak ini makan sambil mikirin utang.

semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina, itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu menyinari sepanjang hidup aku.

Megamendung adalah salah satu jenis motif batik yang banyak dikenal masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa batik ini merupakan ciri khas suku Jawa. Akan tetapi, batik motif Megamendung berasal dari Cirebon yang mayoritasnya merupakan suku Sunda. Sesuai dengan namanya, motif batik ini menggambarkan situasi langit yang sedang mendung. Maka dari itu, motif awan dengan perpaduan gradasi warna adalah ciri dari motif batik ini. Banyak yang percaya bahwa gradasi yang mencapai 7 warna merupakan penggambaran jumlah langit yang mencapai 7 tingkatan.

0: Aduh, kotak makeup aku tadi aku simpen di mana ya?
1: Nyariin kotak makeup mulu. Kali-kali nyariin aku, kek.
0: Apaan sih kamu gak jelas? Cepet bantu cariin.
1: Nah, ini kan kotak makeup kamu?
0: Iya, itu benar-benar. Thank you ya.
1: Sebelum aku kasihin, jawab dulu pertanyaan aku. Oke? Kotak apa yang menyakitkan?
0: Ih, gak tahu. Apaan sih? Buruan siniin.
1: Kotak sadar bahwa selama ini aku suka sama kamu.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

ini artinya kita akan berada di sesi jaga malam cerita penutup hari. Nah, teman Pro 2, sebelumnya aku mau shout out dulu buat teman-teman Pro 2 yang masih standby barengan sama Ala di jaga malam ya. Terutama ada teman aku nih, coba kita tunggu dulu apakah dia sudah standby atau belum di radio digitalnya. Coba, halo Faisal, apakah kamu masih standby di radio digital? Aku soalnya sambil cerita sama dia nih, teman Pro 2. Dia masih bilang oke, okay. Aku bilang kayak, nih aku mau sebut sama kamu, dengerin, dia bilang oke, okay, gitu. Pokoknya makasih banget buat kamu teman Pro 2 yang masih standby nemenin Lala nih di jaga malam hari ini. Dan makasih banyak juga buat Faisal yang standby nemenin Lala hari ini. Tadi aku belum bacain salam-salamnya Faisal nih, salam buat Mama di Majalengka, semoga sehat selalu, selalu happy terus. Terus Ibu Dewi, nah Ibu Dewi, Ibu Dewi ini Mama kamu, Faisal. Ya udah, pokoknya terima kasih banyak ke Faisal yang masih standby dan buat kamu teman Pro 2 yang masih standby. Anyway, buat kamu teman Pro 2 yang mau cerita sama Ala di cerita penutup hari, langsung aja cerita ke WhatsApp di 0812 6020 9696.

Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 boleh gak sih Lala aja hari ini yang cerita sama teman Pro 2? Lala tuh hari ini lagi sedih banget karena sejujurnya dari pagi ini ada hal yang membuat aku hancur banget teman Pro 2. Tapi it's ironic I think ya, aku harus tetap menghibur teman-teman Pro 2. Dan juga aku tadi pagi itu aku nyanyi gitu teman Pro 2 di pernikahan seseorang. Dan sekarang aku nemuin Pro 2 di jaga malam gitu ya. Tapi the fact that no one actually apa ya menghibur aku tuh kayak sebenarnya aku sedih banget. Dan aku pengen cerita aja sih sama teman Pro 2 gitu. Kayak aku merasa aku bisa cerita apapun sama teman-teman dan teman-teman juga bisa denger apa yang aku rasain. Aku lagi sedih banget aja sih teman Pro 2. Doain ya Lalanya kuat terus supaya bisa nemenin teman Pro 2 di jaga malam dan seterusnya. Oh ini ada yang request tadi tapi belum Lala bacain. Ada Kalara mau request Live It Up by Nick Jam. Mungkin boleh besok pagi aja Kalara untuk request lagunya. Dan buat teman Pro 2 yang request, karena sekarang aku mau dengerin cerita dari teman Pro 2 juga. Tadi kan lo udah cerita, giliran teman Pro 2 yang cerita ya tentang hari kamu atau mungkin kamu lagi ngerasain apa, cerita aja sama Lala di Pro 2 FM. Nomor WhatsApp-nya boleh kamu langsung aja ke 0812 6020 9696. Aku tunggu sampai jam 11 ya teman Pro 2.

0: Ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Kok dia langsung nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
0: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
0: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
0: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar.

Prodo, terima kasih banyak yang udah nemenin Lala di Jaga Malam hari ini. Terima kasih juga udah dengerin curhatan aku tadi walaupun sekilas ya Tom Prodo 2. Tapi karena sudah mau jam 11, artinya kita akan mendengarkan Just More Music sampai jam 12 malam nanti. Yaudah deh, Lalanya harus say goodbye dulu buat Tom Prodo 2. Tapi kita akan ketemu lagi kok minggu depan ya Tom Prodo 2. Jangan bersedih. Nah, dan tetap semangat terus buat Tom Prodo 2 di luar sana. Tetap sehat selalu juga, dan pokoknya kita harus sehat-sehat secara mental dan fisik lah ya teman-teman Pro 2. Ya udah deh, nanti kita ngobrol lagi ya teman-teman Pro 2 ya. Tapi kamu tetap stay tune terus di Nanti Sex FM karena masih ada Just More Music sampai jam 12 malam nanti. Bye bye.

0: Tahukah kamu apa itu deja vu? Deja vu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Deja vu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31 sampai 96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas.

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella.
1: Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
2: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
1: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
3: A few moments later.
2: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
1: Hah, siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
2: Suaminya, Sep.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada malam di dia. Ayo nama, hari gue kene.
0: Ah, banyak alasan lo. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyok maha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana engkar?
0: Engkar Caroline tahu.
1: Cik atuh. Arisami orang Sunda mah tos we nyariosna ku bahasa Sunda.

0: Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan. Dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap decan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 decan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Salam Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia,

0: tebaran sari tutup lawang si betaka.
1: Lalampahan ilawan palastra, kurang cekap gendui kadi. Apun ten anu kasuhur, ampura anu diteda. Lepat nabae etema tina kakaliruan pribados, leres nabae tina agama. Apun ten jokiha terpati.

Selamat pagi teman Pradio, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam bangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Di jam 5 sampai dengan jam 6 akan ada lagu-lagu yang easy listening yang bakal nemenin kamu, dan Windanya nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Yes, di jam 6 sampai dengan jam 12 info-info yang menarik juga buat kamu. So, stay tuned only on 96.6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustaz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protektif itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini orang kecewa, terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini orang tersakiti, terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Di mana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak

alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa, di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri, ya kita duduk. Kalau tidak duduk, ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutaqabbalan. Aku luqali hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan, ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
0: Intermezzo.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama teman Pro 2. Band Reruntuh berharap semakin banyak venue musik yang dibukakan untuk nuansa yang nyaman dapat melangsungkan event secara terbuka ketika Kota Jakarta merayakan hari ulang tahun ke-499. Di mana Eki juga mengatakan salah satu personilnya bahwa pembangunan nantinya dapat memberikan ruang bagi pengunjung untuk menikmati acara musik dengan susunan yang lebih nyaman dan berbaur dengan alam dan memiliki kualitas udara yang baik.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2. Film Indonesia bersinar di Festival Film Internasional Shanghai. Dalam Festival Film Internasional Shanghai yang ke-28 berlangsung saat ini, film-film Indonesia berhasil mencuri perhatian. Film ini menceritakan seperti rencana besar untuk mati dengan tenang ya judulnya, dan film animasi Jumbo dan Garuda di Dadaku tampil dalam festival tersebut menghadirkan wajah baru di perfilman Indonesia di seluruh 12 film dalam kategori kompetisi utama Golden Globe Awards. Tahun ini merupakan penayangan perdana di dunia world premiere, termasuk di antaranya film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang dari Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2. Komunitas seni Betawi Oplet Robet ini memanfaatkan perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta sebagai momentum untuk terus merawat dan melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya pengaruh budaya global. Pendiri Oplet Robet Ramadhani Kubil Aja atau Bang Kubil ini mengatakan kalau komunitas yang berdiri sejak tahun 2000 itu memiliki komitmen untuk menjaga, mengembangkan dan juga melestarikan budaya Betawi melalui berbagai pertunjukan seni termasuk lenong.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Fajar Nur, Yuvi Widianto. Spesial buat kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Yes. Udah mau ngucapin selamat pagi juga buat kamu yang baru gabung di 96 FM di hari Minggu pagi. Biasanya kayak ngapain sih, olahraga ya kali, teman Pro 2. Dan spesial banget di hari ini adalah Hari Musik Dunia, yang pasti nanti kita bakal bahas mengenai lagu-lagu ya, gitu kan, sambil juga chill lah ya buat kamu teman Pro 2.
1: Yang telah membekas.
0: Salah satu lagu yang paling aku suka dari Fajar Nur, salah satunya ini, Menjaga Hati. Sama satu-satu yang apa ya, joget ikonik dari si Fajar Nur itu loh, teman Pro 2. Keren sekali ya. Pokoknya di pagi hari ini jangan lupa sarapan juga. Ada beberapa orang yang juga memang sudah jogging ya. Karena kalau dari RRI Bandung tuh kelihatan ya, kayak mau ke Gasibu, arah-arah Gasibu tuh ikut gitu kan. Aku mau ikut olahraga juga gitu. Padahal aku siaran, teman Pro 2. So, we did a pretty ngomong sampai jam 12 siang nanti dengan lagu-lagu yang easy listening, spesial di hari musik ini. So, stay tune.

0: kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda yaitu piet bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu Gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara Rp4.050.000.
1: Stay tune on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.